0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan. Penyusunan pada masa persidangan 1.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
1: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo

0: hal yang disiplin.
1: Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibandingkan negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah risiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
2: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
3: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
1: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala Negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa

0: juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Jadi kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus

kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik

kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang

Kan rambu lalu lintas dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi

Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam.

0: Center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
1: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
0: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk, pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
1: Informasi cuaca.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Di hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026 yang kami lansir dari BMKG wilayah 4 Makassar. Dan pendengar, untuk informasi di pagi hari ini, yakni cerah berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Malam harinya diperkirakan berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sudara 16 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara 45 hingga 95% dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan peringatan dini ya, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk informasi kembali pemutakhiran peringatan dini tsunami akibat gempa 7,7 skala Richter di 30 km timur laut Embai Nagekeo NTT. Ini tadi sudah terdeteksi di beberapa titik, salah satunya ini di wilayah Sulawesi Selatan di Bulukumba ya, dengan ketinggian 0,54 meter. Kemudian ada beberapa juga yang sudah disampaikan ini bahwa peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa magnitudo 7,7 15 Agustus 2026 pada tadi pukul 4 lebih 58 menit 24 detik waktu Indonesia Barat dinyatakan berakhir untuk seluruh wilayah Indonesia.

0: Makassar pagi ini.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda. Menurut kalian, momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Kalau aku sih pas kuota internet tiba-tiba habis, relate kan? Bayangin deh, lagi janjian sama orang, terus mau kirim lokasi, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internet putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi nggak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget. Untungnya, sejak pakai smartphone kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah nggak bikin khawatir lagi. Soalnya, meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi, nggak ada lagi deh drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk, pakai smartphone kuota nonstop. Mulai dari 20 ribuan aja, internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana Smartfren di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng Smartfren. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Halo pendengar Pro 1. Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebongkahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang beredar mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif melalui akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara @kemensesnek.ri. Pendaftaran upacara hanya diperpanjang hingga tanggal 11 Agustus 2026 saja, tidak diperpanjang hingga tanggal 16 Agustus 2026. Selain itu, pendaftaran upacara juga tidak melalui tautan telegram, melainkan diakses melalui tautan pandang.istanapresiden.go.id. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, khususnya di kebersamaan kita di program acara Breaking News. Kita akan mengetahui situasi terkini seperti apa setelah ada warning tsunami dari gempa magnitudo 7,7 skala Richter yang melanda NTT. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung dengan Bapak Nur Amin Arsyad, Camat Pasimasunggu di Kepulauan Selayar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nur Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pagi. Baik, Pak Nur Amin, mungkin bisa diinformasikan kepada seluruh masyarakat saat ini seperti apa situasi terkini yang terjadi pasca ada himbauan terkait ancaman tsunami setelah gempa yang ada di NTT ini, khususnya di wilayah Pasimasunggu Selayar, Pak Camat.
2: Ya, baik. Sejak kejadian pertama tadi, karena kan dua kali getaran, kami mendapatkan telepon dari pimpinan, dari dalam hal ini Pak Wakil Bupati sama dengan Pak Seda, begitu juga dengan Pak Bupati, untuk menyampaikan himbauan segera kepada seluruh warga di kecamatan kami, Kecamatan Pasimasunggu, dan segera setelah itu kami tindak lanjuti. Cuman beberapa pemerintah desa barangkali boleh jadi belum sempat membuka WA group, belum sempat membaca himbauan dari saya. Lalu sebagian kecil warga kami sempat mengungsi ke pegunungan atau perbukitan. Tetapi per detik ini, per menit ini, alhamdulillah kita sudah sampaikan kembali soal status pemberhentian potensi tsunami itu, dan alhamdulillah sudah aman terkendali.
0: Jadi untuk masyarakat ini sudah tidak terlihat panik ya dengan adanya pengumuman ancaman tsunami berakhir dari BMKG wilayah 4 Makassar ya, Pak Camat?
1: Iya, betul sekali Ibu. Tadi memang sempat sebelum pengumuman itu keluar, masih ada beberapa warga kita yang sempat masih mengungsi di pegunungan, di ketinggian itu. Dan kita juga sudah sampaikan ke semua keluarga bahwa mereka diminta untuk pulang kembali ke rumah masing-masing karena status potensi tsunami-nya sudah dinyatakan berhenti oleh BMKG.
0: Iya, dari hasil pantauan yang ada di Kecamatan Pasimasunggu Selayar ini, seperti apa sebenarnya kondisi air laut yang ada di sana ini? Apakah sempat terlihat ini, Pak Camat?
1: Iya, kondisi pasang surutnya tadi itu kan sebetulnya karena masyarakat kita kurang paham bahwa tragedi gempa NTT ini terjadinya kurang lebih sejam yang lalu, lalu sampai di kita di Selayar dan khususnya di Kecamatan Pasimasunggu itu adalah efek akibat gempa di NTT yang dengan kekuatan 7,0 magnitudo, kurang lebih sejam kemudian baru terasa efeknya di wilayah kami. Nah, karena itu kami buru-buru tadi ke pesisir pantai untuk menghimbau warga memberikan penyampaian untuk tenang, tetap tidak panik, tetapi tetap waspada, dan sambil menunggu informasi dari pimpinan dari kabupaten, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wagub, dan Pak Seda.
0: Iya. Nah, Pak Camat, tadi kan kalau berbicara seputar Kecamatan Pasimasunggu ini di wilayah pesisir, adakah titik kumpul yang boleh dikatakan ini menjadi wilayah yang lebih tinggi begitu dari wilayah pesisir ini?
1: Iya, dari 7 desa di wilayah kami itu geografisnya serambi depannya itu laut, lalu pemukiman, setelah itu persawahan, dan setelah itu pegunungan. Jadi cukup dekat untuk kita jangkau, dan karena itu kami mengambil sikap untuk tidak terlalu panik, karena kalaupun misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, ada musibah yang itu ditakdirkan oleh Allah, kita tidak terlalu butuh waktu lama, kita sudah mencapai ketinggian.
0: Dan masyarakat juga sudah mengetahui ya, mereka harus titik kumpul di mana yang mereka harus datangi ketika ada ancaman tsunami seperti itu, Pak Camat.
1: Ya, karena ini 2-3 kali kejadian yang sama, kejadian yang terulang, warga kita itu terbiasa. Tuh, pertama meninggalkan rumah dulu, melihat situasi yang ada, lalu ada memang titik kumpul yang itu menjadi kebiasaan warga kita berkumpul di situ sebelum akhirnya memutuskan misalnya menunggu himbauan atau perintah dari pemerintah setempat untuk apakah kita mengungsi atau tidak.
0: Nah, Pak Camat, ketika gempa yang terjadi tadi dengan magnitudo yang sangat besar 7,7 skala Richter di NTT, berapa lama ini dirasakan masyarakat yang ada di Kecamatan Pasimasunggu Selayar ini ketika gempa terjadi, dan seperti apa mungkin kekuatan yang dirasakannya ini, Pak Camat?
1: Ya, sejauh pengalaman kita memang dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, apalagi yang terbaru adalah gempa patahan di perbatasan Kalotoa, Kecamatan Pesik Lambena dengan Laut Flores itu, dengan NTT, itu sekarang jauh lebih dahsyat getarannya. Cuma ini terjadinya cukup sebentar dan tidak lama kemudian sekitar 3-5 menit kira-kira ada gempa susulan yang itu lebih kecil, lebih halus getarannya.
0: Nah, dengan dahsyatnya kekuatan gempa tadi yang turut dirasakan di Kecamatan Pasimasunggu, kondisi saat ini di sana, apakah memang terpantau ada bangunan yang rusak yang terjadi di sana ini, Pak Camat?
1: Ya, sejauh ini hasil pantauan kami dan informasi dari 7 desa, terkonfirmasi tidak ada kerusakan bangunan dalam hal ini misalnya efek gempa. Hanya saja ada beberapa wilayah desa kami termasuk di desa Lagom Pamajang itu beberapa rumah itu tergenang oleh air laut. Karena memang pemukiman kita di desa Lagom Pamajang itu di pesisir, di pinggir pantai.
0: Baik, Pak Camat, yang terakhir mungkin ada himbauan-himbauan yang bisa Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah pesisir di Kecamatan Pasimasunggu menyikapi adanya gempa yang terjadi. Ini kan bisa menjadi pengalaman juga pembelajaran ketika ada gempa susulan yang terjadi, ini masyarakat sudah bisa mengetahui apa yang mereka harus lakukan begitu untuk menyelamatkan diri ini, Pak Camat.
1: Ya, baik. Kita tetap menyampaikan kepada warga kita, ya, apalagi terutama terkait dengan status berhentinya status potensi tsunami ini, kita sudah share di grup-grup WA ke pemerintah desa dan seluruh stakeholders itu sudah mengetahui. Dan alhamdulillah yang ada di pegunungan tadi itu sudah turun kembali, pulang kembali ke masing-masing rumahnya. Yang kedua, kami ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa ketika menghadapi suasana kedaruratan seperti ini, paling tidak rasionalitas kita juga ikut jalan. Misalnya, logikanya begini, pusat gempa atau kejadian ini titiknya di NTT, kita cukup jauh dari sana. Dan pengalaman tadi mengatakan kurang lebih 1 jam lebih kejadiannya baru terasa di kita. Artinya masyarakat juga perlu diedukasi bahwa ada range yang dibutuhkan antara pusat

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan Pak Nur Amin Arsyad, Camat Pasimah Sunggu Selayar, yang sudah menginformasikan seperti apa situasi terkini pasca warning tsunami setelah gempa dengan magnitudo 7,7 skala Richter yang melanda NTT, sehingga ada ancaman tsunami, warning tsunami yang dikeluarkan oleh pihak BMKG Wilayah 4 Makassar, khususnya di beberapa wilayah di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, yakni tadi di wilayah Selayar, kemudian juga Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba, dan juga Kabupaten Bantaeng. Dan informasi terkini dari BMKG Wilayah 4 Makassar untuk ancaman tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 skala Richter di NTT ini sudah dinyatakan berakhir. Dan ada juga sekedar informasi ini, dari hasil pantauan sepanjang pesisir poros Jeneponto, Bantaeng, ya, masyarakat tenang melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa, melakukan persiapan 17-an, baris berbaris, dan juga di pasar-pasar tradisional tetap di jalan lancar. Dan juga ini terpantau ya, patroli pihak kepolisian tetap melakukan aktivitas. Dan mungkin ini dari video yang bisa terlihat ini, dari kiriman warga di video tersebut ya, di Kabupaten Bantaeng, wilayah pesisir, para nelayan di yang ada, masyarakat sekitar di pantai ini memperhatikan kondisi laut, walau ada juga yang sudah kemas-kemas begitu mengumpulkan keluarga khususnya anak-anak, namun seluruh masyarakat ini tetap waspada. Selebihnya ini aktivitas berjalan seperti biasa, pendengar. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita tuntaskan kebersamaan kita di Breaking News. Kondisi terkini pasca warning tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 skala Richter yang melanda NTT. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Alfianus Baka dan rekan Iqbal di meja operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di acara Beranda Asta Cita yang hadir setiap hari Sabtu menemani akhir pekan Anda. Bersama saya Arti Alfiert, ada juga pengarah acara Nila Puspita dan rekan Alfianus Baka dan juga ada Iqbal di meja operator. Saudara, pendengar dan juga pemirsa, Beranda Asta Cita pada kesempatan pagi ini akan membahas terkait sekolah rakyat dan pengentasan kemiskinan bidang pendidikan. Saudara, pendidikan seringkali dipandang sebagai tangga paling kokoh untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, bagi sebagian anak di akar rumput, tangga itu kerap tampak terlalu tinggi untuk digapai. Dan disinilah kehadiran program sekolah rakyat menemukan esensi kemanusiaannya yang paling dalam. Bukan sekadar menghadirkan ruang-ruang kelas baru, melainkan merajut kembali asa yang nyaris putus akibat keterbatasan ekonomi. Dan dengan pendekatan yang inklusif, yang membumi, inisiatif ini menerjemahkan visi besar pemerataan hak belajar menjadi pelita hangat yang menyapa anak-anak dari keluarga prasejahtera dan memastikan bahwa mimpi besar tidak pernah harus berhenti hanya karena keterbatasan. Pendengar dan juga pemirsa di program acara Beranda Asta Cita saat ini terkait misi utama sekolah rakyat yakni bergerak jauh melampaui sekadar transfer ilmu akademis, ia adalah sebuah gerakan restorasi martabat manusia dan melalui kurikulum yang peka terhadap realitas sosial serta ekosistem belajar yang merangkul, maka program ini meruntuhkan dinding-dinding pemisah yang selama ini membatasi akses anak-anak dari kelompok rentan. Pendekatan yang lembut namun konsisten ini menempatkan peserta didik bukan sebagai objek bantuan, melainkan sebagai subjek yang berdaya, dibimbing untuk mengenali potensi terbaik mereka agar kelak mampu memutus rantai kemiskinan struktural di keluarga dan lingkungannya secara mandiri.
1: Mai, batukmu dari tadi nggak berhenti? Kayaknya sudah 6 bulan deh kamu batuk kayak gini.
2: Jangan lebay, Din. Cuma batuk biasa ini. Tapi memang udah 6 bulan sih. Dia belum sembuh juga.
1: 6 bulan tuh bukan waktu yang biasa, Mai. Nah, coba deh kamu periksa tuberkulosis di sekolah. Coba aja periksa. Gratis kok.
2: Din, aku takut periksa. Takut diketawain sama teman-teman.
1: Ah, kamu, Mai. Malah yang keren itu yang cepat periksa. Kalau cepat tahu, kan bisa cepat sembuh.
2: Iya deh, temenin aku periksa ya sekarang.
3: Periksa tuberkulosis di sekolah. Berani periksa, berani berubah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Nah, saudara, pendengar dan juga pemirsa di program acara Beranda Asta Cita, bagaimana harapan orang tua dari kalangan masyarakat kurang mampu dengan kehadiran sekolah rakyat ini? Kita akan ikuti laporannya bersama reporter RRI Bone, Ayunia Nindihati.
5: Program sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Bone mendapat sambutan positif dari siswa maupun orang tua. Selain membuka akses pendidikan berasrama secara gratis, sekolah ini dinilai mampu membentuk karakter, kemandirian, sekaligus menjadi solusi bagi anak-anak yang sempat terkendala melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi. Salah seorang orang tua siswa, Sahida, mengaku kembali mendaftarkan anak keduanya ke sekolah rakyat setelah melihat perubahan sikap anak pertamanya yang kini lebih mandiri selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
6: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan itu anak kami bisa bersekolah di sekolah rakyat. Alhamdulillah sangat bersyukur dan sangat banyak perubahan anak-anak itu yang kemarin malas. Alhamdulillah sekarang sudah bisa mandiri, sekolahnya juga sudah bisa ini. Ya, alhamdulillah sangat.
5: Sementara itu, Yusniar, siswi asal Desa Jaling, Kecamatan Awampone, mengaku bersyukur dapat kembali melanjutkan pendidikan setelah sempat tertunda karena keterbatasan ekonomi dan akses transportasi. Ia berharap kesempatan belajar di sekolah rakyat dapat membawanya meraih cita-cita.
7: Alhamdulillah senang karena saya dapat melanjutkan ke pendidikan saya dan bisa mencapai cita-cita saya. karena sudah tamat. Tapi tidak ada kendaraan untuk pergi ke SMA, jadi di Desa Jaling.
5: Sekolah rakyat diharapkan terus menjadi jembatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.
0: Itu tadi informasi dari Ayunia Nindiati. Lantas pendengar, keberadaan sekolah rakyat menurut Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan bukan hanya untuk pengentasan kemiskinan, namun juga membantu mengembangkan potensi siswa. Kami hadirkan informasinya bersama reporter RRI Makassar, Iin Nurfahraini.
8: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal menilai setahun pelaksanaan sekolah rakyat di Sulsel, para siswa mampu menunjukkan bakat yang mereka miliki setelah mendapat akses pendidikan dan fasilitas yang memadai. Hal ini diungkapkan Malik Faisal menyikapi setahun kehadiran sekolah rakyat di Sulawesi Selatan yang menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk dalam keluarga kurang mampu, prasejahtera, miskin ekstrim, dan rentan. Ia menyatakan anak-anak yang berada di sekolah rakyat ini merupakan anak-anak istimewa karena berasal dari berbagai latar belakang.
9: Kami juga sangat bangga bahwa anak-anak ini tidak sulit untuk belajar bahasa, ya, dalam SMA ini sudah bisa, ada yang bisa bahasa Cina, bahasa Jepang, kemudian ada bahasa Inggrisnya bagus-bagus semua. Nah, ini artinya mereka kemarin agak terhambat karena tidak ada kesempatan. Sekarang setelah mereka dapat kesempatan, baru kita lihat. Dan kita tidak bisa cepat memberikan penilaian siswanya karena kita butuh waktu. Yang kita mau ukur sekarang adalah bagaimana jarak ketimpangan antara anak-anak sekarang dari keluarga prasejahtera atau tidak mampu dengan anak-anak yang mampu. Seberapa jauh jaraknya. Nah, nanti kita lihat pada saat anak-anak ini setelah keluar, lulus dari sekolah rakyat, nanti kita lihat berapa jaraknya. Secara umum, bukan individu, secara umum bagaimana? Itu yang kita mau dorong.
8: Malik Faisal menambahkan kesempatan memperoleh pendidikan menjadi faktor penting dalam mengembangkan potensi anak. Setelah mendapat pendidikan dan fasilitas, siswa mulai menunjukkan kepercayaan diri dan keberanian tampil di depan umum. Untuk itu, Malik Faisal berharap sekolah rakyat dapat memperkecil kesenjangan kualitas sumber daya manusia, dan program tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.
0: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar, Iin Nurfahraini. Dan informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di program acara Beranda Asta Cita.

Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program acara Beranda Asta Cita yang membahas seputar sekolah rakyat. Saudara, Sulawesi Selatan tahun depan kembali akan mendapatkan jatah pembangunan sekolah rakyat. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda bersama Iin Nurfahraini.
1: Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian pembangunan sekolah rakyat. Telah mendapat 9 sekolah rakyat permanen dengan total anggaran 2,2 triliun. Selanjutnya 2026-2027 kembali akan mendapatkan alokasi untuk pembangunan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal kepada RRI baru-baru ini menyebutkan, terdapat 7 kabupaten mendapat prioritas pembangunan, yaitu Luwu Timur, Luwu, Nrekang, Pindrang, kemudian Pangkep, Selayar, dan Toraja Utara. Menurut Malik Faisal, daerah ini mendapat prioritas pembangunan karena pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dan memenuhi kriteria sehingga akan dibangun pada Oktober nanti. Ia menambahkan dibandingkan dengan yang lain, Provinsi Sulsel merupakan salah satu daerah yang paling banyak dibangun sekolah rakyat. Dikatakan, begitu daerah yang tidak memiliki lahan untuk pembangunan, Pemprov siap membantu.
2: Pak Gubernur minta kalau memang kabupaten kota tidak ada lahannya, pemerintah provinsi siap membantu. Di antaranya itu Luwu Utara, Goa, Maros, ini yang mungkin Bulukumba. Empat kabupaten ini akan mendapat mungkin dukungan dari pemerintah provinsi untuk penyiapan lahan. Sedangkan Parepare, saya dengar ini sudah ada lahannya, tinggal mau balik nama. Ini sisanya tadi yang dari 16. Dari 16 ini kan 9, 7, 16 masih ada 8. Termasuk Bantai.
1: Malik Faisal menyatakan alasan sehingga pemerintah provinsi akhirnya turun tangan menyiapkan lahan untuk memudahkan nantinya sekolah rakyat yang dibangun di lahan Pemprov Sulsel, siswanya dapat berasal dari berbagai kabupaten dan kota. Sedangkan jika dibangun di atas lahan pemerintah daerah, maka siswanya berasal dari daerah tersebut.
0: Saudara, berikut ini kita juga akan hadirkan wawancara yang mengulas sekolah rakyat dan pengentasan kemiskinan sektor pendidikan, dipandu Rahmadani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kasrawi Sainong.
4: Selamat pagi Kak Edin.
3: Nah, kita berbicara Pak ini terkait dengan sekolah rakyat yang salah satu wajah baru dari pendidikan Indonesia yang adaptif dan inklusif. Nah, menurut pandangan Anda sendiri, apakah dengan sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif ini bisa bersifat jangka panjang seperti itu?
4: Ya, kalau melihat dari awal pendirian, bagaimana cita-cita sekolah rakyat ini dibentuk, tentu sesuai dengan visi-misinya ya, bagaimana memberikan ruang yang sama untuk seluruh masyarakat ya, terutama teman-teman yang berada di garis, di bawah garis ya, untuk bagaimana bisa merasakan pendidikan yang baik ya. Dan adaptif dalam arti ya, tentu semua fasilitas yang ada ya, pemerintah memberikan sarana melalui ya Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam program ini. Dan tentu dalam perjalanannya beberapa kebelakang ya, tentu kalau boleh melihat tentu sangat banyak program yang baik ya, baik itu dalam sarana maupun dalam program pembentukan secara karakter juga itu berjalan dengan baik. Tapi tentu ini masih punya kita ingin melihat bagaimana program ini, tentu dengan melihat ini mungkin sebagai alumni pertama yang ada tahun ini misalnya, kita akan melihat bagaimana mereka baik itu masalah keberlanjutannya, bagaimana misalnya sudah adik-adik kita yang tamat SMA akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin akan bekerja, kita akan lihat dari bagaimana misalnya nantinya betul-betul sekolah ini betul-betul bisa berdampak dengan melihat hasil dari pendidikan yang mereka tempuh dari baik itu 3 tahun 6 tahun ya dalam program yang ada dalam sekolah rakyat ini.
3: Iya, tantangan apa yang masih perlu diantisipasi pemerintah Pak Kasari menurut Anda?
4: Ya tentu persoalan pertama soalnya ini adalah masalah data ya. Bagaimana data awal misalnya, bagaimana merekrut para peserta didik yang memang betul-betul berada di bawah garis, itu betul-betul memang mendapatkan haknya yang sesuai ya, bukan yang sengaja atau memang yang bukan diperuntukkan ya, misalnya anaknya tidak mestinya mendapatkan program sekolah rakyat, tapi anak tersebut harus melakukan sekolah rakyat. Yang kedua misalnya bagaimana program ini bisa terus setara, dalam arti bagaimana sekolah rakyat ini betul menjadi program yang baik lain, dalam arti adalah semua sebagai anak bangsa ya, bahwa sekolah rakyat sebagai program persembahan, namun sekolah yang sedang berjalan saat ini juga tetap harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Yang ketiga mungkin bagi sekolah rakyat tentu harapannya bagaimana program ini bisa berdampak, tentu kita akan melihat nantinya baik itu secara alumni maupun program melalui kepada orang tua para wali para muridnya ya, kita akan lihat bagaimana betul-betul pendidikan bisa merubah status atau jalan hidup saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, sehingga ketika pendidikan itu mereka capai dengan baik, tentu paling tidak ini akan merubah baik itu cara pandang maupun cara hidup mereka sebagai masyarakat yang ada di negara kita.
3: Nah, kalau lebih secara umum itu sebenarnya perbedaan dari sekolah rakyat dengan sistem pendidikan konvensional ini yang mana yang lebih bagus ya? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu, Pak Kasari.
4: Ya, kalau boleh secara fakta yang saya melihat program yang berjalan sampai hari ini misalnya, ya tentu saat ini sekolah rakyat yang paling baik dalam bentuk baik itu masalah program anggaran ya, bagaimana bentuk perhatian para pemimpin baik itu negara sampai di tingkat lokal, sekolah rakyat ini menjadi primadona ya, karena dari sisi pembangunan juga akan mendapatkan bagaimana kalau masyarakat juga misalnya itu bekerja di dalamnya, misalnya dalam proses pembangunan ya, belum lagi mau lapangan pekerjaan baru mungkin bagi saudara-saudara kita yang bekerja di sektor pendidikan seperti itu. Tapi misalnya kita lihat tadi dari sisi yang paling nyata ya, soal penganggaran itu agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada yang saat ini ya, sekolah rakyat ini menjadi memang kalau dari sisi penganggaran dan program-program yang ada memang sangat sangat didukung ya, bahwa mereka punya program yang baik namun ditunjang juga pendanaan yang luar biasa, sehingga program berjalan dengan sangat istimewa dibanding sekolah yang ada di yang ada sebelum-sebelumnya, sekolah konvensional seperti.
3: Ya. Nah, dengan seperti itu, jika memang ya, jika ini kan hanya diperuntukkan oleh warga miskin, nah bagaimana kedepannya kalau misalnya dengan konsep pendidikan yang lebih baik dibanding dengan konsep pendidikan sekolah konvensional, apakah memungkinkan jika sekolah rakyat ini juga bisa menaungi anak-anak yang sebenarnya juga mampu tapi ingin masuk di sekolah rakyat?
4: Ya, ini mungkin bisa menjadi nanti bahan revisi ya, perbaikan ketika misalnya program ini sudah menyasar banyak misalnya saudara-saudara kita yang di bawah garis misalnya, kemudian bisa juga memberikan kesempatan misalnya saudara-saudara kita yang mampu misalnya, kemudian ikut melakukan pendidikan di sekolah rakyat. Belum lagi misalnya program pemerintah yang ada di tingkat sekolah menengah atas, misalnya sekolah Garuda ya, sebagai bentuk persiapan yang lebih matang ya, sebagai bentuk program pemerintah yang mendekati mereka siap untuk menjadi terjun di masyarakat ya, baik itu dari perguruan tingginya nantinya ataupun kembali langsung ke masyarakat. Nah, ini adalah bentuk bagaimana pemerintah memberikan ruang itu. Tapi sekolah rakyat yang berada di paling tingkat dasar, menengah, pertama, ini harusnya bisa membuka uang nantinya untuk bisa menjadi mungkin kesempatan yang bisa dirasakan semua orang. Sehingga inklusif itu bukan hanya bagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, tapi juga bagi saudara-saudara kita mungkin yang memang menginginkan belajar sekolah rakyat dengan berbagai macam program yang ada dan mereka memang memiliki kemampuan ya, maksudnya nanti diberikan program seleksi yang halnya selain memang diseleksi melalui data ekonomi yang misalnya, tapi ada seleksi yang mungkin bisa ditempuh bagi saudara-saudara kita yang memang mampu secara ekonomi seperti itu.
3: Baik, terima kasih Pak Kangkali atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu dia mendengar informasi lewat wawancara yang mengulas tentang sekolah rakyat dan juga pengentasan kemiskinan sektor pendidikan yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan baiklah mendengar dan pemirsa, terkait pengentasan kemiskinan di sektor pendidikan menuntut lebih dari sekadar angka statistik atau alokasi anggaran, melainkan ketulusan kolektif dan juga kepedulian yang berkelanjutan. Sekolah rakyat mengingatkan kita bahwa investasi terbaik bagi masa depan sebuah bangsa adalah ketika negara hadir secara nyata dan penuh kasih di ruang-ruang sunyi tempat anak-anak kurang mampu menimba ilmu. Dan dengan merawat visi mulia ini bersama-sama, kita tidak sedang mendirikan institusi belajar, melainkan membangun peradaban yang adil di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dan demikian Beranda Asta Cita untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Iqbal di meja operator, penulis naskah Alfianus Bakah, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa pekan depan.

Nah, baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu, ketuhanan yang maha esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat rang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada hari ini ya, di hari Sabtu 15 Agustus 2026 bersama dengan saya Rizna Supratia akan menemani Anda pendengar dengan menghadirkan rangkaian informasi-informasi terkini dan juga menarik dari portal berita resmi kami rri.co.id. Akhir pekan di hari Sabtu ini, apakah sudah semuanya merasakan libur atau masih ada juga yang beraktivitas, bekerja, menjalankan hari dengan penuh semangat? Harus semangat ya. Ini euforia menuju 17 Agustus 2026 sudah sangat terasa di sepanjang jalan, juga sudah sangat banyak umbul-umbul yang terpasang begitu kan. Bahkan juga sudah banyak aktivitas perlombaan yang dilakukan di berbagai daerah gitu. Bahkan di dekat tempat tinggal Rizna pun udah banyak yang ikut lomba-lomba menarik dan sangat meriah gitu. Balap karung, kemudian juga masukkan paku ke dalam botol. Tapi sekarang ya, kalau ngomongin soal jenis lomba 17 Agustus, sudah banyak banget yang baru, udah banyak banget yang mulai modern gitu kan. Perlombaan-perlombaannya sangat variatif. Ini menarik untuk diikuti dan semoga semangat 17 Agustus menjadi awal baru di 81 tahun Indonesia merdeka. Benar-benar kita merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya begitu. Mendapatkan apa yang menjadi hak kita, kita pun menjalankan sebagai tanggung jawab warga negara yang baik. Dan kedepannya hidup jadi lebih makmur dan sejahtera lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Nantinya Rizna bakal menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Makassar pagi ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pada hari ini ya telah terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut gempa terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Guncangan gempa ini turut dirasakan warga di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, guncangan gempa juga dirasakan kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel. Hingga berita ini ditulis, masyarakat di wilayah merasakan gempa diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan. Stay safe bagi kita semua dimanapun berada, utamanya bagi daerah yang terdampak dari gempa pada pagi hari tadi. Dan terupdate juga, Rizna memantau kondisi di NTT sendiri memang terjadi kerusakan cukup parah, bahkan jatuh korban jiwa. Semoga tidak bertambah. Dan terus waspada. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas,
1: berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar. Aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
4: RRI dengan esensi buku. Alpha Girls, the women upstairs who took on Silicon Valley's male culture and made the deals of a lifetime, merupakan sebuah karya non-fiksi yang memaparkan kisah nyata keberhasilan empat wanita luar biasa di ranah teknologi yang didominasi oleh kaum pria, yaitu Silicon Valley. Dalam buku ini, Julian Guthrie menggali perjalanan hidup Magdalena Yesley, Mary Jane Elmore, Theresia Goh, dan Sonia Hull Perkins yang penuh dengan tantangan dari melawan diskriminasi gender hingga meraih kesuksesan monumental dalam karir mereka. Tema utama yang terangkum dalam buku ini adalah ketangguhan dan keberanian para wanita tersebut dalam menghadapi hambatan struktural dalam industri teknologi. Dengan tajam, buku ini menggambarkan ketidaksetaraan gender di Silicon Valley dari bagaimana keempat wanita tersebut berhasil mengatasi rintangan yang seringkali tidak ramah terhadap perempuan. Melalui karakterisasi yang mendalam, pembaca diperkenalkan pada tokoh-tokoh utama. Magdalena Yesley, seorang imigran Turki yang menjadi investor pertama di Salesforce. Mary Jane Elmore, salah satu wanita pertama di bidang modal Ventura. Theresia Goh, mitra di Excel Partners dan co-founder Aspect Ventures. Serta Sonia Hull Perkins, mitra di Menlo Ventures. Masing-masing karakter memperlihatkan inovasi, keberanian, dan ketekunan dalam dunia investasi dan modal Ventura. Alur buku ini memaparkan perjalanan empat wanita ini dari masa muda hingga mencapai puncak karir mereka. Cerita-cerita pribadi dan profesional disampaikan secara paralel, memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi dan bagaimana mereka memanfaatkan peluang. Dengan kaya penulisan jurnalistik yang detail dan informatif, Guthrie berhasil menghadirkan narasi yang menyentuh hati tentang perjuangan dan kemenangan para wanita. Melalui wawancara mendalam dan riset ekstensif, pembaca dihadapkan pada gambaran yang jelas tentang bagaimana keempat wanita ini mengatasi rintangan dan meraih kesuksesan. Pesan moral yang disampaikan buku ini adalah tentang keberanian, ketekunan, dan inovasi sebagai kunci untuk mengatasi hambatan. Mereka tidak hanya mencapai kesuksesan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi generasi berikutnya. Alpha Girls menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan keberanian, serta menunjukkan bahwa wanita memiliki peran yang sangat penting dalam dunia teknologi. Secara keseluruhan, Alpha Girls adalah sebuah penghargaan bagi para wanita yang berjuang dan berhasil menorehkan namanya di Silicon Valley. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat, melampaui batasan yang ada, dan mengikuti jejak para pionir yang mengubah paradigma di dunia teknologi. Perempuan tidak hanya bisa bersaing di Silicon Valley, tapi juga menjadi pemenangnya. Dari RRI untuk Indonesia. Hidup di era di mana segalanya dituntut serba cepat. Kita sering menyaksikan kebanggaan banyak orang saat menyelesaikan tugas, meski harus mengorbankan waktu istirahat. Kerap pula ada kebiasaan nongkrong berjam-jam, ditemani kopi dan makanan instan, tanpa memikirkan dampak internal bagi tubuh. Namun, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apakah hidup produktif harus dibayar dengan kesehatan? Seringkali kita merasa usia muda adalah jaminan kekebalan tubuh. Pusing atau nyeri tengkuk dianggap remeh. Padahal bisa jadi, itu adalah cara tubuh memohon pertolongan. Zahra, salah seorang mahasiswi Universitas Swasta di Makassar, merasa heran ketika mendapati teman sekampusnya tiba-tiba dikabarkan terkena stroke.
5: Saya tuh antara percaya dan tidak, Kak. Kemarin tiba-tiba temanku lemas pas dosen menjelaskan. Terus besoknya beredar nih kabar bilang kena stroke. Padahal kan stroke itu penyakit orang tua, paling temanku masih muda sekali.
4: Persepsi masyarakat bahwa hipertensi adalah penyakit lansia ternyata adalah hal yang keliru. Dr. Reihan Amalia Husnul Khotimah dari Fakultas Kedokteran UMI Makassar menyebutkan bahwa pola hidup saat ini di mana makanan cepat saji tinggi garam menjadi konsumsi harian, ditambah budaya ngopi dan kurangnya jam istirahat telah mengubah hipertensi menjadi ancaman serius bagi anak muda.
6: Karena hipertensi bisa dibilang kadang tidak bergejala. Jadi umumnya kan orang itu mungkin merasa pusing dan menganggap mungkin pusing biasa ini. Terus kadang juga mungkin merasa nyeri tengkuk mungkin karena kelelahan saja anggapan mereka. Terus banyak beberapa di masyarakat itu menganggap kalau semisal tensi 150-an ke atas itu terus tidak ada gejala sama sekali, mereka menganggap ini biasa dok, ini hal biasa di saya dok, tidak ada keluhan sama sekali. Jadi mereka tidak aware, nanti disadari kalau ini sesuatu yang seharusnya diobati ketika muncul komplikasi seperti sudah muncul stroke, bahkan sampai serangan jantung.
4: Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa hipertensi bukanlah penyakit yang hanya mengintai kelompok usia lanjut. Di tengah perubahan pola hidup masyarakat saat ini, resiko hipertensi justru semakin dekat dengan generasi muda. Kesibukan kuliah, pekerjaan, maupun aktivitas sehari-hari sering membuat banyak orang mengabaikan tanda-tanda yang diberikan tubuh. Tidak sedikit anak muda yang merasa dirinya aman dari resiko penyakit karena masih berada pada usia produktif. Anggapan inilah yang kemudian membuat pemeriksaan kesehatan seringkali diabaikan. Padahal, hipertensi dapat berkembang secara perlahan tanpa menimbulkan gejala yang khas, hingga akhirnya memicu komplikasi yang lebih serius.
6: Iya, jadi saya ingin mengajak kepada teman-teman yang mendengarkan ini untuk mulai peduli dengan kesehatan sendiri. Banyak fasilitas kesehatan di sekitar kita. Seperti mungkin kalau semisal dia mau yang lebih terjangkau bisa ke puskesmas atau mungkin mau di klinik juga bisa, ke rumah sakit juga bisa untuk melakukan pengecekan. Kemudian jadi untuk teman-teman, jadi hipertensi itu sebenarnya bisa dicegah kalau kita biasakan pola hidup yang sehat sejak sekarang. Karena mulai dari menjaga pola makan, rutin bergerak, kemudian cukup tidur dan mengelola stres, dan jangan lupa sesekali untuk melakukan cek tekanan darah secara rutin untuk yang memang sudah ada genetik atau ada tanda-tanda.
4: Pesan tersebut menunjukkan bahwa sesederhana itulah dalam mencegah hipertensi, dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Kesadaran untuk menjaga pola hidup sehat sejak usia muda menjadi penting, mengingat resiko hipertensi kini tidak lagi hanya mengintai kelompok usia lanjut. Bagi sebagian anak muda, informasi mengenai hipertensi juga menjadi pengingat untuk lebih memperhatikan kesehatan di tengah berbagai kesibukan yang dijalani setiap hari.
5: Ternyata penting deh jaga kesehatan. Kupikir selama ini orang tua aja yang bisa kena stroke. Ternyata anak muda aja bisa kena stroke. Mau kak jaga kesehatanku deh, jangan sampai menyesalkan nanti pas sakit deh.
4: Hipertensi bukan lagi penyakit yang hanya mengintai usia lanjut. Pola hidup yang kurang sehat dapat meningkatkan resiko hipertensi bahkan pada usia muda. Karena itu, mulailah lebih peduli terhadap kesehatan dengan pola hidup sehat, menjaga pola makan, rutin berolahraga, cukup istirahat, dan memeriksakan tekanan darah secara berkala. sebab kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
7: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar pagi ini. Informasi seputar kesehatan kali ini kami hadirkan untuk Anda. Jadi di tengah-tengah kehidupan hiruk pikuk aktivitas kita sehari-hari, ternyata ada ancaman yang cukup membahayakan. Ini berasal dari hewan yang juga kerap kali kita lihat gitu. Salah satu culture shock Risna sendiri selama tinggal di Makassar ya, itu adalah melihat banyaknya tikus yang berada di saluran air atau saluran pembuangan. Dan ini tikusnya dalam ukuran yang sangat besar begitu. Ternyata tikus ini menjadi salah satu sumber juga dari munculnya penyakit yang disebut leptospirosis. Nah, apakah leptospirosis? Jadi leptospirosis sendiri ini ditemukan di berbagai wilayah dunia, terutama daerah tropis dan juga subtropis dengan curah hujan tinggi. Kondisi lingkungan ini meningkatkan risiko munculnya genangan serta air yang tercemar urin hewan pembawa bakteri. Di Indonesia sendiri, risiko leptospirosis ini semakin berkaitan dengan banjir, genangan air, sanitasi yang buruk, serta lingkungannya memungkinkan tikus untuk berkembang. Pekerja berkegiatan di sawah, membersihkan sampah, atau bekerja tanpa perlindungan juga memiliki risiko yang tinggi. Penularan terutama terjadi ketika manusia bersentuhan dengan air, tanah, atau lumpur yang telah terkontaminasi urin hewan terinfeksi. Bakteri kemudian dapat masuk melalui luka kulit maupun bagian tubuh tertentu yang bersentuhan dengan lingkungan yang tercemar. Tikus menjadi salah satu hewan yang berperan dalam penyebaran leptospirosis karena sering ditemukan saat banjir. Melansir dari Alodokter, bakteri tersebut dapat keluar bersama urin tikus dan mencemar air maupun tanah. Kemudian untuk gejala dari leptospirosis sendiri pada umumnya muncul sekitar 1 hingga 2 minggu setelah seseorang terpapar bakteri. Gejala awalnya mirip dengan flu, yaitu demam tinggi, menggigil, sakit kepala, diare, mata merah, dan nyeri otot. Nah, nyeri otot akibat leptospirosis sendiri ini sering terasa pada bagian betis dan punggung bawah. Karena keluhannya menyerupai penyakit lain seperti flu atau demam berdarah, pemeriksaan medis diperlukan untuk memastikan penyebabnya. Meskipun saat ini juga masih musim kemarau ya, kalau terjadinya banjir kan bisa diprediksi belum akan terjadi. Hanya saja ternyata leptospirosis ini atau hewan yang disebabkan oleh urin tikus ini kan tidak hanya terjadi pada saat banjir, bahkan di sawah pun bisa, di genangan air pun bisa. Makanya kita harus terus aware atau sadar serta memperhatikan alat pelindung diri ketika beraktivitas ataupun bekerja di luar ruangan. Di dalam ruangan juga kalau ada genangan air perlu diantisipasi ya. Oke, pendengar, itulah tadi informasi kesehatan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. I just swear.

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu, itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Makassar siang ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi seputar disabilitas, ruang disabilitas yang menjadi ruang bagi teman-teman untuk bisa berekspresi ya. Kali ini informasinya dari berbagai daerah, kita awali dengan informasi berprestasi nih, luar biasa. Ada anak kecil bernama Citra yang berhasil menjadi juara karate meskipun kehilangan sosok ayah. Jadi sejak kecil Citra ini telah melalui berbagai fase kehidupan yang tidak mudah. Gadis berusia 10 tahun asal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan ini tumbuh dalam serba keterbatasan sejak dini. Namun, ujian Citra tak berhenti sampai di situ. Pada usia 8 tahun, ayah Citra meninggal dunia akibat penyakit diabetes, menimbulkan kesedihan mendalam bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkan. Kendati demikian, sang ayah tetap peduli terhadap masa depan Citra. Sebelum berpulang, ia sempat menitipkan baju dan sepatu kepada sang ibu agar Citra tetap bisa bersekolah. Hanya saja kehidupan Citra di sekolah juga tidak berjalan dengan mulus. Ia kerap menjadi sasaran perundungan karena kondisi sang ibu yang mengalami disabilitas. Hal tersebut membuatnya semakin tidak nyaman dan terus melanjutkan pendidikan. Demi menghindari perundungan tersebut, Citra kemudian memilih berkeliling berjualan kacang. Kegiatan itu juga ia lakukan demi menambah pemasukan keluarga. Mengingat sang ibu bekerja sebagai penyapu masjid sebagai mata pencaharian utamanya, tantangan tersebut lambat laun membuat Citra merasa rendah diri. Ia tak hanya kehilangan kesempatan untuk fokus melanjutkan pendidikan, namun juga tidak bisa mengembangkan bakatnya. Namun, kehidupan Citra perlahan berubah setelah ia masuk ke sekolah rakyat Integrasi 67 Pangkajene dan Kepulauan. Di sana Citra dikelilingi oleh lingkungannya suportif, mulai dari siswa-siswi, wali asrama, hingga tenaga pengajar. Sekolah rakyat ini tidak hanya memberikan lingkungan yang sportif, tapi juga memberi harapan baru bagi Citra. Sebagai bentuk apresiasi, ia kemudian mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya sekaligus dapat membangun kepercayaan dirinya. Luar biasa banget ya. Anak sekecil itu harus menghadapi tantangan kehidupan yang sangat luar biasa, ditambah dengan ibunya ternyata mengalami disabilitas dan ditinggalkan oleh ayahnya, namun dia tidak menyerah. Dan dengan adanya program strategis berupa sekolah rakyat dari pemerintah, ini menjadi salah satu tempat untuk Citra mengembangkan dirinya. Ini salah satu hal yang perlu disoroti ya, pendengar dimanapun Anda berada. Salah satu program pemerintah yang memang dapat dikatakan positif itu adalah sekolah rakyat. Ini kita harus dukung, kita juga harus pantau bagaimana prosesnya, karena di Sulawesi Selatan sendiri ini sudah ada beberapa sekolah rakyat, baik itu ada yang di Luwu kemarin, kemudian ini juga ternyata ada di Pangkajene. Ini sangat luar biasa dan semoga program-program strategis lainnya juga dapat berjalan dengan baik begitu, tanpa adanya polemik yang berarti dan memang sejalan dengan visi misi dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel 0 MDPL karya Nurwina Sari merupakan kelanjutan yang syarat emosi dan pencarian jati diri dari kisah sebelumnya 3726 MDPL. Judul yang mengacu pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut ini seolah menyiratkan sebuah titik awal yang baru, sebuah permukaan datar yang harus dihadapi oleh tokoh utamanya, Rangga Raja, setelah ia menyelesaikan pendakian monumental ke Puncak Rinjani bersama Andini Hangura. Cerita berpusat pada kehidupan Rangga Raja pasca pendakian Gunung Rinjani yang telah lama ia rencanakan dengan Andini. Pendakian yang seharusnya menjadi puncak romansa dan tujuan bersama justru menyisakan dilema yang harus ia selesaikan di ketinggian nol, yaitu kehidupan nyata. Rangga harus kembali menghadapi rutinitas, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh kenangan akan Andini. Sosok Andini Hangura yang sebelumnya menjadi pusat perhatian Rangga sebagai manusia favorit dan pujaan hati masih memegang peranan penting dan indah dalam ingatan Rangga, meskipun hubungan mereka setelah pendakian berada di persimpangan jalan. Di tengah keindahan kenangan masa lalu dan ketidakpastian masa depan, hubungannya dengan Andini, Rangga dipertemukan dengan dua sosok perempuan baru yang signifikan, yang masing-masing membawa warna dan kesan berbeda dalam hidupnya. Pertama adalah Lanina, sosok menyenangkan yang Rangga temui secara tidak terduga di Puncak Rinjani. Pertemuan di ketinggian itu berlanjut hingga ke kehidupan sehari-hari, membawa energi baru dan kemungkinan romansa yang segar bagi Rangga. Nina mewakili sisi petualangan dan momen tak terduga yang mengisi kekosongan hati Rangga. Kedua, Rangga juga dipertemukan kembali dengan teman lama, Nadia G. Sahara. Nadia hadir membawa nostalgia masa lalu dan mungkin keakraban yang sudah teruji oleh waktu. Kedatangan Nadia dan Nina secara bersamaan menciptakan dinamika segitiga yang kompleks dalam hati Rangga. Mereka berdua berhasil membentuk babak-babak baru yang berkesan, membuat Rangga mempertanyakan kembali jalan cintanya. Inti dari novel 0 MDPA adalah pergumulan batin Rangga dalam menentukan dengan siapa ia akan melangkah ke masa depan. Meskipun Nina dan Nadia menawarkan potensi kisah cinta yang baru dan menarik, Rangga tidak bisa dengan mudah melepaskan bayangan dan perasaan indahnya terhadap Andini Hangura. Kenangan manis dan segala hal istimewa yang ia rasakan bersama Andini seolah menjadi standar yang sulit dikalahkan. 0 MDPL mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari sebuah pemenang dalam hati. Apakah pemenang itu adalah orang yang mengisi masa kini dan menciptakan kesan baru, ataukah orang yang telah menjadi bagian dari tujuan tertinggi dan kenangan terindah? Pada akhirnya, Novel ini adalah kisah tentang pencarian jawaban atas pertanyaan abadi. Lalu dengan siapa ia akan selamanya? Rangga Raja harus melalui proses pendewasaan emosional, menimbang antara keindahan kenangan, kesenangan yang baru, atau kenyamanan dari masa lalu. Di ketinggian nol, Rangga dituntut untuk membuat keputusan yang akan menentukan ketinggian hubungan cintanya yang sesungguhnya. Cerita ini menekankan bahwa setelah mencapai puncak mimpi, tantangan hidup yang sesungguhnya justru terletak pada bagaimana kita menata hati dan menentukan arah di permukaan datar kehidupan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: anak-anak, hari ini kita akan berkunjung ke pameran seni. Pameran ini menampilkan karya seni luar biasa dari seniman penyandang disabilitas. Bagaimana menurut kalian?
1: Wah, keren. Aku ingin tahu bagaimana mereka bisa membuat karya seni yang begitu indah.
2: Aku setuju. Mereka pasti sangat berbakat.
0: Benar sekali. Teman-teman kita yang disabilitas mungkin menghadapi tantangan. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak mampu berkarya dengan hebat. Mereka hanya butuh kesempatan yang sama seperti kita semua.
1: Jadi, kita harus menghargai mereka dan tidak memandang rendah, ya Bu?
0: Betul sekali, kita harus menghargai perbedaan dan mendukung satu sama lain tanpa memandang kondisi fisik. Semua orang punya hak yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita mereka. Anak-anak, yuk kita terus belajar dan berempati dengan orang lain. Siapa tahu, kita bisa belajar banyak dari mereka.
3: Siap, Bu!
0: Disabilitas bukanlah hambatan. Jadikan kesetaraan sebagai kenyataan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pak, aku perhatikan adik kita yang satu itu agak berbeda dari anak-anak lain di sekolah.
2: Iya, aku juga melihatnya. Dia butuh cara yang berbeda untuk belajar dan bermain.
1: Mungkin dia punya keterbatasan, artinya dia butuh dukungan khusus supaya bisa berkembang dengan baik.
2: Jadi, apa yang kita bisa lakukan?
1: Kita bisa cari tahu bantuan yang dia butuhkan, baik dari dokter atau sekolah, dan pastikan dia merasa nyaman dan didukung di rumah.
2: Bagus, jadi kita bisa bantu dia lebih mudah bergaul dan belajar.
1: Betul, dengan dukungan yang tepat, dia bisa lebih percaya diri dan bahagia. Dukung anak-anak disabilitas dengan perhatian dan kasih sayang. Setiap anak layak merasa diterima dan didukung.

Lagu Cintaku dari Krisha baru saja kami hadirkan untuk Anda menemani siang hari ini yang lagi bersiap-siap bersama dengan rekan-rekan Karang Tarunanya ya, mempersiapkan perlombaan 17 Agustus nih. Semoga terus memantau siaran kami ya, dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395. Kalau Rizna sendiri di kampung halaman sana ya, Polewali Mandar ini sudah sangat hiruk pikuk dan riuh menyambut 17 Agustus, mulai dari pawai. Ini pawai salah satu bagian dari acara yang Rizna suka banget karena berbagai macam pakaian daerah itu ada. Bahkan setiap sekolah pun mengusung tema yang berbeda-beda. Dulu Rizna sempat ikut sih ya, dan ingat banget pakai baju adat Minang pada saat itu. Kenapa pakai baju adat Minang? Biar ngerasain aja jadi uni-uni Minang. Pernah juga pakai baju adat Jawa karena Rizna juga Jawa. Jadi tuh kayak melihat miniatur Indonesia gitu, beragam, kemudian juga dari berbagai daerah tapi satu, saling menguatkan. Wah, luar biasa nih. Masih akan ada informasi seputar ruang disabilitas, kali ini mengenai regulasi ya pendengar. Jadi keterlibatan penyandang disabilitas ini memperkuat penyusunan peraturan daerah ini di Kalimantan Tengah, Palangkaraya tepatnya. Penerbitan peraturan daerah atau perda disabilitas di Kalimantan Tengah ini dinilai tidak cukup hanya dapat menghadirkan regulasi, tapi juga harus diikuti keterlibatan penyandang disabilitas dan masyarakat dalam proses penyusunan hingga penerapannya. Project Officer Penerbitan Perda Disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Timur, Tias Titis Arum, ini mengatakan bahwasanya keberadaan relawan menjadi bagian penting dalam mendukung perjuangan penyandang disabilitas. Menurutnya, relawan berperan membantu memastikan aspirasi penyandang disabilitas untuk dapat tersampaikan hingga menghasilkan regulasi yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tia menilai penerapan perda nantinya harus mampu menghadirkan perubahan yang nyata, terutama dalam aksesibilitas fasilitas publik, yang mencontohkan kebutuhan penyandang disabilitas ketika mengakses jalan, rumah sakit, maupun kantor pemerintahan. Menurutnya, penyediaan fasilitas yang mudah diakses ini dapat mengurangi hambatan yang selama ini membuat penyandang disabilitas membutuhkan bantuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini benar banget, setuju, karena memang untuk membuat, menerbitkan, dan juga mengesahkan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah yang menyangkut mengenai hak-hak teman-teman disabilitas, itu memang harus ada keterlibatan teman disabilitas di dalamnya, begitu. Supaya apa? Supaya relate, supaya sesuai. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas? Apakah regulasi ini sudah sesuai? Apakah memang hak-haknya sudah terpenuhi jika peraturan tersebut diterbitkan? Dan masih banyak pertimbangan lainnya. Ini semoga di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar pun juga melakukan hal yang demikian, untuk hak-hak teman-teman disabilitas bisa segera terpenuhi, dan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai teman-teman disabilitas ini bisa membantu memudahkan kehidupan dan juga aktivitas teman-teman disabilitas sehari-hari. Itulah tadi informasi untuk Anda. Tetap bersama kami, kami hadirkan lagu dari Salma Salsabil, Afah Iya featuring Best Boy.

0: Yeah. Do it, you.
1: For real, baby.
2: Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar,

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Baik pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu, pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franchi dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mario non si alza, attenzione a questo sinistro dalla distanza.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Well, that's what we want,
2: ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari

Pendengar Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwan Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

Free Fire World Sarasot East Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya

0: mereka merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan penduduk.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada Laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Marks, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh Kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.
1: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
2: Duh, kelupakin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar ya, Padin. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara. Gak berat kan?

0: Vian, kau dengar beritanya itu ya? Ditangkap ke polisi gara-gara vape yang dia pakai itu, ternyata isinya narkoba.
1: Ih, serius? Padahal dulu dia bilang itu cuma supaya lebih rileks. Ternyata malah jadi petaka begitu.
0: Iya, rusak masa depannya. Sekarang, dia harus berurusan sama pihak berwajib gara-gara coba begituan.
1: Makanya, jangan terlalu FOMO. Akhirnya, tidak bisa kita hindari hal-hal berbahaya seperti ini.
0: Masa remaja merupakan fase yang penuh dengan gejolak emosi dan pencarian jati diri yang intens. Di era digital saat ini, di mana arus informasi mengalir tanpa henti, banyak remaja terjebak dalam tekanan untuk selalu mengikuti tren. Seringkali, demi sekadar dianggap keren, mereka mengabaikan konsekuensi jangka panjang. Salah satunya terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Hal ini bisa dihindari jika seseorang memiliki ketahanan diri yang baik. Ketahanan diri bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan keterampilan mental yang harus dipupuk sejak dini agar remaja tidak mudah goyah oleh godaan narkoba yang polanya kini semakin terselubung. Sebagaimana dituturkan oleh Surya Sulistiawati, penyuluh narkoba ahli muda BNNP berikut ini.
2: Jadi kalau kita berbicara secara harfiah, ketahanan diri itu sebenarnya kemampuan remaja untuk menjaga dirinya tetap aman meskipun dia lagi dapat tekanan nih. Nah, remaja ini kebanyakan menghabiskan waktu di luar, otomatis banyak tekanan-tekanan yang datang dari luar, baik itu dari pertemanan, kemudian dari segi akademik, itu semua tekanan-tekanan yang dihadapi. Nah, ketahanan diri itu sendiri itu merujuk apakah dia mampu menjaga dirinya sehingga terhindar dari tekanan-tekanan masalah atau ajakan negatif dari lingkungannya.
0: Ketahanan diri menjadi salah satu bekal penting yang perlu dimiliki remaja dalam menghadapi berbagai tekanan yang datang dari lingkungan sekitarnya. Namun, kemampuan tersebut tidak terbentuk secara instan. Dibutuhkan proses yang panjang serta dukungan dari lingkungan terdekat agar remaja mampu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu remaja membangun ketahanan diri sejak dini. Mengenai hal tersebut, Surya Sulistiawati menambahkan.
2: Bagaimana sih peran orang tua? Nah, orang tua itu memiliki peran penting terhadap ketahanan diri remaja. Kenapa? Karena ketahanan diri itu terbentuk awal mulanya itu dari bagaimana pola asuh orang tua. Ketika orang tua terlalu otoriter atau terlalu keras kepada anak, kadang anak tidak mampu menjadikan orang tua itu sebagai teman. Jadi akhirnya dia lebih mencari pelarian terhadap masalahnya itu ke orang lain, seperti itu. Jadi dia tidak punya kepercayaan kepada orang tuanya karena dia merasa takut untuk berbicara. Sebaliknya, ketika orang tuanya juga terlalu permisif, terlalu bebas, maka tidak ada batasan pada diri remaja ini. Tidak ada batasan, dia merasa apa yang dia lakukan, oh orang tua saya tidak marah kok kalau misalnya saya pulang malam, orang tua saya fine-fine aja nih kalau saya bergaul dengan siapa saja, seperti itu. Jadi pentingnya pola asuh orang tua menjadi teman. Jadi ketika berada pada usia remaja, sangat sebaiknya orang tua itu bersikap seperti temannya. Teman yang menjadi tempat anak misalnya berkeluh kesah, kemudian berbagi permasalahan, berbagi cerita, sehingga anak tidak mencari jalan keluar itu 100% dari teman, tetapi dia juga bisa meminta bantuan orang tuanya.
0: Meskipun keluarga memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan diri remaja, tidak semua remaja mendapatkan dukungan dan pengawasan yang cukup dalam proses tumbuh kembangnya. Akibatnya, sebagian remaja masih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ketika hal tersebut terjadi, penanganan yang tepat menjadi langkah penting agar mereka dapat terbebas dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Mengenai hal tersebut, Surya Sulistiawati menegaskan.
2: Pada saat kita lakukan sosialisasi ataupun penyuluhan, entah itu ke masyarakat, ke lingkungan pekerja, ke lingkungan pendidikan, kami selalu katakan bahwa ketika bapak ibu nih misalnya punya kerabat atau orang yang dikenal terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, itu silahkan bawa untuk direhabilitasi. Ketika dia statusnya sebagai penyalahguna atau pecandu, itu tidak akan dipidana. Jadi kami selalu memberikan informasi bahwa pecandu atau penyalahguna itu tidak dipidana, melainkan direhabilitasi. Kemudian untuk rehabilitasi di BNN sendiri itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, seperti itu. Jadi kami selalu juga sampaikan di media sosial, pada saat penyuluhan dan pada saat kegiatan-kegiatan, bahwa itu bukan aib, tetapi penyakit yang perlu dipulihkan. Itu adalah suatu bentuk adiksi yang harus dipulihkan.
0: Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui ketahanan diri yang kuat serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Namun, jika seseorang telah terlanjur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari bantuan. Karena rehabilitasi bukanlah aib, melainkan langkah pemulihan untuk kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

101, kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar siang hari ini menemani Anda yang sedang bersantai di akhir pekan. Ini informasi-informasi dari portal berita resmi kami hadirkan untuk Anda. Anda juga dapat mengunjunginya secara langsung dengan cara yang sangat mudah. Cukup membuka aplikasi Google Chrome Anda, kemudian ketikkan rri.co.id. Setelah itu Anda dapat mengakses beragam informasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Informasinya pun juga segmentasinya udah jelas banget ya. Ada politik, ekonomi, lifestyle, kesehatan, dan masih banyak lagi. Siang hari ini informasinya seputar ya lifestyle ya. Ini lebih kepada IPTEK. Jadi RRI ini mendorong kreator lokal jadi bagian dari transformasi digital. RRI berupaya menjadi ruang bagi kreator Indonesia untuk mengembangkan kreativitas dan mengangkat potensi lokal. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Adi Trisnanto menilai lokalitas merupakan kekuatan yang perlu terus dikembangkan. Adi menyatakan bahwa seluruh stasiun RRI di Indonesia berpotensi menjadi ruang berkumpul bagi para kreator. Menurutnya, ruang tersebut dapat digunakan untuk bertukar ide dan mengembangkan karya. Menurut Adi, kekayaan lokal Indonesia tersebar di berbagai daerah dengan karakter kearifan masing-masing, di mana potensi tersebut perlu diangkat agar dapat menjadi bagian penting dalam perkembangan konten di Indonesia. Selain mendorong kreator dan konten lokal, Adi juga menyoroti ukuran keberhasilan RRI dalam transformasi digital. Menurutnya, keberhasilan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah pendengar. Ia menilai kegiatan yang banyak belum tentu menghasilkan dampak apabila tidak dikelola secara maksimal. Karena itu, setiap program perlu dirancang agar memberikan dampak konkret kepada masyarakat.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia.

0: sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta, sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan, namun seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krishna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krishna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Lagu dari Rizky Febian dengan judul Mencintai Tanpa Arah. Wow, mencintai tanpa arah ini apakah hanya akan menjadi abu-abu semata dalam hubungan kita? Asik ya. Kalau mencintai seseorang tuh harusnya punya arah ya. Supaya apa? Supaya jelas ini kedepannya mau kemana, planningnya seperti apa. Jangan bawa anak orang tuh terlalu jauh kalau nggak bisa memberikan kepastian yang nyata. Aduh, apa dalam banget gitu kayaknya ya. Oke, kita bakalan membahas kali ini mengenai style. Nah, bagi Anda pendengar yang suka mewarnai rambut, ini bisa jadi tips yang Anda boleh ikuti untuk menjaga warna rambut Anda agar tetap tahan lama. Kenapa sih kok orang-orang banyak yang milih buat warnain rambut? Banyak alasannya. Ternyata tuh ada orang yang memilih untuk mewarnai rambut karena sebagai bentuk rilis emosi mereka. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, daripada dilimpahkan atau diluapkan untuk hal-hal yang negatif, kebanyakan juga mewarnai rambut. Kesannya tuh kalau habis mewarnai rambut apa? New hair, new me. Asik, bener. Atau kalau enggak juga potong rambut. Ini banyak banget juga ya. Abis ada masalah atau lagi burn out, lagi banyak pikiran gitu kan, memilih untuk potong rambut. Jadi biar kelihatan lebih fresh, terus juga looknya lebih cheerful, lebih aduh menyenangkan gitu kan. Tapi ada juga yang memilih untuk ya udah sih, walaupun lagi bete ataupun banyak masalah, gak usah dilimpahkan atau dilampiaskan dengan memotong atau mewarnai rambut. Yang penting jalan-jalan, itu juga boleh. Oke, ini balik lagi mengenai cara merawat rambut yang diwarnai agar tidak pudar. Jadi rambut yang diwarnai ini membutuhkan perawatan khusus agar warnanya tidak cepat pudar. Beberapa kebiasaan dalam merawat rambut ini justru dapat membuat warna lebih cepat pudar. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah terlalu sering keramas. Frekuensi keramas yang tinggi ini dapat membuat warna rambut lebih cepat memudar, terutama setelah pewarnaan. Pemilihan shampoo juga perlu diperhatikan untuk membantu mempertahankan warna rambut. Shampoo khusus rambut berwarna dapat digunakan untuk membantu merawat rambut tanpa mempercepat lunturnya warna. Selain shampoo, ada juga rangkaian perawatan lain, misalnya conditioner. Ini juga berperan dalam menjaga kelembapan rambut yang diwarnai. Pemakaian secara rutin dapat membantu terasa lebih lembut dan mengurangi kekeringan setelah pewarnaan. Nah, ini juga penggunaan air yang terlalu panas sebaiknya dihindari saat keramas. Suhu panas dapat membuat rambut lebih kering dan berpengaruh terhadap kondisi rambut yang diwarnai. Melansir dari Beauty Journal, ternyata penggunaan alat styling bersuhu tinggi juga perlu untuk dibatasi. Misalnya hair dryer, catokan, curling iron. Ini dapat membuat rambut kehilangan kelembapan jika digunakan tanpa perlindungan panas. Nah, ternyata mewarnai rambut itu bukan cuma sekedar wah warnanya bagus, tapi perawatannya juga harus diperhatikan. Bahkan kalau bisa konsultasi ke dokter ahli rambut itu sendiri gitu kan, supaya tahu perawatannya seperti apa, apakah kondisi rambutnya masih sehat. Jangan sampai terlalu fokus mewarnai ternyata rambutnya udah patah dan banyak masalahnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama memberantas korupsi.

0: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
2: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
0: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
2: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
0: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
2: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
0: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
2: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
0: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro, serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minke dan Annelies semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minke yang berpandangan priyayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Annelies sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bengisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Annelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga Sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Annelies. Annelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat.
Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasanya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama warta berita siang ini yang dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratia, Sari Berita. Pusat gempa BMKG wilayah 4 Makassar cabut status peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di Laut Flores. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBB POM Makassar siapkan sanksi bagi apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa kendali dan tanpa resep. Pendengar, berikut warta berita selengkapnya. Pusat gempa BMKG wilayah 4 Makassar cabut status peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di Laut Flores. Berikut laporan Edwin Masud.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores Sabtu pagi pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut berpotensi memicu tsunami sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah pesisir di Indonesia bagian timur. Berdasarkan hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di Laut Flores, tepatnya di perbatasan provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB dan Nusa Tenggara Timur, NTT, dengan kedalaman 10 km. Saat dikonfirmasi RRI, Rizky dari Pusat Gempa BMKG Wilayah 4 Makassar membenarkan bahwa gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami. Dikatakan, sebagian besar wilayah NTT serta sejumlah daerah di Sulawesi Selatan terdampak gempa, di antaranya Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Takalar, Goa, Makassar, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan wilayah sekitarnya.
3: Telah terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami, itu terjadi tepatnya pada pukul 5:58:23 waktu Indonesia Tengah. Ini peringatan dini tsunami 2, itu potensi daerah-daerah yang kemungkinan terlanda tsunami. Itu kita update sampai sekarang itu untuk di daerah Sulawesi Selatan, kita statusnya ialah siaga di daerah Jeneponto dan Bantaeng. Itu update terkini. Kemudian untuk daerah-daerah yang merasakan update sampai sekarang ini, terkini ialah di daerah Nusa Tenggara Timur kebanyakan dan Sulawesi Selatan bagian selatan.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ahmad Alfianto, mengatakan, berdasarkan laporan para camat, terjadi fenomena pasang surut air laut yang berlangsung secara tiba-tiba. Air laut sempat surut, kemudian kembali pasang mengikuti aktivitas gempa. Wilayah yang paling merasakan dampak guncangan dan potensi perubahan muka air laut berada di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu. Kondisi tersebut sempat memicu kepanikan warga pesisir yang berlarian menuju lokasi lebih tinggi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tsunami.
4: Kondisi laut, setelah kami hubungi para camat, itu memang terjadi pasang surut yang tiba-tiba. Kadang surut, kemudian pasang lagi. Itu sesuai dengan kondisi gempa yang ada di NTT tersebut. Dan kepanikan juga sudah mulai muncul di tengah-tengah masyarakat. Mana sudah pada berlarian ke titik-titik tertinggi ini, tapi oleh Pak Bupati kemudian mengeluarkan ada pernyataan dari Pak Bupati bahwa diminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap tidak panik dan tetapi tetap waspada, karena bagaimanapun juga dari BMKG potensi tsunami itu masih tetap berlaku.
2: Update terakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, BMKG Makassar mengeluarkan pemberitahuan bahwa status peringatan dini tsunami telah dicabut. Dengan pencabutan tersebut, masyarakat di wilayah yang sebelumnya masuk dalam peringatan dini diimbau dapat kembali beraktivitas secara bertahap, namun tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan serta terus mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG dan pemerintah daerah.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBB POM Makassar siapkan sanksi bagi apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa kendali dan tanpa resep. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar menegaskan akan memberikan sanksi kepada apotek yang tidak menerapkan ketentuan dalam penyerahan obat, khususnya antibiotik. Kepala BB POM Makassar Yosef Dwi Irwan mengatakan, pengawasan terhadap penyerahan antibiotik menjadi perhatian karena penggunaan yang tidak tepat dapat memicu resistensi antimikroba atau antimikrobial resistance atau AMR. Dikatakan penggunaan antibiotik harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak dilakukan secara sembarangan. Ditegaskan sejumlah sanksi telah disiapkan bagi apotek yang dianggap melanggar. Sanksi itu berupa teguran hingga pencabutan izin.
6: kami juga tidak akan segan jika memang apotek tersebut menyerahkan apa namanya antibiotik dalam jumlah besar yang tidak terkontrol, itu bisa kita berikan sanksi mulai dari peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin. Jadi kita sudah berkomunikasi dengan dinas kesehatan juga, kita sepakat karena program ini merupakan program nasional, ya bukan hanya program BPOM juga. Kementerian Kesehatan juga aware sekaitan dengan masalah resistensi mikroba ini. Kalau masih bandel ya bisa diberikan sanksi mulai dari peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, bahkan pencabutan izin.
5: Sementara itu, seorang pekerja di salah satu apotek di Makassar, Andi Kirana, mengaku sudah menjalankan arahan dari BPOM Makassar. Ia menyebut edukasi ke masyarakat tentang penggunaan obat antibiotik masif dilakukan.
7: Terkait instruksi dari BPOM yang katanya apotek dilarang memberikan obat ke masyarakat tanpa resep dokter, itu sudah ada dan kami di Apotek Anugerah Husada 2 telah menerapkan hal tersebut. Contoh obat yang tidak boleh diberikan tanpa resep dokter seperti antibiotik. Dan untuk obat yang boleh diberikan tanpa resep dokter seperti golongan obat mukolitik, obat-obat herbal, antihistamin, dan obat-obat bebas terbatas lainnya. Kami juga memberikan edukasi penggunaan antibiotik yang tepat dan benar agar mengurangi angka resistensi antibiotik.
5: Adapun dampak penggunaan antibiotik secara berlebihan bisa menyebabkan kuman seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang ada di dalam tubuh berubah menjadi kebal terhadap obat yang tadinya mampu membasmi kuman-kuman tersebut.
1: Pemkot Makassar percepat penanganan kekeringan melalui status tanggap darurat. Kembali dilaporkan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar resmi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Penetapan ini menjadi dasar percepatan penanganan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, BPBD telah menggelar rapat koordinasi aktivasi sistem komando penanganan bencana. Rapat tersebut bertujuan menyatukan seluruh sumber daya dan potensi lintas instansi agar penanganan kekeringan berjalan secara terpadu. Dalam rapat tersebut juga disusun prosedur tetap dan protap serta protokol intervensi yang akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam menjalankan tugas di lapangan. Selanjutnya, BPBD akan menetapkan rencana operasi dan RENOPS sebagai acuan pelaksanaan penanganan.
8: Hari Jumat kemarin tanggal 7 Agustus Pak Wali sudah menandatangani SK tanggal darurat, yaitu darurat bencana TDB kekeringan di Kota Makassar. Artinya ini adalah sangat baik sekali. Bagaimana Pak Wali mau supaya semua kebutuhan utama air bersih bisa tersampaikan ke masyarakat. Seperti kita ketahui El Nino sekarang ini menurut informasi BMKG El Nino tahun 2003 itu kuat. Kalau untuk tahun ini bisa sampai 4 bulan, yaitu dengan kondisi yang sangat kuat.
2: Fadli Tahar menegaskan seluruh proses penanganan bencana kekeringan dilakukan melalui satu pintu di bawah koordinasi BPBD Kota Makassar. Data yang telah dihimpun dan diolah akan menjadi dasar penentuan langkah intervensi sesuai kondisi di lapangan.
1: Puluhan siswa ekstrakurikuler jurnalistik SMA Negeri 1 Bone mengasah keterampilan jurnalistik dan penyiaran melalui kunjungan edukatif ke LPP RRI Bone. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
9: Puluhan siswa ekstrakurikuler jurnalistik navigasi UPT SMA Negeri 1 Bone mengunjungi LPP RRI Bone pada Jumat 14 Agustus 2026. Kunjungan bertajuk Tur Navigasi atau Napaktilas Aktivitas dan Observasi Generasi Siswa Jurnalistik ini menjadi ruang belajar langsung bagi siswa tentang peliputan berita, produksi siaran, dan aktivitas jurnalistik. Wakil Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 1 Bone Muhammad Subair mengatakan, pengalaman langsung di lingkungan penyiaran menjadi bekal penting yang tidak seluruhnya diperoleh melalui pembelajaran di sekolah.
10: Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini itu akan menjadi bekal ilmu pengalaman bagi anak kami. Karena di jenjang sekolah pendidikan itu tidak didapatkan sempurna seperti ini.
9: Sementara itu, Koordinator RRI SP Bone Sri Ulfa menyambut positif kunjungan tersebut dan membuka ruang bagi siswa untuk belajar lebih jauh tentang dunia jurnalistik dan broadcasting. Menurutnya, siswa dapat mengenal bagaimana informasi diproses mulai dari peliputan hingga menjadi berita yang dapat disampaikan kepada masyarakat melalui radio.
11: Ya, kami dari RRI Bone tentu senang menyambut anak-anak muda yang punya ketertarikan dan antusiasme yang luar biasa kepada dunia jurnalistik dan juga dunia broadcasting. Dan tentunya kami juga membuka diri untuk kedatangan anak-anak muda yang ingin tahu lagi tentang seperti apa sebenarnya dunia broadcasting itu sendiri.
9: Dalam kunjungan tersebut, siswa diajak melihat fasilitas studio serta mengikuti sharing session bersama tim penyiaran, pemberitaan, dan KMB RRI Bone. Kegiatan ini diharapkan memperluas wawasan sekaligus mendorong siswa mengembangkan keterampilan jurnalistik dan minat di bidang penyiaran.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Guna memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati melaksanakan inspeksi mendadak ke Puskesmas Sibulue. Laporannya bersama Suryani Arifin.
12: Guna memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman didampingi Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasludin menggelar inspeksi mendadak atau sidak di Agustus 2026. Sidak dilakukan untuk memantau langsung kesiapan garda terdepan fasilitas kesehatan daerah. Dalam kunjungannya, Bupati Bone meninjau seluruh area vital mulai dari ruang pendaftaran, ruang pemeriksaan, ruang tindakan hingga ketersediaan stok obat-obatan, serta kesiapan para dokter yang bertugas. Di sela-sela peninjauan, Bupati menekankan bahwa Puskesmas merupakan benteng utama pelayanan publik, sehingga profesionalisme dan kenyamanan pasien wajib jadi prioritas utama. Seluruh staf diinstruksikan untuk meningkatkan disiplin kerja, menjaga kebersihan, dan memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap warga.
13: Ruangan pengambilan AC ternyata belum habis. Jadi kalau sudah lebih itu tidak bisa bicara sih.
12: PMK Bone memastikan pembinaan dan pengawasan berkala akan terus dilakukan ke seluruh puskesmas demi menjamin fasilitas kesehatan daerah terus berbenah dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Polda Sulsel menindak 16 pelaku pengedar narkoba, dilaporkan Sarifuddin.
14: Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah mengungkap 12 kasus narkotika dalam Agustus 2026. Dari pengungkapan kasus narkoba tersebut, di Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah mengungkap 16 orang tersangka dengan sejumlah barang bukti narkotika. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan, barang bukti yang berhasil disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dalam pengungkapan Agustus 2026 terdiri narkotika jenis sabu seberat lebih dari 2,5 kg, tembakau sintetis 250 gram, serta cairan sintetis sebanyak 5.665 ml. Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan, dua pengungkapan narkoba yang terakhir menjadi perhatian karena jumlah barang bukti narkoba cukup banyak. Tim Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penindakan di tiga lokasi pada 4 Agustus lalu, yakni di perumahan Jerin Goa, properti Kabupaten Goa, BTN Tamangapa Royal Residen Kabupaten Bantaeng, serta BTN Mapasomba Hill Kabupaten Goa. Dari rangkaian pengungkapan di tiga lokasi tersebut, polisi menyita sabu seberat sekitar 2 kg. Dalam pengungkapan kasus tersebut, anggota Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan seorang pria berinisial SY. Berdasarkan hasil pemeriksaan, SY diketahui sebelumnya berperan sebagai kurir narkoba.
15: Polda Sulawesi Selatan, Ditreskrim Narkoba, selama bulan Agustus telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 12 laporan polisi. Kemudian pelaku yang diamankan sebanyak 16 orang dengan barang bukti 1.2563,63 gram atau sekitar kurang lebih 2,6 kg. Tembakau sintetis 250 gram dan cairan sintetis sebanyak 5.665 ml.
14: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, pengungkapan kasus narkoba di tiga lokasi lainnya pada 5 Agustus 2026, yakni di Jalan Perintis Kemerdekaan, Hotel Dalton Kamara 302 Kota Makassar, serta perumahan Gria Patri Abdullah Permai Kabupaten Goa. Tim Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengamankan pelaku masing-masing lelaki MA, JB, dan ZZ. dengan barang bukti 5,6 liter cairan sintetis. Atas perbuatan para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana. Para pelaku terancam hukuman pidana penjara paling singkat 6 tahun hingga maksimal penjara seumur hidup serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah.
1: Pelaku

0: Balap liar banyak memilih melawan arus kendaraan untuk menghindari kejaran aparat kepolisian. Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengatakan anggota tim Intelkam Polrestabes Makassar berhasil mengamankan dua orang pelaku balap liar di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar yang telah meresahkan masyarakat. Kompol Wahidudin mengungkapkan para pelaku balap liar merupakan dari Kabupaten Goa dan dari Kabupaten Bantaeng. Mereka sengaja datang di Kota Makassar pada malam hari untuk melakukan aksi balap liar. Kendaraan mereka menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi plat nomor kendaraan.
1: Tidak ada warga Makassar, mereka semua dari luar daerah, ada yang dari Bantaeng, dari Goa, dan dari daerah lain. Jadi memang sengaja untuk balap liar karena motornya tidak ada yang dilengkapi dokumen, kemudian semua sudah di racing.
0: Dua pelaku balap liar yang berhasil ditangkap oleh anggota tim Intelkam Polrestabes Makassar menjalani pemeriksaan intensif dan kendaraannya diserahkan ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar atas berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Para pelaku balap liar melakukan adu kecepatan di jalan raya, tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, dan kendaraan mereka berknalpot brong.
2: Perbasi Kota Makassar harapkan dukungan KONI untuk penyelenggaraan TC di Pulau Jawa dalam rangka persiapan Porprov Sulsel 2026. Berikut laporan Zainal Abidin.
3: Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kota Makassar yang saat ini terus mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang akan berlangsung pada November mendatang berencana menyelenggarakan training camp sekaligus latih tanding di luar Pulau Sulawesi. Hal ini disampaikan Salahuddin selaku Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar. Salahuddin menyampaikan penyelenggaraan TC di luar Sulawesi tersebut telah rutin dilaksanakan Perbasi Makassar dalam persiapan menghadapi Porprov pada periode sebelumnya. Ia menjelaskan, dalam penyelenggaraan Porprov tahun 2022 lalu, tim basket Makassar sempat mendapatkan dukungan dari KONI untuk melaksanakan pemusatan latihan sekaligus latih tanding di Pulau Jawa. Ia menambahkan, hingga saat ini belum terdapat turnamen basket yang akan berlangsung dalam waktu dekat di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut membuat Perbasi Makassar mempertimbangkan pelaksanaan TC di Pulau Jawa. Sekaligus berharap KONI Makassar dapat kembali memberikan dukungan seperti pada persiapan Porprov sebelumnya.
4: Beberapa Porprov kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC, pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Seperti itu. Jadi kalau turnamen di Sulsel sendiri sih belum ada sih yang menjadi target jelasnya. Tapi yang kayak seperti waktu 2022 lalu, kita melakukan tes itu kurang lebih sekitar 4-5 hari di itu kita ada turnamen ikut, tapi itu terus 3x3. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porprov sebelumnya.
3: Salahuddin juga menyampaikan latihan tanding yang dirangkaikan dalam TC tersebut tidak hanya ditujukan untuk persiapan Porprov, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam mempersiapkan tim menghadapi kejuaraan nasional di masa mendatang. Melalui latihan tanding, tim Makassar dapat mengukur kemampuan sekaligus melihat kekuatan tim-tim basket di luar Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan juga App Store di handphone Anda.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita siang ini edisi Sabtu 15 Agustus 2026, saatnya kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Di akhir pekan ini Rizna bakalan ngajak pendengar buat membahas topiknya yang ringan-ringan aja, yaitu kalau ada satu makanan yang pendengar pengen bisa makan selama-lamanya, itu kira-kira makanan apa? Apa hayo? Apakah ada makanan yang memang sesuka itu pendengar ini, atau ada makanan yang mungkin memiliki cerita yang cukup dalam gitu sehingga pengen bisa menikmatinya sepanjang masa? Ini kira-kira apa ya? Apakah dengan masakan ibu ataukah dengan masakan sendiri yang saking enaknya pengen terus buat setiap hari, atau apa nih kira-kira ya? Di 0821-3333-9440 silahkan bagi Anda yang ingin mendaringkan telepon kami. Lagu untuk siang hari ini ada Puspa dari ST12, kemudian Tak Akan Hilang dari Shakila, dan Sepanjang Usia dari Usi featuring Andika di 0821-3333-9440. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100%
2: Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kak Aldi di Pinrang.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Masya Allah, gimana hari ini?
2: Terang, angin bertiup kencang. Waspada, mudah kebakaran.
1: Betul.
2: Ada juga itu yang apa namanya di hutan-hutan itu yang bikin gatel.
1: Apa tuh?
2: Biasa juga kalau yang itu dibawa angin ke rumah-rumah penduduk. Apa namanya itu ya? Bahasa Indonesianya itu.
1: Kalau bahasa Pinrangnya apa?
2: Kalau bahasa di sini pakai bilang lobiwa.
1: Dia berupa apa itu? Bunga tumbuhan?
2: Dia berupa buah-buah kayu ya, itu ya apa namanya ya, bukan juga kayu sih sebenarnya. Tapi yang jelas ya ini berbulu-bulu, ketika sudah keren di masa musim kemarau begini, biasanya dibawa di tiup angin sampai ke rumah penduduk itu bikin gatal ya.
1: Oh begitu, dan itu banyak setiap musim kemarau?
2: Ya banyak kalau di sini.
1: Oh, menjadi ini ya, ancaman alami gitu kali ya, karena bisa ya, menyebabkan ya, gatal juga. Ya,
2: biasa juga kalau musim kemarau begini, itu dampaknya bagi tanaman durian itu yang bisa bertahan, tanaman langsat itu berbuah.
1: Oh begitu.
2: Berbuah kalau misalnya sudah turun hujan itu biasa berbuah kalau di sini.
1: Oh, oke, baik.
2: Sudah ada juga tanaman yang sudah mulai kalah ini, tanaman coklat orang sudah mau kalah, sudah kelihatan
1: kering gitu ya.
2: Iya, dan beberapa lagi tanaman-tanaman yang sudah mau kalah ini.
1: Oke, baik.
2: Kalau masih sempat disiram, ya alhamdulillah masih bisa bertahan.
1: Iya, Kak Aldi, ini kita bahas satu makanan yang kalau bisa dikonsumsi atau dinikmati sepanjang waktu ini kira-kira apa kalau dari Kak Aldi sendiri?
2: Iya, seperti yang disampaikan tadi itu, misalkan orang tua ya.
1: Ya, benar.
2: Di merantau biasanya masakan orang tua seperti ikan yang diikat terus dimasak itu. Biasa juga ikan yang dibungkus pakai daun ubi ya, biasa begitu.
1: Ikan dimasak daun ubi, gimana? Ikan dibungkus daun ubi?
2: Apa dibungkus ya daun ubi ya?
1: Wah, ikan apa itu?
2: Di sini bilang bali lajang.
1: Bali lajang, ikan lajang. Oh, ikan layang kali ya.
2: Iya, kayak begitu ya, kecil-kecil itu ya.
1: Oke. Jadi itu masakan orang tua. Baik. Request lagu dulu ke Aldi. Mau lagunya siapa ini? Ada Puspa dari ST12.
2: Ya, masih ada yang sudah disiapkan.
1: Sudah dong, ada Puspa dari ST12, Tak Akan Hilang dari Shakila, Sepanjang Usia dari Usi dan Andika. Mau yang mana?
2: mana sih? Yang
1: yang mana?
2: Yang berduet tadi itu, Sepanjang Usia.
1: Sepanjang Usia, oke. Lagunya mau buat siapa kali?
2: Ya, untuk Denompo, Aiseno, Aljabar, Nur Hikmadi, Mas Pahendo, Ika di Poso Sabang, Pak Junedi, Pak Harjina, Bu Anissa, Ika di Sulayar. Terus untuk Ali, Nabil, Diana, Pak Hida, Bu Dewi, Pak Yani, Bu Sinta, Bu Esti, Pak Mustahan, Bu Nur, Bu Widi Polman, Pak Rusta, Anaska, Pak Aeng, Pak Pajar juga ya.
1: Iya. Yeah.
2: Dan semua-semuanya dengarkan acara ini dari berbagai jalur ya. Jalur manual, AM atau FM, Airing digital, dan semuanya ya. Yang mendengarkan tentunya banyak pilihan ya bagi pendengarnya sesuai dengan kondisi keadaannya.
1: Iya. Baik, terima kasih.
2: Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Pak Aldi Hidayat, katanya masakan orang tua yang pastinya ingin bisa dinikmati sepanjang waktu. Oke, kita sapa dulu ada Mbak Tantri Pare-Pare. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Keren. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Selamat siang Mbak Tantri, gimana kabar hari ini?
3: Siang juga Dek Risna.
1: Lagi ngapain nih?
3: Begini cuacanya. Waduh.
1: Aduh, kenapa tuh aduh.
3: Panas baru angin kencang.
1: Benar. Bahaya emang, harus antisipasi.
3: Betul. Ini HP saya bilang tadi sama adek, ini HP ku panas juga ya.
1: HP-nya ikutan panas saking panasnya cuaca.
3: Iya, bilang adek, kamu mungkin sering lihat itu HP-mu. Saya enggak lihat ini, saya letakkan saja sini sampai ya panas juga ya.
1: Oke, baik.
3: Iya.
1: Mbak Tantri, kalau ada satu makanan yang pengen bisa dinikmati sepanjang waktu, makanan apakah itu?
3: Ya, makanan itu yang biasa dibikin ibu tuh.
1: Apa?
3: Apa itu? Orang biasa pakai ikan teri
1: tuh. Apa? Ikan teri diolahnya gimana tuh?
3: Diolahnya, dibuka tulangnya, baru ditaruh santan. Ada biasa ini orang kalau di sini bilang lawa ikan.
1: Oh, lawa ikan.
3: Iya, yang pakai apa? Apa itu? Pakai pisang.
1: Daun
3: pisang apa itu orang bilang pisang batu.
1: Jadi dicampur sama pisang batu gitu ikannya. Terus
3: iya, diiris-iris.
1: Wah, menarik.
3: Taruh santan, taruh ini apa kelapa goreng, kelapa yang sudah diisangkan.
1: Kelapa sangrai,
3: Iya. Di situ ditaruh bawang merah, bawang putih, merica. Baru diolah di situ, dicampur, enak.
1: Enak, baik.
3: Ini taruh pedas-pedas, taruh lomboknya yang pedas-pedas.
1: Ya, baik.
3: Iya, baik.
1: Mbak Tantri request lagu dulu, mau lagunya siapa
3: ini?
1: Iya,
3: request lagu. Lagunya apa?
1: Ada Puspa dari ST12, Takkan Hilang dari Shakila, dan Sepanjang Usia dari Usi.
3: Takkan hilang,
1: ya nggak hilang kok.
3: Iya, aman ini aja. Ada teman ini ya, miss call. Mungkin dipanggil ini, nanti kan ada lomba ini.
1: Oh begitu, jadi Mbak Tantri ikut lomba-lombanya.
3: Iya, kemarin kan ada lomba makan pisang, ditutup matanya orang, baru dibawa itu pisangnya, baru dimakan.
1: Oke, salam-salamnya mau buat siapa?
3: Halo. Ya, salam-salamnya buat Hesti, terus buat Bi Uti. Ya, jangan cuma monitor saja, cuma miss call doang. Bilang, ya tantri susah, susah tembusnya. Tidak susah kalau ini, kalau mau berusaha toh.
1: Nah benar.
3: Iya, biasa memang nggak bisa tembus. Saya juga biasa mau sekali nembus tapi nggak bisa, waktu juga sudah habis, ya apa boleh buat.
1: Iya. Siapa lagi tantri? Iya,
3: terus. Terus ada Bunda Sopi di Beteng Pau-Pau sana, ada Pak Abdullah Sewa, ada Pak Asri di Wotu, ada Pak Ahmad Yani Tasmung, sama Ibu Nurmina, ada Seri Sinta, ada Bu Dianisa, ada Uki Didaya, ada Bu Ros Diana, ya, Sip di Maros. Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali.
1: Terima kasih. Oke,
3: Mbak Rizna, silakan dilanjut.
1: Iya.
3: Semangat.
1: Terima kasih. Merdeka. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita terima lagi nih telepon, ada Bunda Sofi di Pau-Pau. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lagi apa Bunda?
4: Lagi lesehan terus sambil nonton sambil.
1: Banyak banget ini aktivitasnya ini.
4: Iya, saya ini kan saya itu kalau siang bukan monitor lewat radio, cuman pakai HP tapi yang manual.
1: Tinggal
4: pakai pasang headsetnya, lalu sambil nonton juga. Saya kan kalau siang-siang suka nonton berita.
1: Iya.
4: Nah, akhirnya tadi ternyata ada Rizna di TVRI.
1: Terima kasih banyak Bunda ya, sudah mengirimkan ini, aku di capture loh, ada fotoku terus dikirimkan. Terima kasih Bunda Sofi. Bunda, kalau kita sendiri ada satu makanan yang pengen banget bisa dinikmati sepanjang waktu, itu kira-kira masakan apa? Makanan apa ini?
4: Iya. Ada kan makanan khas tradisional ya, terbuat dari daun singkong.
1: Okay.
4: Daun singkongnya itu ditumbuk ya, kalau sudah matang itu kan namanya, kalau kita kasih nama itu sayur tutu.
1: Oh iya,
4: sayur tutu. Iya, dari daun singkong kan, terus pakai jantung pisang, pakai kelapa, pakai cobek-cobek ya, ada terasinya, ada cabenya, ada tomatnya, pokoknya semua itu. Saya itu paling senang itu. Kadang itu saya bikin, saya perkirakan bisa sampai 3 hari.
1: Oh, jadi dibuatnya banyak memang gitu ya?
4: Iya.
1: Wow.
4: Saya buat banyak karena memang suka. Karena kan bikinnya kan agak susah ya, karena harus ditunggu.
1: Benar-benar.
4: Iya. Iya, tapi kebetulan saya punya lesung, enggak besar, enggak kecil. Jadi tinggal duduk-duduk sambil ditumbuk itu. Ya, jadi yang jelasnya itu dari kecil saya sampai usia sekarang sangat senang dengan masakan itu.
1: Wow, dan itu
4: iya.
1: Bumbunya sama kan Bunda, kayak sayur daun ubi pada umumnya, atau ada sedikit perbedaan ini?
4: Perbedaannya karena ini dia ditumbuk kan.
1: Oh, itu aja ya.
4: Iya, kan, sebagian kan ada cuma diremas itu daun ubinya. Pakai kelapa juga, pokoknya sama, bumbunya sama, cuma ada yang hanya diremas, ada juga yang ditumbuk. Tapi kalau bagi saya itu, saya lebih senang kalau yang ditumbuk, lebih enak rasanya. Kenapa?
1: Lebih milih yang ditumbuk ya, lebih enak, lebih meresap kali bumbunya, atau gimana?
4: Oh iya, lebih meresap lagi kelapanya ya, kelapa lebih meresap lagi, jadi waduh.
1: Oke.
4: Ini lama saya tidak bikin.
1: Jadi ikut membayangkan ini seger pasti. Oke. Bunda request lagu okay. dulu, mau lagunya siapa? Ada Puspa dari ST12 akan hilang.
4: ST12.
1: Oke.
4: Lagunya ST12.
1: Lagunya ST12. Lagunya mau buat siapa?
4: Lagunya tadi buat Tantri yang barusan lewat. Mm-hmm. Lupa juga saya menyapa buat Pak Abdullah Sewang. Lalu kemudian ada Pak Fajar di Palopo, ada Sinta di MU, Amal Yanita semua bersama Nurmina Imnur, terus Diana Yasir, Samsia Maesar, kemudian ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar, ada Wahida Martawati, ada Pak Asri di Wotu, ada Tika juga di Sabang, Uki di yang saat ini lagi berada di Sopeng, ada Pak Bobby juga bersama Pak Hendronya, lalu kemudian Ibu Andi Anita bersama Pak Hakimnya, Ina Kristalara di Mancolai Mar, semua pendengarnya Prosatu tanpa terkecuali,
1: yeah.
4: Selamat siang semuanya, buat Rizna Supratio,
1: iya yeah, Bunda.
4: Asik dong ditonton tadi sebelum hanya suara.
1: Terima kasih, terima kasih.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu ada Sri Sinta di MU. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
5: 100% Indonesia. Edukasi kan karya, banggakan Indonesia.
1: Lagi apa nih Kak Sinta?
5: Lagi nih
1: istirahat. Lagi istirahat, lagi bersantai siang.
5: Iya,
1: Kak Sinta, kalau ada satu makanan yang pengen banget bisa dinikmati sepanjang waktu tuh, kira-kira masakan makanan apa sih?
5: Kalau saya Brenebon.
1: Apa itu?
5: Dijadikan 2 hari.
1: Brenebon?
5: Iya, Brenebon. Ini campe kacang merah.
1: Oh, dari kacang merah?
5: Iya.
1: Oh, kacang merah. Oke. Okay. Itu Kak Sinta seringnya bikin sendiri atau gimana tuh? Sering bikin sendiri?
5: Iya, orang tua kan dulu jual begitu waktu kita masih kecil.
1: Oh, oke.
5: Nanti aku jual begitu, Brenebon. Enak sekali kalau masih siap bikin.
1: Wow, berarti ini resep turun-temurun juga dong?
5: Iya.
1: Sampai sekarang masih sering bikin ya?
5: Iya, dia biasa bikin.
1: Okay.
5: Itu kalau lebaran juga itu biasa, kan saudara dia biasa, dia ingat selalu bikin, pasti di rumahnya dia bikin itu, tapi tidak sama dengan orang tua.
1: Iya, beda tangan, beda rasa biasanya sih.
5: Iya.
1: Oke, Kak Sinta request lagu dulu nih, ada lagu Puspa dari ST12, Takkan Hilang dari Shakila, Sepanjang Usia dari Usi dan Andika, mau yang mana?
5: ST12.
1: Lagunya mau buat siapa ini?
5: Buat tadi ada Bunda Sofi, ada Tantri, ada Pak Aldi, terus ada Kak Ina Kisarara, terus ada siapa lagi? Kak Rosdana Yasi, Samsia Maesar, Puan Datu. Terus ada Uli Ape, Ahmad Yani, Nurmina Emnur, Dimas, terus ada lagi, aduh siapa lagi?
1: Oh,
5: buat ini juga, buat teman-temannya saja yang lagi wanita,
1: iya.
5: Semuanya. Tidak terlalu, Rusna. Semoga sukses.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima dulu telepon yang sudah menderingkan dari telepon studio kami. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
6: Ekspresikan karya kebanggaan Indonesia.
1: Banggakan Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
6: Di Antang ini.
1: Siapakah?
6: Ardi. Ardi namaku.
1: Pak Ardi, Kak Ardi.
6: Ardi.
1: Ardi di Antang. Gimana kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ini baru pertama kali gabung atau sudah pernah sebelumnya?
6: Ini sudah ketiga kalinya.
1: Oh, ketiga kalinya. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan bergabung ya. Kalau Ardi sendiri, kalau misal ditanya satu masakan atau makanan yang pengen bisa dinikmati sepanjang waktu tuh apa sih?
6: Kalau saya itu ih, masak gari gitu.
1: Apa tuh? Apa itu?
6: Yang ini yang pakai sere itu.
1: Yang pakai sere?
6: Iya.
1: Masakan
6: yang ditumis itu.
1: Oh, masakan yang dipakaikan sere ditumis.
6: Ikan cakalang.
1: Ikan cakalang tumis.
6: Iya.
1: Wah, enak itu. Benar. Ya,
6: pakai tomat.
1: Oh iya benar. Aduh, enak banget itu Ardi.
6: Pakai sare.
1: Iya betul. Tapi ini Ardi biasanya masak sendiri atau dimasakkan nih?
6: Masak.
1: Masak sendiri ya?
6: Dimasak sama kakak saya.
1: Oh, dimasakkan.
6: Iya.
1: Oke.
6: Ikan masak gari itu yang pakai kuah itu.
1: Iya. Baik, Ardi request lagu dulu, mau lagunya siapa? Ini ada Puspa dari ST12, kemudian Tak Akan Hilang dari Shakila, dan Sepanjang Usia dari Usi.
6: Puspa dari ST12.
1: Puspa, ST12. Salam-salam dulu, silakan.
6: Ini apa buat Arjuna, Zul, Yanggi, dari mana itu tak? Sul dari mana itu? Saya lupa juga nama tempatnya itu.
1: Siapa itu?
6: Saya kenal juga itu namanya Sul.
1: Oh, Zul.
6: Iya.
1: Dari mana ya Zul? Takalar.
6: Ya itu daerah Takalar itu.
1: Oh ya, siapa lagi?
6: Daerah Takalar itu.
1: Mm-mm.
6: Nah, terus ada Dimas, Anwar, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya, terima kasih.
6: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ardi ya. Pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah Anda request. Ada Puspah dari ST12 dan Sepanjang Usia dari Usi featuring Andika.

Bagi pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada siang hari ini. Setelah saya menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jangan khawatir, 100% Indonesia masih akan menemani Anda bersama dengan rekan kami Irsan Saputra di 94,4 FM. Dan tentunya masih akan ada lagu-lagu yang siap untuk Anda request pada sore hari ini. Terima kasih, saya Rizal Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum pendengar, selamat sore. Bareng Irsan menemani Anda di Makassar sore ini dari jam 3 sore nanti di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di 100% Indonesia kali ini bareng Irsan sampai jam 4 sore nanti, informasinya dengan lagu-lagu Indonesia yang sudah disiapkan oleh musik director kami Bang Arvan Yusri dan obrolan-obrolan santai bareng Irsan. Makanan apa yang bisa dimakan sepanjang waktu? Apa tuh kira-kira pendengar? Jadi kalau misalnya Anda kira-kira makanan apa yang kayaknya bisa deh dimakan sepanjang waktu? Kalau Irsan punya cemilan yang memang suka juga, itu kayaknya biar gak pagi, gak siang, gak malam makan itu oke-oke aja sih Irsan kayaknya. Tapi tetap nasi harus ada ya. Nanti deh sehabis lagunya teruskanlah dari Agnes Monica, Irsan hadirkan kembali untuk Anda rangkaian lagu-lagu dan juga obrolan-obrolan manis bareng Irsan di sore hari ini dalam 100% Indonesia.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi bareng Irsan menemani Anda pendengar. Saya angkat telepon biasa dulu ya sebelum ke WhatsApp ya. Assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam, bagaimana kabar Irsan?
0: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana Kak Rebata?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Gafur?
1: Panas ini menjalin kita.
0: Bagaimana nih di sana, panas sekali kayaknya?
1: Panas gitu.
0: Pak Gafur, lagunya ini siapa mau kayak diputarkan? Ada lagunya Yunisara, ada lagunya Angie, ada lagunya Titi DJ.
1: Yunisara mau?
0: Yeah. Iya, saya siapkan. Jadi menyapa kayak dulu untuk siapa ini?
1: Pertama belas lewa,
0: pesat
1: iya. Puan Datu.
0: Iya.
1: Yeah. Bobby di Polman. Uki di Sepeng.
0: Iya. Yeah.
1: Sama Yani Tasman di Sepeng juga. Nurmina M. Nur.
0: Iya, ada siapa lagi?
1: Sinta.
0: Iya.
1: Esti di Parepare. Arpa di Selayar.
0: Iya.
1: Arga di Sinjai.
0: Semuanya mau di? Oke deh kalau begitu.
1: Lanjut tuh guys, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, masih bareng Irsan menemani Anda. Saya geser dulu ke telepon WhatsApp ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, merdeka.
0: Merdeka. Bagaimana karya bata ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ikut ke juga anu ini lomba-lomba 17 Agustus.
2: Iya,
0: apa diikuti?
2: Lomba jalan santai.
0: Oh, ikut ke lomba jalan santai.
2: Alhamdulillah juara satu.
0: Itu. Luar biasanya.
2: Ya alhamdulillah. Kita paling rapi, paling seragam.
0: Yeah.
2: Paling banyak juga anggotanya.
0: Luar biasa.
2: Langsung tanggal 14.
0: Langsung dikasih anunya, hadiahnya belum pi.
2: Ada memang dikasih, memang pakai dispenser alhamdulillah.
0: Itu. Dah pakai saya dispenser benda duit. Kak Dewi.
2: Yeah.
0: Lagunya siapa yang diputarkan, Ki?
2: DJ, apa?
0: Titi DJ, judulnya ini Titi Sinar DJ. Matamu. lagi ngobrol, Kak, ini tentang topikku kali ini. Kalau versinya Bunda Dewi sendiri, makanan apa yang bisa dimakan sepanjang waktu? Mau siang,
2: pisang
0: mau...
2: goreng.
0: Oh, pisang goreng.
2: Pagi, siang, sore, enak gitu.
0: Iya, Di. Biar diapai masuk tong itu. Biar kita sudah makan nasi, kalau ada pisang goreng dicambuk lagi.
2: Pasti dimakan nih. Apalagi kalau ada cobe-cobe nabi masyarakat.
0: Ini mantap nah itu. Ditambah ada tom itu anunya iru-iru tehnya.
2: Kopi-kopi lelena.
0: Injo. bisa mi dibikin enggak kopi, kan ada mi dispensernya.
2: Bukan kita yang ambil kita.
0: Oh, bukan kita ambil ya. Aduh, kok kira kita.
2: Bukan. Kita kan ikut di
0: meramaikan.

0: Pak Bobi di Polmon, Mbak Tantri dan Pak Ardi tadi, Kakak Anto di Duri dan Kakak Ruben di Wajo, untuk Adik Irsan sehat selalu. Sisi selalu.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya geser lagi, ada siapa ini? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tidak bisa terhubung ini teleponnya ya. Halo, assalamualaikum. Aduh, terputus sayang sekali. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan saya sini.
1: Oh, Kak Indah.
2: Iya.
1: Gimana Kak Rebata ini?
2: Kopi leso ipuangi.
1: Ih, enak itu pakai jemuran, jemur padi.
2: Kukira. Halo.
1: Iya.
2: Kukira saya dijemur orang.
1: Ih, jangki, balangi nanti.
2: Buka balang,
1: lotong. Kak Indah.
2: Iya.
1: Kira-kira makanan apa yang bisa dimakan sepanjang waktu?
2: Kalau saya itu yang bisa dimakan sepanjang waktu, kalau pisang goreng itu sebentar ditaruh dingin, tidak enak nih.
1: Kalau kita apa?
2: Kalau saya itu, ini ada roti tawar, toh sepanjang waktu itu bisa kumakan.
1: Oh.
2: Ada susunya, ada ini. Ini ada di depan perimeter.
1: Iya, tahu. Lincana seding.
2: Iya, memang. Itu sepanjang masa itu bisa dimakan lah. Tapi kalau yang lain kan, kalau dimasak juga, enggak panas sih. Yang lain juga, ya kan?
1: Yang lain dirasa, oh nah, begitu.
2: Tapi kalau roti mau dibikin roti bakar, mau original, ya pokoknya siap saja deh.
1: Iya, Di. Roti biar tidak ada selainnya, biar tidak ada coklatnya, langsung ya, jadi ya, makan, jadi tonji.
2: Punya dikasih gula pasir juga enak. Pokoknya sepanjang masa, sepanjang waktu, yang penting perut itu keroncongan isi dengan itu
1: bilang sendiri isi
2: tonji ya dibikin cuma kan itu empat lapis woi 15 euro ya uangnya.
1: Kak Indah
2: ya,
1: lagunya siapa diputarkan Ki?
2: Belum kudengar itu apa,
1: saya coba bacakan gitu Di. Ada lagunya Yuni Sara dengan Selamanya Aku Milikmu, ada Titi DJ Sinar Matamu, Anji Bidadari Tak Bersayap, ada Chris Pati Tak Lekang Oleh Waktu, Budi Doremi Takkan Hilang, Selalu Cinta Dari Kotak, ada Leto Sebenarnya Cinta, dan Bahasa Kalbu dari Januar Arif.
2: Bahasa Kalbu.
1: Bahasa Kalbu. Oke, Irsan hadirkan.
2: Bagus itu karena kayaknya itu dia soundtrack Rondi.
1: Iya benar. Bahasa Kalbu itu dulu kalau saya enggak salah pernah jadi soundtrack.
2: Iya, bagus soundtrack film. Ya, lagunya buat.
1: Buat ya, siapa?
2: Sama buat 14 Hewan Tawa di mana itu namanya di
1: Faisal 17.
2: Iya, di Faisal 17 sama Kak Bobi. Kak Uki, Kak Nina, bareng pasangannya. Kayaknya itu pasangan jadi Ahmayani deh.
1: Pak Ahmad Yani Tasmun, iya. Pasangan sama Ibu Nurmina M. Nur.
2: Iya, pasangannya gitu. Iya. Terus ada Pak Lupus, siapa lagi itu? Di mari-mari itu, Di.
1: Pak Lupus di mari-mari.
2: Iya, ada Pak Sumi dan Lukmu. Siapa lagi? Kulupa, Mi.
1: Ayi.
2: Oh, itu Pak Radim, Kuanda itu ya?
1: Iya. Yeah.
2: Pokoknya semangatnya lupa karena apa di pengaruh cuaca panas sih ini mah yang dingin
1: dilupa semua Mi.
2: Jadi aku lupa semua sebelum saya waduh aku ingat giliran tembus
1: langsung dilupa semua Mi.
2: Iya, jadi pokoknya semua dia pendengar yang perlu satu tempat terkecuali di
1: okay, sini
2: ya Mi itu enak yang belum tertapa
1: siapa ya
2: selamat menyambut hari HUTRI yang ke-81 semoga kehidupan kita semakin baik ke depannya dan senantiasa arif dan bijaksana pemerintah kita di insan selamat biasa selalu sukses terus
1: dan
2: juga tetap ya di udara. Makasih, merdeka.
1: Berikutnya kita geser ke WhatsApp nih pendengar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya.
3: Banggakan Indonesia merdeka.
1: Merdeka. Dengan siapa tahu di mana ini?
3: Nah, lupa sih suaraku ini.
1: Saya tidak kulupa sih karena ada di namanya di sini.
3: Kenapa bertanya?
1: Itu supaya di pendengar yang lain yang tidak tahu.

0: Maksudnya,
1: Oh, begitu.
0: kan warga Maros ini.
1: Iya.
0: Iya, Ibu Ros.
1: Yeah.
0: Bagaimana Kak Reba?
1: Oh, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ikut ke lomba-lomba 17
1: Super
0: Agustus.
1: hatinya. Hai, tidak.
0: Kenapa
1: Panas.
0: itu?
1: Malah keluar.
0: Iya sih, panas sekali memang, Di. Super hot
1: Ada
0: memang.
1: dalam rumah. Iya, weh.
0: Ibu Ros.
1: Luntur perawatan.
0: Wih. Tak bangkaku, Gang.
1: Kenapa, Ki?
0: Tidak sangka Kak tiba-tiba keluar anu kata-kata luntur perawatan. Ibu Ros, makanan apa ini yang bisa dimakan sepanjang waktu versinya Ibu Ros Diana?
1: Apa nih? Karopo.
0: Karopo. Bisa, bisa. Bisa, betul-betul ya,
1: kalau
0: tidak salah.
1: Kalau lagi santai, bang, ngemil-ngemil itu. Kerupuk, kalau lagi santai, ya buka lagi toples, ambil.
0: Iya, betul. Kalau kita Bugis itu, anu, kacipo.
1: Ay, gak terlalu suka kesan kacipo.
0: Oh, apa aja kalau kita suka?
1: Anu, kerupuk-kerupuk bawang.
0: Oh iya, enak juga itu.
1: Iya.
0: Itu kerupuk-kerupuk bawang itu dari bangun tidur sampai tidur lagi masih dirasa, Ji.
1: Masih dirasa di leher dia, asin-asin wanunya.
0: Karena kencang sekali memang rasanya. Ibu Ros, lagunya siapa diputarkan, Ki?
1: Ikutan Mas aja deh, muka aku mesti tine.
0: Oh, oke, menyapa Miki Padeng karena Momi juga azan asar ini.
1: Iya, buat yang baru lewat, Indah salam kenal. Terus Pak Radi, Mustahan, Dewi Takalar, Dasri Dewi jadi Pakato, Bunda Sopi, Tantri, Tika, Aldi di Pintram, Bobby di Wipolman, ada Astri di Wotu, Ahmad Yani Tasmun, Warang Nurmina, ada Uki juga di Sopeng, Pak Arjuna, siapa lagi Nur, Samsya Maisar, Sri Sinta, Riko, Abdul Salam, semoga ya di Labuan Bajo ya, semua teman-teman dalam keadaan kondisi aman saja.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terasa kurasa gempanya di Maros, goyang-goyang.
0: Ih, banyak, banyak. Memang katanya merasakan sampai di daerah-daerah tak di sini.
1: Iya, tadi subuh tuh saya dengar, saya rasa tadi subuh agak bergerak gitu. Saya lagi di dapur, gerak-gerak, wah, kursiku.
0: Ih, Irsan masih tidur, ndak ada kurasa.
1: Tapi selatan, dari mesti salah subuh tadi, kerasa.
0: Iya, karena jamnya.
1: Dipada bang sama.
0: Oke deh.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi Bu Nur tadi. Selamat siang, Kak. Mau request lagu, Kak, dari Ainun, ya. Ini Ainun, ada Bang Ainun ya, Mbak atau Bang Ainun. Kalau fotonya sih laki-laki, berarti Bang Ainun deh ya. Bang Ainun mau request lagunya apa nih, Bang Ainun? Kita punya beberapa lagu yang sudah disiapkan. Ada lagunya Yuni Sara dengan Selamanya Aku Milikmu, Titi DJ Sinar Matamu, Bahasa Kalbu dari Januar Arif. Ada Anji, Bidadari Tak Bersayap, Kris Pati, Tak Lekang Oleh Waktu, Tak Akan Hilang dari Budi Doremi, Kotak dengan Selalu Cinta, dan lagunya Leto Sebenarnya Cinta. Mau yang mana boleh langsung request bareng kami juga pendengar ya. Ada siapa berikutnya? Irsan coba angkat di telepon biasanya dulu. 0821-3333-9440. Halo, Assalamualaikum. Aduh, terputus, sayang sekali. Kalau gitu saya pindah ke WhatsApp deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Fajar, bagaimana kabar?
2: Oh iya, Dersan, sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah. Bagaimana nih, Pak Lopo?
2: Bagaimana? Ya, begitu nih, panas.
0: Masih panas ya, sama di sini.
2: Sepertinya sanu di subuh satu kali Makassar dengan Pak Lopo.
0: Sama-sama panas, jadi dia luar biasa.
2: Yang bilang deh, wah.
0: Disyukuri Mami kalau begitu, Pak Fajar.
2: Syukuri saja deh, Irsan.
0: Karena kan waktunya memang.
2: Iya betul. Nanti bulan anu katanya bulan 3 baru hujan 2027.
0: Iya ini iya masih banyak perkiraan ini, nanti kita lihatlah seperti apa karena memang agak panjang katanya kemaraunya tahun ini.
2: Kenapa anu nih getarannya ini NCB NCB gempa sampai ke Tangerang.
0: Iya.
2: Makassar.
0: Makassar terasa katanya. Ini banyak laporan dari teman-teman karena sempat merasakan getaran gempanya.
2: Tapi kalau di Palopo alhamdulillah enggak gitu.
0: Oh ya alhamdulillah kalau begitu. Pak Fajar.
2: Ya. Apa itu?
0: Lagunya saya ikutkan Miki atau Miki mau milih?
2: Ada saya suka sekali itu lagu deh.
0: Apa itu lagunya siapa?
2: Kau hidup dengan siapa? Apa itu judulnya itu?
0: Kotak itu. Bukan. Oh, terus itu nih, teruskanlah itu Agnes Monica.
2: Itu
0: dia. Oh iya, oke kalau begitu. Iya, menyapa ke dulu untuk siapa ini Pak Fajar?
2: Oke, adek buat Pak Sewang di Makassar. Buat Bunda Sopi di Pau-Pau. Buat Tika di Sabang. Buat Asri juga di Wotu. Buat Indra, salam kenal ya. Indra di Sopeng. Siapa tadi itu di Maros? Rosmin.
0: Ibu Ros, iya, Rosdiana.
2: Oh, Ibu Rosdiana, ya, salam kenal juga. Oke, Palembang, semua saja pendengar pada Radio RRI.
0: Terima buat kasih.
2: Buat Irsan semua. Kurang itu kegemukan Irsan.
0: Ide baru sangka ini saya minum manis-manis ditegur, Mak. Terima kasih banyak Pak Fajar. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ada Pak Fajar di Palopo, Masya Allah. Terima kasih banyak. Ini Irsan disayang ini ya, karena banyak pendengar-pendengarnya Irsan udah kayak, Irsan jangan terlalu gemuk ya. Masalahnya nih saya teman-temanku kuat semua makan, ada Iswa, ada Eka. Saya digoda terus. Jadi bagaimana mi itu? Teman-teman teknik saya langsung kayak, ih, dia yang goda orang, dia menuduh. Baik pendengar, ini sudah lewat 30 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Waktunya mi kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Kami hadirkan untuk Anda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 100% Indonesia.
1: Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh Kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.
2: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
3: Duh, ceritain, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
2: Tahan bentar ya, Padin. Gimana sih kamu?
3: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
4: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara. Gak berat kan?

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang.

Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Mendengar pos waktu dimanapun Anda berada, bareng Irsan kembali menemani Anda. Coba saya angkat WhatsApp-nya dulu deh mendengar ya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
0: Halo Katika, gimana kabarnya?
1: Hai, baik. Irsan sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, masih cok-mecok-mok.
1: Alhamdulillah, yang penting sehat.
0: Insya Allah, amin. Katika?
1: Dibilang orang tua. Yeay.
0: Apa-apa dibilang orang tua?
1: Dibilang orang tua dulu toh. Selagi masih muda, kuat-kuat memang ki makan. Karena kalau tua ki tidak bisa mau ki makan.
0: Oh, susah begitu. Makan. Karena orang tua dulu dia. Kuat makan tapi kuat membajak sawah. Nah saya ini tidak mau bajak sawah, mana kuat makan.
1: Dia mau ki membajak sawah, mau ki angkat angkat ini alat-alat berat mau ki saya.
0: Perbaiki mobil. Katika.
1: Yeah.
0: Makanan apa yang bisa dimakan sepanjang waktu versinya Katika? Kira-kira apa itu Katika?
1: Makanan apa ya? Makanan ringan.
0: Makanan ringan apa contohnya?
1: Semacam kerupuk-kerupuk kayak begitu.
0: Kerupuk-kerupuk. Oke, bisa.
1: Memangnya
0: bisa.
1: Kenapa? Tidak ku tahu pembahasannya tawat, tidak ku dengar baru Kak monitor baru Kak Pu.
0: Iya, lagi bahas Kak ini. Tadi kalau Ibu Rosdiana Yasir tadi katanya pisang goreng. Terus kalau Ibu Indah tadi itu dia suka apa? Itu kerupuk-kerupuk juga.
1: Iya. Kayak semacam kayak begitu, nih kerupuk bisa dimakan sepanjang waktu, bisa dimakan kan nasi juga, boleh,
0: oh,
1: bisa pakai tumbulan juga bisa.
0: Oke, betul juga sih ya, nggak salah. Kalau Kak Indah tadi katanya roti tawar, oh Ibu Dewi tadi, kalau Ibu Dewi itu pisang goreng, kalau Ibu Rosdiana Yasir itu sama kayak kita kerupuk-kerupuk.
1: Iya.
0: Katika.
1: Pembahasannya makanan, Bu.
0: Ya, iya. Kan Irsan yang bahas, pasti makanan.
1: bisa ikut lomba makan grup.
0: Aduh, kalau saya itu minta ketambah nasi sama kerupuk kumakan.
1: dihidangkan nasi di situ.
0: Iya. Jadi ku pegang saya nasi sambil kumakan itu kerupuk.
1: Bisa juga, boleh. Saya pibat perlombaan kayak begitu sambil mie makan lauk pauknya juga.
0: Oh begitu di. Ketika lagunya tinggal ikutan aja nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
0: Oke deh, menyapa dulu dong buat siapa nih?
1: Menyapa yang semua gabung. Siapa semua sih yang gabung tadi? Baru kamu nih.
0: Yang gabung tadi pulang. Di sesinya Irsan itu ada Kak Dewi di Takalar, ada Pak Gafur di Manjaling, ada Mbak Indah di Sopeng, Ibu Rosdiana Yasir di Maros, ada Pak Fajar di Palopo.
1: Oke, buat ini Pak Fajar, buat Kak Rosdiana Yasir, Ibu Dewi, ada Pak Gafur, ada Pak Bila Sewang, Bunda Sopi. Ada siapa lagi, Kak Tantri, ada Kak Esti, ada Sul, Aulia, ada Ganto Diduri, ada Paldi Hidayat, ada Pak Lupus, Yuda. Pokoknya semua aja deh, tanpa terkecuali.
0: Okay
1: sama
0: deh.
1: Semua set is selalu.
0: Amin ya Rabbal.
1: Habis belum kita sholat asar.
0: Ih, sholat mikir dulu kalau begitu.
1: Iya, buat Irsan sehat kayak selalu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya geser ke telepon biasa dulu deh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Istrinya Pak Akif.
0: Ibu Andi Anissa berarti?
2: Iya betul.
0: Bagaimana Bantaeng, aman-aman Jiki?
2: Aman, dompa dia tadi.
0: Tadi pagi kita rasa gempanya.
2: Iya.
0: Tidak kaget Jiki?
2: Apa tidak kaget tidur terus Kak?
0: Jadi tidak dirasa itu gempa waktu tidur Ki atau bagaimana?
2: Iya. belum pika tidur, belum pika bangun. Baru pagi bilang, ih ada gempa, goyang di rumah.
0: Iya, jadi tak bangka Miki itu.
2: Iya,
0: langsung Ki bangun lari.
2: Kaget, iya bangka.
0: Iko dong.
2: Iya.
0: Tapi aman-aman Ciki di?
2: Aman-aman. Iya, aman-aman,
0: Ji. Aman-aman, Ji. Alhamdulillah kalau begitu.
2: Iya,
0: sehat, Ji. Iya. Ibu Andi Anissa, lagunya tinggal saya ikutkan Mami, Ki, Dik.
2: Diam. Susah masuk, dong.
0: Rame tadi teleponnya, Irsan, ini.
2: Iya. Itu, Mi.
0: Menyapa, Ki, dulu untuk siapa ini, Bu Andi Anissa?
2: Buat Ibu Indah Sopen.
0: Iya.
2: Bapak Ajar, Isa Ibone, Tantri, Pak Lukus, Bunda Sopi, siapa lagi? Dewi, Bunda Dewi, siapa lagi ya? Wang Gato, Noalam, Pak Gapur, semuanya paling sande.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Biasanya buat Pak Kim, selamat istirahat aja.
0: Oke deh.
2: Buat Isan, jangan lupa makan, jangan gemuk-gemuk.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah kak ini saya kalau jangan gemuk-gemuk. Ada mi lagi panadanya Iswa tadi ditawari kak. Jadi ya. Mau kak menolak tapi anu enak jadi mau bagaimana. Tapi pendengar, perjumpaan kita di 100% Indonesia, Irsan cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Karena berikutnya tepat di jam 4 sore kami hadirkan untuk Anda bersama dengan narasumber kita di ekonomi digital. Ini bentuk kerjasama kita juga ya, dari bersama dengan Universitas DIPA, benar ya, Universitas DIPA Makassar, bersama dengan Bapak Dr. Nurdiansyah SMMM. Beliau ini adalah seorang dosen bisnis digital di Universitas DIPA Makassar yang nanti akan ngobrol sama kita tentang viral belum tentu laris. Ya, ini strategi bisnis digital di era AI. Nah, cocok nih kita ngobrol-ngobrol nanti bersama dengan Pak Nurdiansyah SMMM. Tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang pengen nanya-nanya juga boleh di 0821-3333-9440.

0: Makassar sore ini.
1: ...94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra menemani Anda di akhir pekan ini, di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan di setiap hari Sabtunya kami hadirkan untuk Anda, ada ekonomi digital. Nah, di ekonomi digital kali ini ngobrol bersama dengan Bapak Dr. Nurdiansyah SMMM. Beliau adalah seorang dosen bisnis digital di Universitas Dipa Makassar nih pendengar. Ngobrol tentang ekonomi digital tentunya akan berdekatan sekali dengan media sosial. Nah, yang katanya nih, viral belum tentu laris. Ini strategi bisnis digital di era AI seperti apa sih? Kita coba mention narasumber kita dulu deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Irsan.
1: Betul, gimana kabarnya nih Pak Nurdiansyah?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak meluangkan waktunya saja di sore hari ini untuk mengedukasi pendengar-pendengar kita seputar tentang viral belum tentu laris nih, strategi bisnis di bisnis digital di era AI. Nah, ngobrol tentang bisnis digital nih Pak. Nah, ini kan kalau zaman sekarang kayaknya viral ini menjadi salah satu target pebisnis-pebisnis di luar sana. Karena mungkin menganggap kalau viral ini udah otomatis penjualan udah langsung naik nih. Emang benar demikian ya Pak Nurdiansyah?
2: Sebenarnya kita harus lihat dari sudut pandang beberapa. Kalau dari sudut saya sebagai dosen bisnis digital di Universitas Dipa Makassar, dan selaku konsultan pemasaran juga, saya kesimpan poin viral itu di poin ketiga, Pak.
1: Di poin ketiga?
2: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kita harus ingin dulu mengajak kita melihat dulu gambaran besarnya. Kalau kita perhatikan sekarang ini, hampir semua pelaku usaha itu terutama di menggunakan media sosial, ada yang selalu membuat konten setiap harinya.
1: Betul.
2: Setiap harinya, dan ikut juga tren-tren konten sebagainya melalui dari afiliator, melakukan live, apakah itu live TikTok, live Shopee, dan live Instagram. Bahkan sekarang live-nya itu dibantu oleh AI. Tetapi masalahnya ramai di media sosial itu belum tentu membuat usaha kita itu benar-benar menghasilkan apa yang kita target dalam usaha itu. Kita nonton Pak Irsan, video banyak orang yang bertanya sedikit, ada juga yang banyak bertanya tetapi tidak jadi membeli. Bahkan ada yang sempat membeli karena diskonnya, setelah itu tidak pernah. Kan viral karena dia memasarkan diskon, diskon besar-besaran. Tapi bagaimana setelah diskon itu, setelah viral itu berkelanjutan terhadap bisnis mereka?
1: Jadi bukan hanya tentang viralnya, tapi bagaimana dari viral itu tapi bisa berkelanjutan, ada terus orang mau beli.
2: Jadi saya berharap setiap sektor UMKM, apalagi UMKM yang masuk generasi Z ini yang banyak sekarang ini booming di Kota Makassar, melalui obrolan ini kita bisa lihat apakah usaha mereka masing-masing itu betul-betul mau melihat jangka panjangnya ataukah hanya sekedar manis di awal aja saja. Karena mungkin kita bisa belum berhasil mengambil kepercayaan konsumen, karena konsumen itu cuma melihat viral-viralnya. Contoh aja, Mak Irsan, biasa beli minuman-minuman yang kayak sekarang Kota Makassar ini banyak kopi kekinian.
1: Betul.
2: Kan biasa kita lihat itu. Apakah ada feedbacknya kembali ke UMKM tersebut? Itu menjadi dasar biasa di dunia digital sekarang ini.
1: Nah baik, jadi bisa dibilang artinya viral ini sebenarnya bukan tujuan akhir dari bisnisnya kita?
2: Bukan tujuan akhir, Pak. Cuma kalau saya, viral itu cuma sekedar menarik ataukah memperkenalkan promosi awal, Pak.
1: Mm-mm.
2: Tapi bukan tujuan akhir dalam usaha bisnis kita.
1: Jadi kalau kita ngomong tentang angka nih, Pak. Jadi sebenarnya kan kalau kita viral itu kan banyak ya data-data yang sebenarnya bisa kita ambil nih. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tentang angka, sebenarnya yang perlu dilihat oleh pelaku usaha itu apa, Pak? Apakah mungkin jumlah penontonnya atau mungkin chat yang masuk, jumlah transaksi mungkin, keuntungan, atau mungkin pelanggan yang kembali membeli, atau seperti apa begitu, Pak?
2: Ah, menurut saya semua angka itu penting, Pak. Pak Ihsan. Semua angka penting, tapi masing-masing menceritakan tahap yang berbeda.
1: Okay.
2: Jadi jangan hanya terpaku pada satu angka, Pak. Jumlah penonton menunjukkan berapa luas bisnis kita dikenang, dilihat. Tapi chat yang masuk itu menunjukkan mulai munculnya ketertarikan atau jumlah transaksi menunjukkan apakah tertarikan itu berhasil diubah atau pembeli. Namun setelah kita lihat mengapa keuntungan itu, setelah itu kita masih harus melihat keuntungan, Pak.
1: Oke.
2: Dan yang paling penting adalah jumlah pelanggan yang kembali membeli produk kita.
1: Iya.
2: Mengapa keuntungan itu penting bagi kita? Karena omset besar belum tentu berarti bisnisnya hebat, Pak Irsan.
1: Wow. Bukannya itu yang dicari atau bagaimana?
2: Belum tentu.
1: Iya, belum tentu.
2: Itulah kelebihan dari obrolan ekonomi digital pada saat ini.
1: Iya,
2: kita selalu mengajarkan. Jadi di kampus saya ini Universitas Makassar, Pak. Awalnya mahasiswa masuk itu tidak mengenal bisnis, tetapi saya jamin di semester ketiga dia sudah bisa berbisnis sendiri, mandiri sendiri.
1: Keren. Dan
2: saya selalu ajarkan ke mahasiswa bahwasanya kalian jangan menjadi penonton, tapi kalian harus menjadi pilot dalam suatu pertandingan itu, atau menjadi pemain dalam pertandingan itu. Jadi janganlah berpikir kalian selalu dipekerjakan, tapi berpikirlah kalian harus mempekerjakan orang. Nah, bagaimana caranya? Ya, Anda orang yang terpilih kuliah di Universitas IPA Makassar. Nanti kita akan ulas trik-triknya di situ.
1: Jadi seperti itu, baik. Tadi sempat disinggung di awal nih, Pak. Viral itu adalah urutan ketiga. Nah, Irsan boleh tahu tidak sih sebenarnya ini urutan apa yang dimaksud? Terus juga jika memang urutan ketiga, yang pertama sebenarnya yang dicari apa dan sebagainya untuk bisa meraih strategi bisnis digital di era AI ini?
2: Urutan pertama itu adalah misalkan kita pelaku usaha. Pertama kita harus mengetahui bagaimana sih konsumen kita itu merasa penasaran dengan produk kita. Kenapa saya bilang penasaran itu dari awal? Karena dari penasaran itu bisa membuat viral akan berdatangan juga, Pak. Karena ada di istilah dalam dunia pemasaran itu ada pemasaran dari mulut ke mulut. Yang biasa orang di Makassar di umumnya itu menceritakan bagaimana keasikan, kenikmatan yang dia peroleh dari web tempat atau UMKM yang orang jual itu jual, Pak, begitu
1: saya. Berarti yang pertama dicari tadi bagaimana untuk membuat produk kita yang akan dijual ini membuat orang lain penasaran sama produk kita.
2: Ya, penasaran produk kita. Karena kalau dia penasaran, Pak, bagaimanapun harganya itu, bagaimanapun antreannya pasti dia terobos.
1: Pasti dia terobos.
2: Karena dia
1: masuk
2: perasaan.
1: Akal. Betul. Itu yang paling penting ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau ngobrol seputar tentang viral belum tentu laris, strategi bisnis digital di era AI sendiri. Nah, mungkin saya sedikit twist sedikit nih, Pak. Sebenarnya bagaimana sih akhirnya peran AI di bisnis digital ini? Apakah membantu atau justru menjadi ancaman ya, Pak?
2: Kalau AI dalam bisnis itu ada, kalau saya sih lihat pandangan adalah yang pertama bisa membantu, Pak, dan bisa juga menjadi ancaman bagi bisnis kita.
1: Berarti kayak pedang bermata dua begitu, Pak, ya?
2: Bisa, Pak. Tergantung kita menempatkan AI itu di mana, Pak. Dan tergantung bisnis kita, Pak. Cuma kalau kita mau jelaskan lebih panjang di sini, waktunya mungkin tidak
1: akan cukup kayaknya ya. Nah, baik. Tadi sempat disinggung nih, Pak, ternyata seputar tentang tadi bagaimana itu jumlah penonton ini ternyata penting. Terus kita harus lihat setelah berapa banyak yang nonton, berapa banyak yang transaksi di dagangan kita. Setelah itu kita baru harus hitung lagi keuntungannya berapa. Terus pelanggan yang kembali memesan lagi itu akan ada atau tidak. Itu kan berarti semuanya saling berketergantungan gitu Pak ya?
2: Iya, semua saling berketergantungan dan berkaitan Pak.
1: Nah,
2: dan tidak bisa, kita sangat sulit membuat bisnis itu sukses apabila itu tidak kita kaitkan satu persatu, karena dia seperti kereta api Pak, saling tarik menarik gerbong satu sama lain Pak.
1: Wah, menarik. Nah Pak, jadi goals yang kita inginkan sebenarnya apa Pak? Jadi untuk keberhasilannya, ukuran keberhasilannya sebenarnya apa dalam bisnis digital ini Pak?
2: Jadi ukuran keberhasilan itu kita ada.

0: Tuhan atau masalah mereka. Misalnya, jangan hanya mengikat kami menjual kopi, tetapi bisa dimulai dengan seringlah minum kopi, Pak. Itu statement awalnya, Pak. Setelah mereka
1: berhenti,
0: tapi rasanya tetapi rasanya selalu terlalu pahit. Kalimat itu yang lebih dekat dengan masalah calon pelanggan, Pak. Setelah mereka berhenti, kita harus membuat mereka merasa bahwa produk kita memang relevan. Di sini konten jangan hanya berisi jualan saja, Pak. Kemudian yang paling penting adalah membangun kepercayaan, Pak Irsan. Banyak orang sebenarnya sudah tertarik dengan produk kita, tetapi masih ragu. Mereka bertanya, produknya ini masih bagus atau tidak sih? Penjualnya ini bisa dipercaya atau tidak sih? Ataukah barangnya ini sudah foto atau tidak sih? Keraguan ini bisa dikurangi melalui testimoni. Testimoni yang jujur ataukah identitas pelaku yang sudah jelas. Begitu, Pak. Atau terakhir, jangan membuat proses pembelian itu rumit, Pak Irsan.
1: Banyak
0: sekarang ini pelaku, contoh rumah atau kafe yang ada di Kota Makassar itu membuat proses pembelian, cara memesan atau pembeli itu rumit. Sudah ini kita sudah tertarik dan percaya, tetapi nomor WhatsApp-nya itu, contoh nomor WhatsApp sulit ditemukan, chat lambat dibalas, cara pesannya tidak jelas, ataukah pembayarannya itu terbatas, Pak. Karena generasi Z sekarang ini lagi booming-boomingnya membayar via kiris, Pak.
1: Betul.
0: Saya pun pribadi sangat jarang itu bisa membawa uang ratusan ribu di dompet. Kenapa? Karena hampir 90% di Kota Makassar ini pembayaran via kiris, tapi tidak bisa pungkiri bahwasanya ada UMKM sekarang ini yang masih juga melakukan pembayaran secara manual, Pak. Itu. Jadi kalau saya sederhanakan, konten membuat orang berhenti, manfaat membuat orang mereka tertarik dan terbukti membuat mereka percaya dan kemudian membuat mereka membeli, itu tugas kita, bukan hanya mendatangkan penonton. Tetapi mengantar penonton itu selangkah demi selangkah sampai menjadi pelanggan, Pak.
1: Oh, nah itu berarti tujuan akhirnya itu membuat bagaimana yang nonton sama kita, dagangan-dagangan tak yang dinonton, bukan hanya tentang dinonton saja, tapi tadi ada 4 langkah sehingga dia jadi pelanggan. Besok mau terus nih datang beli.
0: Iya, begitu, Pak Irsan.
1: Jadi pas berpikir ini, aduh mau kak minum kopi langsung lewat ini anu tak produk tak.
0: Iya, karena ada 4 deretan tadi.
1: 4 deretan tadi.
0: Terus itu bagaimana kembali dia menjadi pelanggan setia kita.
1: Iya. Nah, ini yang buat Irsan penasaran. Tadi yang poin pertama, bagaimana membuat mereka berhenti. Ini kan penting ini, Pak, ya, kalau buat mereka berhenti untuk konten yang berdurasi sekitar paling lama 60 detik atau 1 menit lah kurang lebih. Itu kan membuat user berhenti untuk nonton video kita, kan ini tricky, Pak, ya. Jadi kayak, karena kan banyak video yang tersebar di media sosial, entah TikTok, entah Instagram. Nah, gimana sih caranya agar yang nonton kita itu bukan hanya sekedar lewat saja begitu, tapi benar-benar menjadi menonton, terus tertarik, membeli. Itu bagaimana caranya?
0: Kita, Pak, sebagai tim analisis konten itu kita harus pandai, Pak, melihat siapa sih segmen yang akan kita jadikan target penonton video kita. Apakah generasinya umur anak generasi Z kah atau alpha sebagainya, Pak. Karena mereka punya poin-poin tersendiri yang mereka suka nonton, Pak. Tidak semua itu mereka lihat di videonya, dia hanya bisa nonton. Bisa saja dia scroll saja naik, Pak. Tapi dia tidak melihat secara detail apa dalam makna dalam video tersebut, Pak. Jadi bukan semata-mata kita hanya trik yang membuat tiket. Kita harus lihat, Pak, segmentasinya siapa penonton kita yang kita menjadi targetin. Baru kita membuat video tersebut, Pak. Karena generasi yang sekarang ini, Pak, milenial sekarang ini, dia sangat cenderung malas menonton video yang durasinya lama, Pak.
1: Iya, betul.
0: Itu penelitian saya di itu, Pak. Generasi itu termasuk kategori penonton durasi media sosial yang cenderung paling sedikit, paling dia suka cuma menonton 1 menit ke bawah, Pak.
1: Satu menit
0: lebih ke bawah. Dari itu

0: rata-rata di next kan.
1: Bagaimana caranya menjual dengan durasi kurang lebih 30 detik lah, 45 detik sampai 60 detik. Bagaimana ini kita menjual sesingkat itu sehingga orang kayak, oh bagus ini barang ini. Itu bagaimana caranya? Oh.
0: Kalau itu Pak, ada di Universitas Dipa Makassar itu Pak, namanya manajemen periklanan Pak.
1: Dipelajari itu, di sana juga?
0: Dipelajari Pak, jadi di Universitas Dipa Makassar itu Pak, betul-betul kita blendedkan campur antara teknologi modern AI dengan pemasaran yang sekarang ini lagi booming Pak.
1: Iya.
0: Cuma kalau kita bahas di ekonomi digital acara sore kali ini Pak, mungkin banyak orang yang penasaran
1: pasti
0: terkait dengan itu. Apa sih yang orang pelajari di universitas pas sehingga pemasarannya itu menonjol sekali terutama di jurusan bisnis digital? Ya kalau mau tahu silakan buka webnya, masih ada pendaftaran tahap ketiga.
1: Nah,
0: kita masih, akan ketemu di sana.
1: Masih buka pendaftaran tahap ketiga. Nah, jadi yang belum dapat kampus-kampus, nah baru mau ke belajar tentang bisnis digital yang sampai beberapa tahun ke depan kayaknya ini akan menjadi jurusan yang paling favorit menggantikan IT ya. Mungkin ke depannya ini.
0: Sampai sekarang Mas Irsan.
1: Iya.
0: Banyak alumni-alumni kami terus di jurusan bisnis digital itu masih juga konsultasi terkait dengan pemasaran mereka yang mungkin menurut dia masih penasaran ataukah ada yang belum sukses yang dia lakukan, dia masih biasa bertanya sama saya Pak. Dan kami sebagai dosen universitas selalu Pak, walaupun mereka sudah menjadi alumni, kami terus mensupport usaha dia Pak. Karena masih alumni kita sukses itu ada campur tangan dari pihak dosen yang ada di Universitas Dipa Makassar Pak.
1: Bagus.
0: Tidak, kita tidak semata-mata hanya lepas tangan begitu saja Pak. Menyatakan bahwa dia sudah alumni. Tidak, kita masih bina juga Pak.
1: Oke, bagus. Berarti masih didampingi jika masih ada kebingungan-kebingungan setelah terjun ke dunia bisnis digital, ini tetap ada dosen-dosen yang setia untuk membantunya.
0: Masih ada, Pak.
1: Luar biasa. Oke, kalau gitu, Pak, saya istirahat sejenak dulu. Irsan putar satu lagu dulu, nanti kita balik lagi. Karena masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan Irsan. Terutama seputar tentang kan lagi banyak itu live shopping ya. Afiliator, content creator, itu nanti Irsan tanya deh. Setelah rangkaian lagu yang Irsan hadirkan terlebih dahulu ya, Pak, ya?
0: Iya.
1: Oke deh.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Makassar sore ini.
1: MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi masih bareng Irsan Saputra dan masih menemani Anda di ekonomi digital. Dialog kita ini bentuk kerjasama juga ya, bersama dengan Universitas Dipa di Makassar. Bersama dengan Bapak Dr. Nurdiansyah SMMM. Beliau adalah seorang dosen bisnis digital di Universitas Dipa Makassar. Yang ternyata yang menarik tadi, ternyata di Dipa itu kalau misalnya udah jadi alumni dan terjun di dunia bisnis, nah bahkan dosen-dosennya tuh masih ikut mendampingi juga. Karena memang peran dari seorang dosen tidak berhenti ya. Menurutnya tadi narasumber kita menyampaikan bahwa kayak ya walaupun alumni, kalau dia butuh bantuan terutama untuk mendalami keilmuan itu, kita akan bantu bagaimana untuk membuat bisnisnya itu sendiri menjadi bisnis yang jauh lebih baik lagi, terutama di industri digital. Kita masih balik pendengar bersama Irsan Saputra dan juga narasumber kita Bapak Dr. Nurdiansyah SMMM. Assalamualaikum Pak Nurdiansyah.
2: Waalaikumsalam Mas Irsan.
1: Iya, nah balik lagi nih ngobrol seputar tentang bisnis digital. Yang tertarik sekarang itu, waduh, TikTok media sosial yang menurut saya bukan hanya tempat hiburan, tapi benar-benar jadi tempat jualan. Karena rame banget kan yang live shopping. Terus juga ada affiliate sekarang, ada keranjang kuning misalnya ya. Terus konten kreator. Nah, bagaimana untuk pebisnis-pebisnis baru, terutama mungkin di sektor UMKM, yang lebih efektif, apakah menggunakan influencer besar mungkin nih Pak, atau bekerja sama dengan kreator kecil, atau mungkin pemilik usaha tampil sendiri untuk mempromosikan produknya, karena udah banyak juga nih CEO yang ternyata langsung turun tangan untuk handle media sosialnya. Bagaimana menurut Pak ini Pak Tabe?
2: Ya oke Pak, terima kasih Mas Santa Putra. Nah kalau kita kaitkan dengan jawaban sebelumnya, tadi saya singgung bahwa proses adalah membuat orang berhenti, tertarik, percaya, lalu membeli. Influencer besar, kreator kecil, afiliator, dan pemilik usaha sebenarnya pun punya peran yang berbeda pada setiap tahap tersebut, Pak Irsan. Contohnya itu influencer besar biasanya kuat untuk membuat orang itu berhenti dan cepat mengenal produk kita. Jangkauan luas dan biaya juga cukup besar. Itu biasa meliputi semua UMKM, Pak. Tapi masalahnya, pengikutnya yang banyak belum tentu bisa sesuai dengan target pasar kita.
1: Nah, itu.
2: Kontennya juga bisa, kontennya biasa ramai, tetapi belum tentu menghasilkan penjualan yang signifikan meningkat. Nah, kalau kreator kecil atau ke mikro influencer, jangkauannya memang tidak sebesar influencer, Pak. Terkenal dan sebagainya. Tetapi hubungan dengan pengikutnya biasa saja lebih dekat. Kalau produk kita misalnya kuliner khas Makassar, akan lebih tepat bekerja sama dengan kreator kuliner lokal yang pengikutnya memang suka mencari rekomendasi makanan-makanan yang ada di Makassar. Dan mungkin penontonnya itu yang tidak terlalu banyak, tetapi dia bisa mereka percaya dan mereka membeli bisa lebih besar, karena tidak semua itu Pak konten kreator itu jujur terhadap biasa Pak yang dia pasarkan Pak. Terkadang kita lihat di TikTok itu bagus, cantik, enak dan sebagainya. Alhasil kita datang ke lokasi tidak seindah ucapan yang di media sosial dengan apa yang didapatkan Pak. Sementara itu pemilik usaha juga tampil sendiri Pak. Kekuatannya adalah ada pada keaslian dan kepercayaan. Pak, pemilik paling memahami cerita dan kualitas serta produk yang dibuat mungkin pada awalnya atau yang awalnya terasa kurang percaya diri, tetapi justru cara bicara yang sederhana dan apa adanya yang lebih dipercayai daripada promosi yang terlihat terlalu ramai-ramai. Jadi kalau kita sederhanakan, influencer besar membantu produk cepat dikenal. Kreator kecil membangun kedekatan, sedangkan afiliator membantu mendorong transaksi, sedangkan pemilik usaha membangun kepercayaan jangka panjang. Kombinasi yang tepat jauh lebih penting Pak Irsan daripada sekedar memilih siapa pengikut yang paling banyak di konten kreator tersebut.
1: Makanya penting tadi yang di awal kita sampaikan bahwa harus kita pelajari siapa sebenarnya target market tak. Saat kita sudah tahu itu, kita bisa juga memilih nanti apakah pakai influencer besar, apakah mikro influencer, atau mungkin afiliator, atau mungkin langsung CEO-nya sendiri yang turun tangan.
2: Betul Pak Rizwan, karena begini Pak Rizwan, sekarang begini, banyak sekarang itu konten-konten kreator yang notabene dia banyak pengikutnya, tapi dia bukan mempasarkan sebuah bisnis Pak. Mm-mm. Bisa saja dia karena ada video-video yang membuat orang tertarik dan sering menonton video tersebut, lelucu-lucunya, sehingga pengikut dan yang menonton videonya itu banyak Pak. Tetapi apakah kita sebagai pelaku usaha UMKM ini tepat kalau pemasaran kita tempatkan di situ? Mm-mm. Belum tentu Pak. Mm-mm. Tidak ada yang bisa menjamin dengan itu. Itulah seharusnya kita harus pandai melihat yang mana konten kreator yang tepat untuk mempasarkan produk kita. Makanya kita harus, saya bilang tadi awal, kita harus pandai petakan siapa target kita sebenarnya.
1: Mm-mm. Oh ternyata begitu, begitu. Oh di sini jawabannya. Iya. Ternyata ini ilmu-ilmu begini tidak sembarangan didapatkan pendengar ya. Nah kalau di Dipa ini dibagi-bagi jadi langsung ke mahasiswanya. Ya,
2: makanya Pak, sebenarnya begini, konsepnya begini Pak. Mahasiswa Universitas Pemakasar itu, dia itu sangat bersyukur berkuliah di sana Pak. Karena kita sebagai dosen-dosen pemasaran itu Pak, menjadi pembicara di luar itu dibayar sampai puluhan juta. Mm-hmm. Sedangkan mahasiswa kami di Undipa, dia duduk, dia tenang mendapatkan ilmu yang sangat berharga dari kami Pak.
1: Nah, jadi kayak begitu
2: itulah ya. Itulah kelebihannya mahasiswa, mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa kami. Mm-hmm. Makanya saya bilang, ya, kalau mau mendalam tentang manajemen pemasaran digital, kuliahlah di Undipa memasuki tahap ketiga.
1: Nah, itu.
2: Dengan Undipa ACID.
1: Nah, langsung Ki daftar di sana. Kalau memang masih bingung-bingung Ki, nah coba-coba mi dulu. Karena bisnis digital ini kedepannya, karena sekarang sudah terjun dunia digital semuanya, ini akan menjadi salah satu jurusan yang paling akan dicari nih pendengar. Nah tadi sempat tema kita tadi sempat membahas tentang AI juga nih Pak ya. Nah saya yang bikin penasaran, sekarang kan AI itu sangat kepake banget nih Pak. Jadi banyak yang dipakai untuk buat caption misalnya, untuk edit foto, edit video, bahkan untuk automation, membalas chat langsung dari pelanggan. Nah kalau misalnya semua bisnis pakai AI ini Pak, apa yang akhirnya bisa membuat sebuah merek itu tetap punya ciri khas dan tidak terasa sama dengan bisnis lainnya?
2: Baik. Mm-mm. Saya coba rasakan dulu, saya coba sambungkan dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau kita lihat sambungkan dalam pembahasan sebelumnya, mm-mm, AI memang itu Pak membantu usaha bekerja lebih cepat.
1: Betul.
2: Contohnya itu biasa kita lagi mau buat video tentang itu, sebenarnya AI itu sudah ada Pak. Mahasiswa kami tuh di Universitas Dipa itu semester 2 tuh dia sudah pandai membuat pemasaran, video pemasaran menggunakan AI Pak. Mm-mm. Dan itu menjadi tugas besar bagi mahasiswa saya, dia satu bahwasanya bagaimana Anda membuat video pemasaran menggunakan AI bukan menggunakan fisik kalian. Tetapi AI itu hanya alat Pak.
1: Betul. Kan?
2: Bukan identitas merek. Kalau semua orang menggunakan AI yang sama, pembedaan utama bukan lagi siapa yang paling cepat membuat caption atau video, tetapi siapa yang paling memahami pelanggan yang punya cerita yang nyata. Dua usaha bisa memakai AI yang sama, tetapi cara bicara dan nilai yang dibawa dan budaya lokal, quality produk dan cara melayani pelanggan itu tidak sama sekali Pak Irsan. Karena itu menurut saya sebagai dosen di Universitas Makassar, AI sebaiknya dijadikan asisten Pak. Bukan sopir utama. AI membuat draft dan mencari ide. Tetapi sentuhan akhir tetap menjadi manusia. Apakah bahasanya sudah selesai sesuai dengan karakter merek ataukah dan apakah pesanannya jujur? Itu tidak boleh sepenuhnya disarankan kepada mesin Pak. Pemilik usaha juga perlu memikirkan, menampilkan hal-hal yang terlihat nyata, yang terlihat real, seperti proses produksi, orang-orang di balik usaha, pengalaman pelanggan, dan cara menangani keluhan. Jangan sampai konten terlihat luar biasa karena AI, Pak. Mm-hmm. Tetapi produk dan layanan ini harus nyata. Jadi ketika semua bisnis sudah memakai AI,
1: iya,
2: yang membuat sebuah merek tetap berada justru unsur manusianya. Keaslian, kedekatan, konsisten, atau kepercayaan setingkat AI bisa membuat merek berbicara lebih cepat. Mm-hmm. Tetapi manusia yang membuat merek itu supaya punya suara, punya rasa, dan alasan untuk dipercaya.
1: Mm-hmm.
2: Karena sekarang ini kita lihat ini, Pak Irsan, banyak pemasaran-pemasaran itu berlomba-lomba untuk membuat video pemasaran AI, Pak.
1: Betul, iya.
2: Banyak sekali.
1: Iya.
2: Itulah yang menjadi sekarang problem di dunia digital marketing, Pak. Mm-hmm.
1: Nah, terus bagaimana akhirnya ini, Pak, ya, pelaku usaha bisa meyakinkan konsumen bahwa produk tak, terus promosi tak, terus juga testimoni yang mereka tampilkan itu semua benar, bukan hasil rekayasa, bukan hasil AI juga. Karena kan sekarang banyak banget nih ada chatbot, terus juga ada nih juga yang komentar bot-bot katanya bagus-bagus-bagus, ternyata ini robot begitu. Nah, ini bagaimana untuk meyakinkan pelanggan agar tadi salah satu step yaitu kepercayaan itu, rasa percaya dari customer bisa terbentuk.
2: Nah, baik, Pak. Nah, disinilah sebenarnya menjadi pembeda, Pak.
1: Iya. Yeah.
2: Pelaku usaha jangan hanya mengatakan produk dari kami bisa dipercaya. Kan sering kan,
1: betul,
2: Pak, mengatakan, dengar gitu.
1: Betul,
2: produk
1: betul,
2: kami bisa dipercaya.
1: Mm-mm.
2: Tetapi harus memberikan ulasan, alasan,
1: mm-mm,
2: dan bukti agar konsumen itu percaya. Bukan cuma ucapan saja. Caranya begini. Dimulai dari keterbukaan, Pak Irsan. Tampilkan produk yang sesuai dengan kondisi sebenarnya,
1: mm-mm,
2: proses pembuatannya, orang-orang di balik usahanya,
1: mm-mm,
2: dan bila perlu lakukan demonstrasi secara langsung melalui live. Kalau menggunakan gambar atau AI hanya sebagai ilustrasi,
1: mm-mm,
2: sampaikan dengan jujur.
1: Jangan
2: sampai gambaran promosi sangat bagus tetapi barangnya diterima pelanggan itu ternyata berbeda, Pak. Dan inilah yang terjadi sekarang di salah satu media sosial live dan masukkan keranjang kuning.
1: Mm-mm.
2: Itu, Pak. Jadi menurut saya, usaha yang berani menampilkan ulasan positif,
1: mm-mm,
2: sekaligus menanggapi keluhan secara terbuka,
1: mm-mm,
2: justru terlihat lebih meyakinkan.
1: Mm-mm.
2: Konsumen paham bahwa tidak ada bisnis yang sempurna, Pak Irsan.
1: Iya, betul.
2: Semua orang setuju. Pasti juga tidak ada bisnis yang sempurna. Yang mereka nilai adalah bagaimana usaha itu bertanggung jawab ketika ada masalah. Jadi bagaimana usaha itu bertanggung jawab ketika terjadi masalah.
1: Iya.
2: Terus, jadi di tengah konten AI dan ulasan palsu yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat ini,
1: mm-hmm,
2: klaim saja itu tidak cukup bagi saya, Pak Irsan.
1: Iya.
2: Harus ada bukti keterbukaan, mm-hmm, dan pengalaman pelanggan yang konsisten.
1: Iya.
2: Konten mungkin membuat orang itu tertarik,
1: mm-hmm,
2: dan sangat menyukailah.
1: Iya.
2: Tetapi, mm-hmm, kejujuranlah yang mengubah ketertarikan menjadi transaksi dan akhirnya menjadi pelanggan lokal.
1: Nah,
2: itu menurut saya.
1: Nah ini menarik. Berarti kita pindah berikutnya, Pak. Kalau kita sudah berhasil membuat percaya, terus sudah menjadi pelanggan lokalnya kita, jadi setelah melakukan transaksi sama kita, entahkah mungkin di marketplace atau mungkin membayar pakai Kris. Nah, kan itu banyak data, Pak, ya kan? Biasa pelanggan harus memasukkan data untuk sebelum pemesanan, begitu, Pak. Nah, tapi bagaimana caranya akhirnya kita ini sebagai penjual? Karena kan saya pernah mendengar istilah data sekarang itu diibaratkan kayak sumber minyak yang baru katanya. Jadi ini sudah kayak minyak yang memang sangat luar biasa. Nah, data sederhana apa yang sebenarnya paling berguna untuk bisa memahami pelanggan ini, Pak, agar pelanggan bisa kembali lagi dan kita bisa menentukan juga mungkin apa yang harus dilakukan dengan produk-produk kita berikutnya, tapi harus digarisbawahi tidak mengganggu privasi dari pelanggannya. Itu bagaimana, Pak?
2: Nah, itulah yang setelah kepercayaan terbentuk di tengah-tengah kita, Pak.
1: Yeah.
2: dan transaksi itu terjadi, jangan sampai kepercayaan itu justru rusak karena data pelanggan digunakan sembarangan.
1: Betul.
2: Menurut saya pribadi, UMKM tidak perlu langsung berpikir tentang big data.
1: Iya.
2: Tidak usah. Karena mereka sangat berlomba-lomba mencari big data pelanggan. Kalau saya, UMKM itu tidak perlu mencari, langsung berpikir bagaimana mendapatkan big data.
1: Iya.
2: Mulailah dari transaksi yang paling sederhana. Yang perlu dilihat adalah produk apa yang paling sering dibeli, Mas Irsan.
1: Oh, iya.
2: Kapan pelanggan terakhir berbelanja. Seberapa sering mereka membeli kembali. Dan berapa rata-rata nilai transaksi, rata-rata nilai transaksinya pelanggan tersebut, dan keluhan apa yang paling sering disampaikan. Di situ kita bisa membaca pola pelanggan. Tetapi prinsip ambil data seperlunya dan gunakan sesuai tujuannya. Kalau ingin mengirim promosi melalui WhatsApp, minta persetujuan terlebih dahulu dan berikan pilihan untuk berhenti menerima jasa. Jangan mengambil dari nomor dari transaksi lalu terus menerus mengirim iklan. Kan biasa terjadi begitu,
1: betul
2: terjadi di WhatsApp kita.
1: Kenapa?
2: Di situ lah biasa pelanggan kita yang awalnya ingin membeli produk kita merasa risau,
1: terganggu.
2: Iya, terganggu, Pak, karena adanya itu. Saya pun pribadi, Mas Irsan, kalau ada dari UMKM atau ada penawaran-penawaran luar yang sering mengganggu saya lebih dari 2 kali itu, saya sudah blok dan saya tidak bakalan kembali lagi membeli produk tersebut. Karena kenapa? Karena mereka kurang menjaga menjaga kenyamanan pelanggannya itu. Yang notabene kita sudah menjadi pelanggan tetap. Jadi data yang baik bukan data yang paling banyak, tetapi data yang bisa membantu usaha mengambil keputusan tanpa membuat pelanggan merasa diawasi. Kalau pelanggan merasa semakin dipahami dan dilayani, berarti datanya digunakan dengan benar. Namun kalau merasa terganggu seperti saya kemarin itu, Mas, berarti kita sudah melewati batas sebagai pemilik UMKM tersebut. Itu yang saya selalu nyatakan, selalu kita katakan ke pelanggan, jangan pernah mengambil big data pelanggan tanpa support tujuannya. Dan ada salah satu toko atau UMKM itu yang biasa memberitahu kepada kita, apakah Bapak
1: bersedia
2: dihubungi setiap saat atau ke apa sebagainya. Itu satu saya berikan hormat kepada dia, karena dia memberitahu kita terlebih dahulu sebelum mereka mengirimkan chat terus-menerus tanpa ada berhentinya.
1: Nah, jadi ternyata seperti itu. Wah, berarti memang harus ada etikanya juga. Walaupun kita punya datanya, tapi kita punya etika juga yang harus dipatuhi, karena kan akan mempengaruhi nanti ke produk dan juga penjualannya kita. Baik. Nah, terakhir nih, Pak, sebagai penutup mungkin, kalau misalnya pelaku usaha yang mendengarkan acara kita hari ini hanya bisa melakukan satu perubahan misalnya mulai besok supaya bisa lebih bagus, karena ini kan kayaknya banyak banget tips yang diberikan, apa langkah paling penting agar bisnisnya tidak sekedar viral tetapi benar-benar laris dan juga pelanggannya mau kembali?
2: Kalau saya jawab sebenarnya ini, Pak, ini pertanyaan mahal bagi saya. dan jawabannya itu juga bisa mahal, karena ini menyangkut dengan trik-trik dalam pemasaran. Tapi demi RRI Pro 1 Makassar, semua yang mahal itu bisa saya berikan semuanya.
1: Masya Allah.
2: Jadi begini, Pak, kalau saya hanya satu perubahan yang perlu kita ikuti. Mulai besok, sebagai pelaku UMKM, mulai besok, ubahlah fokus kita dari konten apa yang harus saya buat supaya viral, menjadi apa yang harus saya lakukan supaya pelanggan yang kemarin membeli bisa kembali. Caranya sederhana, Pak Mas Irsan. Ambil 10 pelanggan ataukah 10 sampai 20 pelanggan terakhir lah. Lalu hubungi mereka melalui kanal yang mereka inginkan atau yang mereka setujui, apakah lewat media sosial atau melalui WhatsApp atau sebagainya. Dan kita ucapkan ke mereka ucapan terima kasih saja dulu. Terima kasih tanyakan apakah produknya sudah diterima dengan baik, apakah produknya itu ada yang kurang dan sebagainya. Dan lalu kita ajukan satu pertanyaan yang penting. Contoh pertanyaan itu yang bisa kita ambil adalah apa yang masih perlu diperbaiki dalam produk tersebut. Jangan langsung mengirimkan promosi ke orang, Pak Ihsan. Itu biasa kesalahan. Saya sebagai konsultan pemasaran, Pak, tidak pernah mengajarkan bahwa langsung meng-WhatsApp orang itu langsung mengirimkan promosi. Enggak. Kita harus berbasa-basi dulu sebelum kita melemparkan promosi kita. Setelah itu, jawaban mereka dicatat. Lalu kita cari masalahnya, kalau memang ada masalahnya, dan segera diperbaiki. Setelah itu, berikan alasan yang nyata untuk ke mereka kembali. Misalnya, kualitas yang konsisten, pemasangan berulang yang lebih mudah, pelayanan yang setelah pembelian, dan pengingat yang relevan, atau informasi yang benar-benar bermanfaat. Jadi, pelanggan kembali karena merasa puas puas dan diperhatikan, bukan karena terus di shop diskon, sale, gift. Itu mah kalau bagi saya sudah umum, Pak Ihsan. Masalah begitu. Di era sekarang ini, ketika AI membuat konten semakin mudah dan transaksi digital semakin cepat, konten bukan lagi perbedaan utama. Yang semakin mahal justru kepercayaan dan pengalaman pelanggan. Kalau pelanggan pembeli pertama memuaskan, tidak tertutup kemungkinan bakal ada pelanggan-pelanggan lainnya yang akan mengikuti jejak pelanggan pertama. Jadi jangan hanya mengejar orang yang belum mengenal, tetapi kita sampaikan dan melupakan mereka yang sudah tidak percaya ke kita. Viral bisa mendatangkan keramaian, tetapi pelayanan yang konsisten mengubah keramaian menjadi penjualan. Dan hubungan yang baik membuat penjual itu terus berulang. Itulah yang biasa saya berikan pandangan ke mahasiswa, kewirausahaan, terus di Universitas Pemakasan. Karena di Universitas Pemakasan ini, Mas Irfan, ada dua jurusan yang sangat ada kaitannya dengan
1: bisnis digital.
2: Bisnis digital yang pertama itu adalah bisnis digitalnya sendiri, kedua kewirausahaan. Kewirausahaan itu, jadi output dari jurusan kewirausahaan di Universitas Pemakasan Makassar itu, Mas Irfan, bagaimana mahasiswa itu yang awalnya tidak punya usaha, di semester 4 itu dia sudah punya usaha. Makanya di setiap semester itu, kami di Universitas Pemakasan itu, Mas Irfan, sering melakukan pameran-pameran kewirausahaan, mempamerkan di luar bahwasanya di Universitas Pemakasan ini banyak para pelaku UMKM milenial yang baru meranjak naik kelas. Makanya di buku saya itu ada namanya UMKM naik kelas. Karena kenapa? Karena memang kita ini UMKM harus dinaikkan kelasnya supaya bermerek.
1: Luar biasa.
2: Jadi itu bagi saya, dan mungkin sedikit saya bisa bagi yang sedikit kalimat penutup bagi closing saya pada hari ini, Mas Hasan. Sebagai penutup, saya ingin menitipkan satu pemikiran sebagai dosen bisnis digital yang menekuni bidang pemasaran. Saya melihat bahwa tren memang terus berubah. Hari ini kita bicara AI, FMP, live shopping, dan afiliator di marketplace, dan kiris di pembayaran akhir. Mungkin besok akan muncul teknologi-teknologi baru lagi. Namun prinsip dasar pemasaran sebenarnya tidak pernah berubah, yaitu memahami manusia, nilai, dan menjaga kepercayaan. AI bisa membantu kita bekerja lebih cepat, dan AI bisa membuat keputusan kita lebih tepat, dan konten juga bisa mendatangkan perhatian. Tetapi semua itu belum berarti kalau produk tidak sesuai dengan janji pelayanan ataukah bisa saja mengecewakan pelanggan. Karena itu, jangan hanya bertanya bagaimana caranya supaya bisa bisnis saya viral. Mulailah bertanya apakah pelanggan saya merasa puas, percaya, dan mau rekomendasikan usaha kita ini ke perusahaan lain. Aku sebagai adik-adik generasi muda yang tertarik mendalami dunia ini, terus yang tertarik untuk melakoni bisnis, terkhusus di bisnis digital itu, mungkin mari belajar bagaimana membaca peluang, memahami konsumen, mengolah data dan membangun merek sebagai semua itu dapat dipelajari lebih mudah di program bisnis digital Universitas TIPA Makassar. Terima kasih untuk hari ini. Salam bagi saya Mas Irfan.
1: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan terakhir terima kasih kepada RRI Satu Makassar dan seluruh pendengar lainnya. Ingat, viral itu momentum, tetapi percayalah ada aset yang membuat bisnis bertahan.
1: Benar sekali. Terima kasih banyak Pak Dr. Nurdiansa SMMM. Beliau adalah dosen bisnis digital Universitas DIPA Makassar yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak narasumber kita di sore hari ini. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi dan membagikan ilmu lebih banyak lagi. Dan jangan lupa dapatkan ilmu spesialnya hanya di Universitas DIPA Makassar. Baik, terima kasih banyak Pak. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi 15 Agustus 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik pendengar, informasi pertama datang dari RRI Kendari bersama dengan rekan penyiar di sana.
1: Baik, rekan-rekan, inilah Gema Saripati Maju dari RRI Kendari. DP3A Kota Kendari gencarkan pemenuhan hak-hak anak agar dapat tercapai dan juga terlaksana dengan baik. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
2: Perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
3: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling lihat ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
2: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
1: Baik, demikianlah informasi Gema Saripati Maju dari RRI Kendari. Kembali bersama dengan rekan Irsan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Yuda. Nah, pendengar, setelah dari Kendari, kita bergeser ke Ampana dengan rekan Yuni yang ada di sana. Silakan Yuni.
4: Baik, terima kasih rekan dari RRI Makassar. Informasi untuk Gema Saripati Maju sore hari ini dari RRI Ampana, tidak hanya sekedar menjadi permainan fisik, sepak bola memberikan dampak positif terhadap remaja, menghindari tindakan-tindakan negatif. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
5: Founder Amrins Cup 2026, Yazid Amri mengatakan, sepak bola memiliki dampak positif yang besar bagi remaja. Olahraga ini bukan sekedar permainan fisik, tetapi juga alat pencegahan efektif terhadap perilaku negatif seperti minuman keras, miras, dan narkoba. Menurut pengusaha muda itu, dengan dilaksanakannya porsi latihan secara kontinu, akan menyita waktu luang remaja terhadap kegiatan-kegiatan yang memungkinkan mereka berbuat hal-hal yang negatif. Mengalami kelelahan fisik setelah berolahraga dapat mengurangi keinginan remaja untuk kelayapan. Di samping itu, pikiran pun akan terpusat pada strategi dan performa permainan.
6: Kita sangat antusias untuk membesarkan sepak bola karena coba lihat efek dari sepak bola ya, ekonomi bisa hidup, anak-anak muda juga bisa ada ruang untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Jadi banyak sih yang persoalan-persoalan hari ini yang kita hadapi kayak hal-hal negatif yang biasa anak muda kita dengar, apa narkoba, ya miras dan sebagainya. Dengan ada kegiatan begini jadi teralihkan fokusnya, tidak lagi ke hal-hal yang begitu. Jadi sore sudah fokus latihan, jadi malam sudah capek, sudah di rumah saja, tidak kemana-mana lagi, tidak keluyuran. Jadi seperti
5: lebih lanjut ungkap Yazid Amri, dengan adanya kegiatan olahraga seperti sepak bola, latihan rutin akan menyita waktu luang remaja. Energi pun akan habis untuk berolahraga di sore hari. Di samping itu, tutur pengusaha sukses ini, pikiran remaja akan lebih terarah pada target pertandingan berikutnya, sehingga mereka akan lebih memilih tidur daripada keluyuran di malam hari. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Sekian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yuni Safira dan Arthur Tani Payuk mengucapkan terima kasih kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Yuni Safira. Setelah dari Ampana, kita hadirkan informasi dari Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia.
7: Pendengar dan pemirsa, informasi dari RRI Palu dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia mendorong seluruh daerah untuk memasifkan transaksi berbasis digital. Berikut laporan Nita Surbakti.
8: Semakin majunya teknologi saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak dalam memperkuat ekonomi baik di lingkup pemerintah maupun pelaku usaha. Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Soekarno mengatakan, di tengah kondisi ekonomi global yang belum pasti saat ini, penguatan dan pemanfaatan berbagai potensi ekonomi diharapkan dapat terus dilakukan, diantaranya memaksimalkan peluang ekonomi berbasis digital. Diakui pelaksanaan POS Alia Sultan Digifest dengan tema Ekonomi Daerah dan Digitalisasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan merupakan upaya pihaknya dalam membuka wawasan semua pihak terkait dengan banyaknya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di daerah ini tetap tumbuh positif. Dirinya berharap melalui berbagai kegiatan yang dilakukan pihaknya selama sepekan dapat semakin meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis digital di Sulawesi Tengah.
9: Jadi kita ingin mengakselerasi ekonomi daerah antara lain UMKM dengan digitalisasi lewat berbagai program pemberdayaan UMKM, showcasing UMKM, pembiayaan UMKM lewat perbankan. Ya, tadi ada tanda tangan pembiayaan supaya ngebus dari aspek pembiayaan untuk UMKM, baik di dalam negeri maupun kita ngebus untuk ekspor. Digitalisasi, kita ingin Kristep bisa semakin meluas. Makanya tadi ada launching Kristep, ada beberapa tenant sudah pakai Kristep. Begitu pula nanti di pasar, jadi BI ingin di tengah-tengah kondisi seperti sekarang, ingin tetap bisa mengakselerasi ekonomi daerah lewat UMKM kita berdayakan, kita perluas akses pasar, kita perluas digitalisasi dan berbagai macam supaya antara sektor real dengan sistem bayaran yang digital semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulteng. Tidak hanya lewat industri pengolahan pertambangan, tapi lewat ekonomi lain yang lebih sustain.
8: Posalia Sulteng Digifest 2026 yang berlangsung sejak Selasa 11 Agustus lalu diisi dengan sejumlah kegiatan diantaranya seminar dan berbagai talk show, showcasing UMKM, kompetisi barista, fun bike, stand up comedy, lomba menggambar dan mewarnai, dongeng uang rupiah, singing banking competition, cash handler competition, vocal group competition, ranking 1, dan lomba dero Semarang Kemerdekaan.
7: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
0: Baik, pendengar, setelah dari Palu, berikut dari RRI Makassar kami hadirkan program Sekolah Rakyat dan manfaatnya yang mengentaskan kemiskinan sektor pendidikan yang akan dibahas dalam wawancara sorotan yang dipandu oleh Ramadhani.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapolri Sainong. Nah, kita berbicara Pak ini terkait dengan Sekolah Rakyat yang salah satu wajah baru dari pendidikan Indonesia yang adaptif dan inklusif. Nah, menurut pandangan Anda sendiri, apakah dengan sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif ini bisa bersifat jangka panjang seperti itu?
11: Ya, kalau melihat dari awal pendirian bagaimana cita-cita Sekolah Rakyat ini dibentuk tentu sesuai dengan visi-misinya ya, bagaimana memberikan ruang yang sama untuk seluruh masyarakat ya, terutama teman-teman yang berada di garis, di bawah garis ya, untuk bagaimana bisa merasakan pendidikan yang baik ya. Dan adaptif dalam arti ya tentu semua fasilitas yang ada, ya pemerintah memberikan sarana melalui ya Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam program ini. Dan tentu dalam perjalanannya beberapa kebelakang ya, tentu kalau boleh melihat tentu sangat banyak program yang baik ya, baik itu dalam sarana-prasarana, maupun dalam program pembentukan secara karakter juga itu berjalan dengan baik. Tapi tentu ini masih punya kita ingin melihat bagaimana program ini, tentu dengan melihat ini mungkin sebagai alumni pertama yang ada tahun ini misalnya. Kita akan melihat bagaimana mereka, baik itu masalah keberlanjutannya, bagaimana misalnya sudah adik-adik kita yang tamat SMA akan menjadikan keperluan tinggi atau mungkin akan bekerja. Kita akan lihat dari bagaimana misalnya nantinya betul-betul sekolah ini betul-betul bisa berdampak dengan melihat hasil dari pendidikan yang mereka tempuh dari baik itu 3 tahun, 6 tahun ya, dalam program yang ada dalam sekolah setting ini.
12: Iya, tantangan apa yang masih perlu diantisipasi pemerintah, Pak Kasari, menurut Anda?
11: Ya, tentu persoalan pertama soalnya ini adalah masalah data ya. Bagaimana data awal misalnya, bagaimana merekrut para peserta didik yang memang betul-betul berada di bawah garis, itu betul-betul memang mendapatkan haknya yang sesuai ya, bukan yang sengaja atau memang yang bukan diperuntukkan misalnya anaknya tidak mestinya mendapatkan program suara rakyat, nanti anak itu harus melakukan suara rakyat. Yang kedua misalnya bagaimana program ini bisa terus setara dalam arti bagaimana suara rakyat ini betul menjadi program yang baik lain dalam arti adalah semua sebagai anak bangsa ya, bahwa suara rakyat sebagai program persembahan, namun sekolah yang sedang berjalan saat ini juga tetap harus menjadi perhatian dari pemerintah. Yang ketiga mungkin bagi suara rakyat tentu harapannya bagaimana program ini bisa berdampak, tentu kita akan melihat nantinya baik itu secara alumni maupun program melalui kepada orang tua, para wali, para muridnya ya, kita akan lihat bagaimana betul-betul pendidikan bisa merubah status atau jalan hidup saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, sehingga ketika pendidikan itu mereka capai dengan baik, tentu paling tidak ini akan merubah baik itu cara pandang maupun cara hidup mereka sebagai masyarakat yang ada di negara kita.
12: Nah, kalau lebih secara umum itu sebenarnya perbedaan dari sekolah rakyat dengan sistem pendidikan konvensional ini yang mana yang lebih bagus ya? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu, Pak Kasari.
11: Ya, kalau boleh secara fakta yang saya melihat program yang berjalan sampai hari ini misalnya. Ya, tentu saat ini sekolah rakyat yang paling baik dalam bentuk baik itu masalah program anggaran ya, bagaimana bentuk perhatian para pemimpin baik itu negara sampai di tingkat lokal, sekolah rakyat ini menjadi prima donna ya, karena dari sisi pembangunan juga akan mendapatkan bagaimana kalau masyarakat juga misalnya ikut bekerja di dalamnya, misalnya dalam proses pembangunan ya, belum lagi lapangan pekerjaan baru mungkin bagi saudara-saudara kita yang bekerja di sektor pendidikan seperti itu. Tapi misalnya kita lihat tadi dari sisi yang paling nyata ya, soal pelanggaran itu agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada yang saat ini. Sekolah rakyat ini menjadi memang kalau dari sisi pelanggaran dan program-program yang ada memang sangat sangat didukung ya, bahwa mereka punya program yang baik, namun ditunjang juga pendanaan yang luar biasa sehingga program berjalan dengan sangat istimewa dibanding sekolah yang ada di yang ada sebelumnya, sekolah konvensional seperti.
12: Ya, nah dengan seperti itu, jika memang ya, jika ini kan hanya diperuntukkan oleh warga miskin, nah, bagaimana kedepannya kalau misalnya dengan konsep pendidikan yang lebih baik dibanding dengan konsep pendidikan sekolah konvensional, apakah memungkinkan jika sekolah rakyat ini juga bisa menaungi anak-anak yang sebenarnya juga mampu tapi ini masuk di sekolah rakyat?
11: Ya, ini mungkin bisa menjadi nanti bahan revisi ya, perbaikan ketika misalnya program ini sudah menyasar banyak misalnya saudara-saudara kita yang ada di bawah garis misalnya. Kemudian bisa juga memberikan kesempatan ya saudara-saudara kita yang mampu misalnya. Kemudian ikut melakukan pendidikan di sekolah rakyat. Belum lagi misalnya program pemerintah yang ada di tingkat sekolah menengah atas, misalnya sekolah Garuda ya, sebagai bentuk persiapan yang lebih matang ya, sebagai bentuk program pemerintah yang mendekati mereka siap untuk menjadi terjun di masyarakat ya, baik itu dari perguruan tingginya nantinya ataupun kembali langsung ke masyarakat. Nah, ini adalah bentuk

0: bisa ditempuh bagi kita yang memang mampu secara ekonomi seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Kangkali atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di Gemas Hari Pati Maju. Setelah menyampaikan informasi-informasi lainnya, kami berpindah ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi.
4: Baik, terima kasih rekan Irsan. Informasi dari Toli-Toli, pendengar, meski Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 pembangunan dapur baru SPPG wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide pesimis dapur itu dapat terwujud di kepulauan. Dan mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali akan mengajukan 8 pembangunan dapur baru untuk wilayah 3T. Hal itu bertujuan agar program makan bergizi gratis MBG dapat dirasakan sepenuhnya masyarakat, terutama yang ada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Meski akan dilakukan pembangunan 8 dapur baru di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide pesimis dapur itu dapat terwujud di wilayah kepulauan. Kepala Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide Ruslan saat diwawancara RRI terkait pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T tersebut mengungkapkan beberapa waktu sebelumnya ada permintaan Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli terkait kesiapan desa untuk pembangunan dapur SPPG. Menyahuti hal itu, pihaknya menyiapkan tempat pembangunan dapur tersebut di mana ada bangunan yang memang telah tersedia dan tidak digunakan yang berada di Dusun Satu Labuan Sope dipersiapkan sebagai dapur SPPG. Meski demikian, dirinya mengakui telah berputus asa jika berbicara soal pembangunan dapur SPPG.
6: Kalau respon saya sih ya wajar-wajar saja dan saya menyambut positif kalau memang masih bisa masuk dapur itu, karena ini sudah terlalu lama kita bicarakan masalah dapur ini ya. Saya sebenarnya sudah putus asa ini tentang ini dapur SPPG ini.
5: Meski pesimis dan berputus asa terkait rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah kepulauan, namun sebagai pemerintah desa, pihaknya menyambut baik rencana yang akan dilakukan BGN Toli-Toli untuk membangun 8 titik dapur SPPG di wilayah 3T termasuk di kepulauan, karena dengan pembangunan dapur tersebut pelajar di kepulauan juga dapat merasakan nikmatnya program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
6: Insya Allah mudah-mudahan lah, karena kalau mau bilang respon saya pasti menerima dengan senang hati masalah itu. Cuma kalau persoalan mau bilang lama itu sudah terlalu lama dan saya kurang yakin kalau bisa mereka lakukan itu. Bukan saya tidak percaya dengan BGN ini, cuma saya sudah putus asa itu berhubungan dengan mereka, jujur saja.
5: Untuk wilayah Desa Kabetan sendiri, jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan jatah MBG mulai dari tingkat PAUD hingga SLTP mendekati angka 300 orang yang tersebar di beberapa dusun, sehingga dirinya berharap program itu benar-benar terrealisasi agar sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud secara maksimal di Desa Kabetan.
4: Demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gemas Hari Pati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Adia Kiki Amalia dan juga Arsela mengucapkan terima kasih, dan kami kembali ke RRI Makassar bersama rekan Irsan.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Suharmi bersama dengan teman-teman yang ada di sana. Berikutnya kita menghadirkan informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan penyiar Randi.
7: Baik, terima kasih rekan Irsan di RRI Makassar. Program CKG atau cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah menjangkau 31% masyarakat. Dan capaian ini tidak lepas dari meningkatnya partisipasi masyarakat serta dukungan aktif tenaga kesehatan di berbagai puskesmas dalam pelaksanaan program tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Ayan Irsyada.
8: Cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 31%. Capaian tersebut didorong meningkatnya partisipasi masyarakat serta peran aktif tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Putri Anindi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia memaparkan, berdasarkan data terkini, cakupan CKG di Sulawesi Barat telah mencapai sekitar 31% dari target sebesar 46% yang ditetapkan untuk tahun

0: 2026, Putri Anindi menjelaskan, peningkatan cakupan CKG tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang mulai memahami pentingnya mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui program tersebut. Selain partisipasi masyarakat, capaian tersebut juga didukung oleh tenaga kesehatan di tingkat puskesmas yang aktif menjalankan program CKG sebagai salah satu program prioritas Presiden.
1: Sudah mencapai 31% cakupannya ya. Sedangkan untuk tahun ini sendiri target kita ada di 46%. Dan dibandingkan persentase cakupan tahun lalu, kita memang sudah meningkat, sudah membaiklah, sudah meningkat terkait cakupan CKG-nya ini, tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang sudah mulai aware dengan CKG ini sendiri, dan juga dari nakes kita yang ada di puskesmas.
0: Dinkes P2KB Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus mendorong cakupan program cek kesehatan gratis sebagai upaya memperluas deteksi dini kesehatan masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Sadam melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih banyak teman-teman di RRI Mamuju. Kita berpindah ke Bone dengan informasi yang akan disampaikan oleh Eni Adnan. Informasi dari Bone pendengar, sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaporkan oleh Ayunia Nindiati.
4: Sebanyak 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan di gedung PKK Bone pada Jumat 15 Agustus 2026. Pengukuhan dipimpin Bupati Bone Andi Asman Sulaiman sebagai inspektur upacara dan dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuldin, Forkopimda, jajaran OPD, serta orang tua calon paskibraka. Andi Asman mengatakan, menjadi paskibraka bukan sekadar menjalankan tata upacara, tetapi juga proses membentuk karakter melalui kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan ketekunan. Menurutnya, nilai tersebut harus tetap diterapkan para paskibra setelah tugas pengibaran merah putih selesai.
5: Saya juga menyampaikan kehormatan dan terima kasih kepada para pembina, pelatih, pendamping, panitia, jajaran TNI dan Polri, serta seluruh pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang mempersiapkan paskibraka Kabupaten Bone.
4: Bupati Bone menambahkan, para paskibraka diminta memberikan penampilan terbaik pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang yang dipusatkan di lapangan Merdeka Watampone, sebab mereka membawa nama keluarga, sekolah, dan Kabupaten Bone. Usai prosesi pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan yel-yel paskibraka yang berlangsung penuh semangat dan prosesi sungkeman meminta doa serta restu kepada orang tua masing-masing.
3: Setelah dari Bone, kami hadirkan informasi dari RRI Baubau bersama dengan rekan Sabaria.
6: Baik, rekan Irsan Saputra di RRI Makassar. Pendengar dari RRI Baubau, berikut kita ikuti feature terkait di tengah menjamurnya kedai kopi di kota Baubau ini, kebutuhan kopi terus meningkat, namun belum mampu dipenuhi oleh petani lokal karena persoalan kualitas. Pemerintah pun didorong memperkuat pembinaan petani agar kopi lokal mampu memenuhi standar pasar dan menjadi produk unggulan daerah. Bersama rekan kami, Afriansa.
7: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prefer ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami.
8: Aroma kopi kini semakin akrab dengan kehidupan masyarakat Kota Baubau. Pertumbuhan kedai kopi ikut membuka peluang pasar bagi petani lokal, namun produksi kopi daerah belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena kualitas biji kopi masih dinilai belum memenuhi standar industri. Salah satu pelaku usaha coffee shop di Baubau, Muhammad Sardilan Kube, mengaku belum dapat menyerap kopi lokal secara maksimal. Pemilik coffee shop Basecamp itu membutuhkan sekitar 50 hingga 60 kg kopi setiap bulan atau rata-rata 2 hingga 3 kg setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kedainya. Kebutuhan tersebut sebenarnya menunjukkan besarnya peluang pasar kopi lokal di Bau-Bau. Dengan lebih dari 10 kedai kopi dan rata-rata kebutuhan sekitar 50 kg per kedai setiap bulan, kebutuhan kopi diperkirakan mencapai 500 kg per bulan atau sekitar 6 ton dalam setahun.
7: Untuk dari segi konsumsi kami di base camp sendiri, itu kurang lebih sekitar 50-60 kilo per bulannya. Jadi kurang lebih ya sehari itu 2-3 kilo lah. Arabica dan Robusta 50%-50%.
8: Namun, peluang itu belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan petani lokal. Sardilan menilai kualitas biji kopi Bau-Bau masih kalah dibandingkan kopi yang selama ini beredar di pasaran, salah satunya karena minimnya edukasi petani dalam mengelola kebun dan menghasilkan biji kopi berkualitas. Sardilan mengaku pernah mencoba kopi hasil olahan petani lokal. Beberapa petani bahkan telah berupaya melakukan roasting secara mandiri menggunakan tungku tanah liat dan kuali sebagai bentuk usaha menghasilkan produk kopi sendiri. Sayangnya, ketika kopi tersebut diuji menggunakan mesin espresso, hasilnya belum memenuhi standar penyajian yang dibutuhkan pelanggan. Kondisi ini membuat Basecamp masih mengandalkan pasokan kopi dari Toraja yang kemudian diproses melalui roasting di Kendari sebelum digunakan di kedai. Meski demikian, peluang kopi lokal untuk masuk ke pasar Bau-Bau masih terbuka lebar. Sardilan mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk mengangkat kopi lokal sebagai produk unggulan apabila kualitasnya mampu memenuhi kebutuhan pasar dan standar penyajian di kedai.
7: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prefer ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami. Tapi di satu sisi petani-petani di sini belum prefer terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
8: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi saja belum cukup untuk menjadikan kopi lokal sebagai komoditas unggulan. Petani membutuhkan pendampingan mulai dari pengelolaan tanaman, pemanenan, pengelolaan pasca panen, hingga teknik roasting agar kualitas kopi dapat meningkat secara konsisten. Pemerintah pun didorong mengambil peran lebih serius dalam membina petani lokal. Edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan dinilai penting agar hasil kebun mampu memenuhi kebutuhan industri sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani. Jika pembinaan berjalan dengan baik, kebutuhan kopi yang selama ini dipasok dari luar daerah dapat perlahan dipenuhi oleh petani Bau-Bau. 6 ton kebutuhan kopi per tahun bukan sekedar angka, melainkan peluang ekonomi yang dapat menghubungkan petani, pelaku usaha, konsumen, sekaligus menjadikan kopi lokal sebagai salah satu produk unggulan daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian paket feature RRI Bau-Bau terkait menjamurnya kedai kopi di kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih banyak rekan-rekan dari RRI Bau-Bau sudah menyampaikan informasinya. Baik, pendengar, di manapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan report on the spot. Pusat gempa BMKG wilayah 4 Makassar cabut status peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di Laut Flores. Reporter Edwin Masud melaporkan.
9: Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang sempat melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Laut Flores pada Sabtu pagi pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut sempat berpotensi memicu tsunami sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah pesisir di Indonesia bagian timur. Namun berdasarkan hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di Laut Flores, tepatnya di perbatasan NTB dan Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 10 km. Saat dikonfirmasi, RRI Rizky dari pusat gempa BMKG wilayah 4 Makassar membenarkan bahwa gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami. Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur maksud kami, serta sejumlah daerah di Sulawesi Selatan turut terdampak guncangan. Di antaranya Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Takalar Goa hingga Makassar, bahkan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta di wilayah sekitarnya. Namun kami sempat mengkonfirmasi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ahmad Alfianto, yang menyampaikan bahwa berdasarkan laporan para camat terjadi fenomena pasang surut air laut yang berlangsung secara tiba-tiba. Dan wilayah yang paling merasakan dampak guncangan dan potensi perubahan muka air laut berada di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarenu. Kondisi tersebut yang tentunya sempat memicu kepanikan warga pesisir yang tentunya menjadi salah satu upaya langkah antisipasi terhadap potensi tsunami. Namun hingga pembaruan terakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, BMKG Makassar juga mengumumkan bahwa status peringatan dini tsunami telah dicabut. Dengan pencabutan tersebut, masyarakat di wilayah yang sebelumnya masuk dalam cakupan peringatan dini diimbau dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Namun demikian, BMKG juga tetap menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan terus memantau informasi resmi yang disampaikan BMKG ataupun dari pemerintah daerah setempat. Demikian informasi yang dapat kami laporkan, rekan Irsan.
3: Baik, pendengar, demikianlah telah kami hadirkan report on the spot yang disampaikan oleh Edwin Masud. Pendengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kapres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang akan malam mingguan di hari Sabtu ini, 15 Agustus 2026, tepat menjelang malam minggu mendengar di pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah, menginformasikan untuk Anda updatean terkini kondisi jalan-jalan di Kota Makassar. Pendengar, terjadi sedikit penumpukan kendaraan untuk Anda yang akan melalui Jalan Perintis Kemerdekaan, terutama di gerbang BTP. Di sana terpantau cukup padat terutama di gerbang BTP ini pendengar. Ini karena tingginya arus kendaraan yang dari Jalan Perintis Kemerdekaan yang akan memasuki BTP atau Bumi Tamalan Ria Permai, sehingga sedikit menghambat jalur dari arah Dayak pendengar yang akan menuju ke pusat Kota Makassar. Jadi untuk Anda yang akan melewati jalan tersebut, harap lebih berhati-hati, perhatikan ki rambu-rambu lalu lintas. Kalau sudah kuning, alangkah lebih baiknya untuk bisa lebih memilih berhenti dibanding digas, karena takutnya nanti akan terhenti di tengah-tengah dan akan menghambat perjalanan pendengar. Untuk Anda yang akan masuk di sekitar Kota Makassar, pantauan dari CCTV Dinas Kominfo Pemerintah Kota Makassar, untuk Anda yang dari arah Goa menuju ke Kota Makassar, terutama di Jalan Alauddin, mendengar ya, Jalan Sultan Alauddin di sini terpantau lancar, tidak ada penumpukan kendaraan dan tidak ada keramaian yang berarti yang dapat menghambat laju kendaraan Anda, pendengar. Untuk Anda dari Kota Makassar menuju ke Kabupaten Maros yang melewati Jalan Simpang 5 Bandara, di sana juga terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan, hanya ada sedikit hambatan yang terjadi, tapi memang hanya karena adanya lampu merah di sana pendengar ya. Jadi bukan karena adanya penumpukan kendaraan atau mungkin adanya sesuatu hal yang menghambat kendaraan Anda. Tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas mendengar, agar Anda bisa selamat sampai di tujuan, karena ada orang-orang terkasih yang menanti Anda hingga kembali ke rumah.

0: Tahu nggak? Tadi gue di perjalanan ke sini waktu lagi bawa motor, hampir jatuh. Gara-gara orang merokok sambil bawa motor. Untung tadi gue menghindar, jadi nggak kena.
1: Ih, itu kan bahaya banget ya. Bara rokoknya kalau kena mata, bisa bikin buta loh.
2: Permisi kak, bisa masuk konten bentar nggak?
1: Oh, boleh-boleh.
2: Kakak namanya siapa?
1: Nama saya Farhan.
2: Oke, Kak Farhan. Kak Farhan, pilih saya kasih 50 ribu secara cuma-cuma atau 100 ribu tapi kasih kata-kata.
1: 100 ribu aja deh, tapi kasih kata-kata.
2: Oke. Kata-katanya hari ini, Kak Farhan.
1: Oke, singkat saja. Ubur-ubur ikan lele.
2: Cakep.
1: Sesuai pasal 283 LLAJ.
2: Apaan tuh?
1: Dilarang nyetir sambil merokok, le. Paham? Ubur-ubur ikan lele.
3: Makassar sore ini.

Pendengar Prosoto dimanapun Anda berada. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran yang akan mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, yang hari ini masuk pada pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan untuk Anda surah Al-Imran ayat 133 hingga 135.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.
1: Makassar sore ini.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar. Karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Makassar sore ini.
1: Relax time. Perusahaan

0: Makassar sore ini.
1: Waktunya kentongan.
2: Apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah kebakaran? Yang pertama, upayakan untuk tidak membakar sampah saat musim kering. Cuaca yang terik akan membuat alang-alang menjadi sangat cepat kering dan mudah terbakar. Kedua, selalu bijak dalam menggunakan listrik. Perhatikan kondisi rumah apabila terdapat listrik yang tidak terpakai agar dimatikan untuk menghemat listrik dan mencegah terjadinya kelebihan beban. Apabila Anda berpergian jauh, sebaiknya listrik yang terhubung ke stop kontak agar segera dicabut dan matikan saklar listrik. Lebih baik matikan lampu selama bepergian. Jika ingin melakukan perjalanan yang lama, beritahukan kepada keamanan setempat agar pihak keamanan lebih memperhatikan rumah dan pastikan meninggalkan nomor kontak kepada pihak keamanan. Jika saja terjadi sesuatu dengan rumah Anda, maka pihak keamanan bisa lebih mudah menghubungi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kita di malam minggu kali ini di pukul 19:03 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, obrolan kita kali ini seperti biasa di setiap malam minggunya akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan dokter muda atau yang sedang seorang mahasiswa kedokteran yang saat ini tengah mengambil keprofesiannya, ya, lagi koas. Jadi tugasnya mereka sekarang di IKM IKK itu untuk mengedukasi masyarakat. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan dokter muda Andi Hafiza Quraini Salsabila Esket. Benar ya?
1: Benar, Kak.
0: Apa kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Terima kasih banyak lo sudah sempat hadir untuk mengedukasi masyarakat lagi nih, ya.
1: Iya, terima kasih banyak juga sudah diundang kami.
0: Tentunya, ya. Karena rangkaian perjumpaan kita nih, pendengar, ini bentuk kerjasama dari Fakultas Kedokteran?
1: Kedokteran.
0: Fakultas Kedokteran FK UMI bersama dengan Pro 1 RRI Makassar. Iya. Nah, ini kan beberapa minggu terakhir, ya, bahkan seminggu terakhir ini itu banyak banget terjadi kebakaran di Kota Makassar.
1: Betul sekali,
0: dan
1: Pak.
0: Dan ini kan menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan. Dan kali ini kita akan ngobrol seputar tentang kebakaran itu, pendengar. Tadi Hafiza udah ngobrol sama Irsan juga dan nantangin masyarakat. Kalau mau bertanya, ayo silahkan katanya, gitu ya.
1: Silahkan.
0: Itu wah. Nah, kita akan ngomong tentang pertolongan pertama pada korban kebakaran, benar ya, Hafiza?
1: Benar,
0: ya?
1: Benar banget.
0: Nah, di beberapa pekan terakhir, pendengar, dengan terjadinya kebakaran di Kota Makassar, bukan hanya kita bagaimana caranya untuk mencegah terjadi kebakaran. Nah, tapi menjadi seorang yang siap untuk menolong, yang siap untuk menangani kondisi awal terjadi kebakaran, ini akan kita coba edukasikan kepada masyarakat kali ini.
1: Iya, betul.
0: Nah, Hafiza, kalau kita ngobrol tentang kebakaran nih, ya, kalau misalnya kita nih ada di suatu, kayak kemarin kan ada salah satu mall kan sempat kan, ya?
1: Iya, betul.
0: Dan itu banyak yang padahal masih di sana atau baru pulang dan sebagainya. Jika terjebak di salah satu tempat kebakaran begitu, apa yang harus dilakukan?
1: Nah, yang paling utama sebenarnya adalah jangan panik. Mungkin kalau didengar, susah ini, cuma gampang dibicarakan, iya, tapi susah dilakukan.
0: Mentang-mentang dokter suruh jangan panik.
1: Betul, pasti umumnya manusia itu bakal panik ya kalau dihadapkan di situasi yang tidak terduga-duga.
0: Betul.
1: Tapi itu gak boleh sama sekali kita lakukan. Panik itu betul-betul menghambat cara berpikir kita. Nah, kenapa kita jangan panik? Karena kalau kita panik, maka hormon stres kita itu akan meningkat. Jadi di tubuh kita itu ada yang namanya hormon kortisol, hormon stres. Ada juga namanya adrenalin. Nah, hormon-hormon ini itu ketika kita dalam mode stres, dia akan bekerja untuk membuat kita berpikir yang tidak-tidak. Seperti bikin kita dumba, berdebihan. Itu akan mengacaukan fokus kita. Jadi kita tuh jadi susah berpikir, apa sih yang harus kita lakukan, terlanjur kabur begitu.
0: Betul.
1: Pikirannya. Makanya yang kita lakukan ketika kita panik adalah kita ambil nafas, inhale, exhale.
0: Oke, tarik nafas, buang.
1: Okay. Jangan terlalu berpikir macam-macam dulu. Yakin bahwa akan ada jalan keluar. Dan kalaupun memang dilihat situasinya tidak memungkinkan, pasti bantuan akan datang. Itu dulu yang kita yakinkan di diri kita supaya kita tidak panik. Nah, kalau kita sudah mencoba terapi breathing, inhale, exhale itu, nah, kita observasi tempat-tempat di sekitar kita yang mana kira-kira jalan keluarnya, gimana jalur evakuasinya. Jadi ini Kak yang penting juga kalau yang harus kita lakukan ketika kita datang ke satu tempat, ke satu gedung, itu harus kita perhatikan di mana jalur evakuasinya, di mana tangga daruratnya, karena sering luput juga itu di dalam perhatian kita. Kayak ada tulisan exit itu kayak kita cuma lewat-lewat saja.
0: Ya udah exit aja.
1: Ya sudah exit aja. Padahal itu penting karena kalau terjadi keinginan yang tidak diinginkan,
0: hal-hal yang tidak kita inginkan,
1: itu bisa kita tahu di mana kita akan keluar. Nah, jadi kita tidak boleh luput sebenarnya kalau ada tanda-tanda misalnya titik kumpul. Itu tuh harus kita ingat lokasinya di mana.
0: Titik kumpul bukan tempat senam setiap pagi.
1: Bukan. Iya, kayak gitu. Dan itu bukan di kebakaran saja. Kalau gempa juga misalnya, kita tahu jalur evakuasinya seperti apa.
0: Oh, berarti gitu. Penting juga ya saat kita masuk di suatu tempat untuk memperhatikan itu ya.
1: Benar banget.
0: Oke, nah kalau misalnya udah masuk, kita lagi ada di kondisi tersebut, tadi tidak panik, terus mencoba untuk menyelamatkan diri.
1: Yeah.
0: Karena tadi udah masuk, harus perhatikan dulu di mana exitnya jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Yeah.
0: Tahu harus kemana, begitu kan ya. Nah, jika udah sampai seperti itu, sudah sampai ke bawah, yang penting apakah kita masih harus menyelamatkan hal-hal ketinggalan HP-ku,
1: iya.
0: Belanjaan diskonku buy one get one belum sempat saya bawa.
1: Apalagi di mall kan kemarin.
0: Iya, itu gimana dong?
1: Nah, sebenarnya ya yang paling penting tuh yang mana?
0: Mm-mm.
1: Barang atau nyawa kita? Karena
0: aduh,
1: kalau kebakaran ini jangan kita bilang, oh sedikit G kebakarannya.
0: Betul.
1: Belum pi berasap, belum pi sampai apinya di tempatku. Masih sempat kayaknya ambil handphoneku, akte tanahku, sebagai macam. Aduh, jangan mi dulu.
0: Yeah.
1: Selamatkan dulu diri tak, karena kita tidak tahu. Walaupun apinya belum sampai, siapa tahu jalur di depan tak sudah sampai apinya.
0: Oh,
1: jadi kita tidak tahu toh.
0: Yeah.
1: Kita bermain dengan waktu ini kalau kebakaran. Mm-hmm. Jadi betul-betul harus dirinya mi dulu, nyawanya mi dulu.
0: Nyawanya
1: iya,
0: dulu.
1: Betul.
0: Jadi jangan mi pikir dulu tadi belum sempat dibayar ya. Buy one get one-nya belum diambil.
1: Jangan.
0: Oke, jadi yang paling penting adalah menyelamatkan diri sendiri itu paling penting.
1: Betul.
0: Nah, kalau ngomong-ngomong seputar tentang menyelamatkan diri nih ya. Kalau misalnya ada rekan, teman, atau mungkin orang-orang yang dalam prioritas, ada orang tua atau anak kecil mungkin.
1: Yeah.
0: Saya kan masih bisa jelas saya bawa kaki kok turun.
1: Yeah.
0: Masih bisa gak sih saya menyempatkan diri untuk menyelamatkan orang lain?
1: Sebenarnya kalau menyelamatkan orang lain itu bisa.
0: Yeah.
1: Tapi harus dulu kita lihat kondisinya. Apakah kondisinya memungkinkan kita menyelamatkan orang?
0: Iya. Yeah.
1: Terus kita lihat juga kondisi tak. Kalau kita sudah sesak, kita sudah panik begitu baru mungkin lagi selamatkan orang, itu jangan sampai kita malah mencelakakan diri sendiri dan orang yang niatnya kita tolong.
0: Oke.
1: Iya. Jadi bisa kita selamatkan kalau kita sudah yakin sama diri tak sendiri dan lingkungan di sekitar tak. Apakah memungkinkan kalau kita bawa ini orang keluar?
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya kita tidak yakin, mending kita keluar dulu, selamatkan diri sendiri, baru kita minta bantuan orang ahli. Nanti orang ahlinya itu yang evakuasi orang-orang yang terperangkat di dalam.
0: Terperangkat itu.
1: Betul.
0: Jadi seperti itu. Nah, ini kan banyak banget kalau kita ngomong tentang kasus kebakaran ya. Merasa bisa dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Nah, ada nggak sih tanda-tanda bahwa kayak kita ini sudah nggak bisa, tanda kutip, mungkin dari segi medis ya. Kita udah berhasil nih dari atas.
1: Yeah.
0: Pas sampai bawah ini kayaknya masih bisa aja ini dan sebagainya. Ada gak sih sebenarnya tanda-tanda yang harus diperhatikan? Misalnya mungkin kayak udah mulai sesak nafas, mulai batuk-batuk dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Itu tanda-tanda bahwa sebenarnya tubuh udah minta tolong gak sih? Atau ada tanda-tanda lainnya?
1: Iya, yeah, betul banget. Kalau misalnya tubuh ini, apalagi kalau sesak nafas ya, itu udah pasti gak disarankan untuk masuk lagi menyelamatkan barang ataupun orang lain.
0: Yeah.
1: Jadi kalau tubuh itu sudah sesak, kepalanya sudah pusing, itu udah tanda-tanda bahwa ini kita udah butuh pertolongan medis ini.
0: Okay.
1: Iya, jangan sepelekan sesak nafas ya, karena biasanya orang kalau kebakaran itu yang terlintas di kepalanya yang urgen itu luka bakar. Tapi sesak nafas juga itu sebenarnya adalah salah satu tanda bahwa ini sudah perlu bantuan medis.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa? Karena yang berbahaya dari kebakaran itu bukan cuma luka bakarnya, bukan cuma apinya, namun melainkan asapnya juga sangat perlu diwaspadai.
0: Asap perlu diwaspadai.
1: Iya, tentu.
0: Bukannya dia hanya gumpalan asap aja gitu.
1: Asap abu-abu gumpalan
0: iya.
1: Tidak. Apalagi kan kalau kebakaran itu materialnya kita tidak tahu ya, apa-apa saja yang terbakar.
0: Betul.
1: Bisa jadi ada zat-zat kimia yang terbakar menyebabkan asapnya ini mengandung hal-hal yang tidak kita ketahui berbahaya untuk tubuh atau tidak. Nah, yang paling sering dan yang paling termasuk salah satu zat yang berbahaya kalau kita hirup adalah karbon monoksida.
0: Karbon monoksida, apa itu?
1: Nah, jadi karbon monoksida ini itu adalah suatu zat yang kalau kita hirup itu bisa menyebabkan aliran darah ini tidak bisa mengangkut oksigen. Jadi kan tubuh kita ini kak, fungsinya darah itu untuk membawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh.
0: Betul.
1: Biar organ-organnya bisa berfungsi dengan semestinya.
0: Yeah.
1: Tapi dengan kalau kita menghirup karbon monoksida terlalu banyak, maka darah ini tidak bisa lagi mengikat oksigen. Sehingga oksigen yang diterima sama organ-organ kita itu bakal kurang. Akibatnya apa? Bisa terjadi gagal organ. Apalagi kalau otak, Kak. Otak itu sangat vital. Jangan sangat fatal kalau kekurangan oksigen, karena bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Kan di otak ini, otak ini pusat segala aktivitas di tubuh, tak toh?
0: Iya.
1: Jadi kalau otak kekurangan oksigen, maka fungsi yang lain juga itu bakal menurun. Jadi sangat fatal kalau kita terhirup zat-zat ini.
0: Oke. Jadi tidak bisa diremehkan ini, jangan asap diremehkan. Ternyata.
1: Harus cari segera bantuan medis. Kalau sesak nafas, jangan kayak bilang, oh anu gini.
0: Poso ini karena habis lari.
1: Yeah. Jangan. Apalagi kalau sudah ada muncul tanda-tanda pusing, gemetaran, begitu. Itu tanda-tanda, salah satu tanda-tanda memungkinkannya kita terjadi keracunan zat.
0: Begitu. Nah, kalau kita ngomong tentang asap, berarti bukan hanya ada pada saat lokasi kejadian, berarti yang di sekitarnya juga harus waspada.
1: Iya, jangan biasa kan itu orang-orang ikut nonton toh berkerumunan.
0: Setuju.
1: Jangan. Okay. Itu selain membahayakan orang lain juga menghalangi petugas kebakarannya masuk, kita juga bisa terkena dampaknya asapnya. Iya, apalagi kalau berkerumunan begitu, oksigennya jadi tipis toh, sedikit.
0: Itu betul ternyata ya, kalau banyak orang
1: banyak
0: itu.
1: Banyak orang, oksigen tuh semakin susah juga.
0: Oke.
1: Makanya kita sudah menghalangi orang, membahayakan diri sendiri juga. Jadi jangan kejar-kejar viral begitu, mau sampai naik di sosmed.
0: Iya kan, banyak yang live dulu ya.
1: Banyak live dulu, live apalagi kalau korban kebakarannya yang live. Jangan.
0: Kan selama wifi masih terkoneksi, semuanya baik-baik saja.
1: Iya, jangan.
0: Nah, terus apa yang harus dilakukan nih, kalau misalnya kita terjebak dalam satu ruangan, terutama udah banyak asapnya, apa yang harus dilakukan?
1: Nah, bisa, kalau misalnya kita dekat dengan sumber air, itu kain apa saja, mau itu yang ada di tubuh kita atau apa, kita lepas, terus kita rendam di air, terus kita tutup mulut tak dengan kain tersebut, lalu kita keluar supaya lebih mempermudah agar tidak terhirup asapnya.
0: Boleh pakai maca nggak sih?
1: Air maca. Jangan dong, netis culture. Selamat dengan culture,
0: dengan kondisi culture ya, tetap harus ada ya, ada roasted tea gitu.
1: Apalagi mau request dulu. Jangan.
0: Gak boleh kayak gitu ya.
1: Air yang terdekat.
0: Air yang
1: dan
0: terdekat.
1: Dan sebisa mungkin sih sebenarnya kak, kalau maunya ya, semua orang itu harus tahu cara menggunakan apar.
0: Nah, ini penting. Nah, kalau misalnya sudah ada nih kondisi percikan, itu kan sempat beberapa tahun yang lalu salah satu mall yang paling besar yang ada di Makassar juga kan, bibit apinya kan udah kelihatan sebenarnya. Tapi saat itu belum ada tindakan serius sehingga akhirnya sempat terbakar saat itu. Nah, itu kalau misalnya apinya masih kecil, boleh nggak kita sebagai korban, dalam hal ini saya masyarakat awam, ikut untuk mencoba memadamkan api itu?
1: Boleh. Kalau apinya ini masih kecil, masih bisa ditangani. Misalnya yang terbakar itu masih satu gerai saja. Maksudnya dalam skala yang kecil, itu bisa kita bantu untuk padamkan. Apalagi kalau kita misalnya sudah tahu cara menggunakan apar. Kan apar ini dalam standarnya ya, sudah ditaruh di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Jadi bisa banget kita bantu. Tapi kalau misalnya sudah apinya sudah menyebar di dinding, di lantai, sebaiknya kita evakuasi nih diri tak. Iya, kita lihat saja kondisinya.
0: Nah, jika misalnya tadi kondisinya sudah tidak memungkinkan, jadi lebih bagus untuk langsung menghubungi pemadam kebakaran, Nah, kembali lagi seputar tentang asap. Ada nggak sih ciri-ciri yang menyatakan bahwa kita ini sebenarnya udah mulai keracunan asap kebakaran nih, sehingga harus bertemu dengan profesional?
1: Sebenarnya ada sih, kayak kita mulai pusing, mengantuk gitu, kayak kesadaran menurun tanpa yang secara tiba-tiba, kalau setelah terhirup tiba-tiba merasa ngantuk gitu, itu sudah langsung harus sih pergi. Apalagi kalau sudah sesak nafas, sudah jarinya gemetar, kebiruan, biru di bibir. Udah harus sih sebenarnya mendapatkan pertolongan, karena
0: itu tanda-tanda keracunan asap
1: dan
0: berarti
1: butuh oksigen. Memang harus ditangani oleh tim medis.
0: Nah, seperti itu pendengar ya. Jadi kita boleh saja untuk bisa terlibat langsung dalam pemadam kebakaran, tapi dengan kondisi yang masih kecil.
1: Betul.
0: Terus juga memang ada aparnya. Jika memang ternyata lagi tidak ada apar, terus juga Anda tidak ahli dalam hal tersebut, mending langsung menghubungi yang ahlinya.
1: Betul.
0: Nah, tapi dari kebakaran bukan hanya apinya saja ternyata yang menjadi garis besar dari bencana itu. Ternyata asapnya menjadi salah satu juga ancaman yang sering luput dari dari masyarakat.
1: Betul.
0: Jadi seperti itu pendengar. Nah, kalau ngomong seputar tentang kebakaran, tentunya luka bakar ini menjadi salah satu concern setiap orang ya.
1: Iya.
0: Nah, jika memang ternyata mungkin kita terkena luka bakar begitu, kita terbakar bajuku misalnya dan sebagainya, apa yang harus dilakukan?
1: Nah, ini kalau misalnya kita dalam adalah seorang korban kebakaran, terus kita keluar, ternyata roknya kebakaran, ada api.
0: Benar.
1: Nah, kan biasanya kita panik gitu.
0: Benar.
1: Langsung lari, bilang, tolong kak. Aduh, jangan. Karena kalau kita lari, kan api itu sebenarnya dipicu oleh angin juga. Bisa membesar karena angin.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita lari, otomatis kena angin dong. Apinya bakal menyebar dengan cepat.
0: Yeah.
1: Makanya yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, kalau misalnya dekat dengan sumber air, ya langsung saja dipadamkan menggunakan air.
0: Yeah.
1: Tapi kalau misalnya kita sudah tidak memperhatikan misalnya kita sekitar ada air atau tidak, langsung saja kita jatuhkan diri tadi tanah, terus kita berguling-guling.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dan ini tuh sudah disarankan memang oleh pemadam kebakaran, sering disosialisasikan.
0: Oh, jadi begitu caranya. Jadi jika memang terbakar baju tak, langsung berguling-guling di tanah jika tidak ada sumber air. Oh, oke. Okay. Jadi seperti itu pendengar ya. Jadi jangkit lari minta tolong. Kalau memang misalnya bisa langsung dibuka, mending langsung dibuka.
1: Ya, kalau gitu misalnya pakaiannya yang tidak menutupi organ vital, bagian vital, buka bisa aja.
0: Buka bisa aja ya.
1: Betul.
0: Lebih aman.
1: Lebih aman.
0: Tapi kalau misalnya kita sudah terkena misalnya luka bakar. Kalau luka bakar begitu, misalnya sudah berhasil mak lari tadi sampai mak di assembly point, sudah sampai di titik kumpul misalnya, oh ternyata ada luka bakarku. Nah ini kan banyak orang tua dulu tak itu dipakaikan ini pasta gigi,
1: aduh iya
0: biar,
1: iya betul,
0: biar cepat kering tidak melepuh.

0: atau segera didinginkan. Jadi langsung dikompres menggunakan es.
1: RS,
0: iya. Air es yang itu sebenarnya tidak disarankan lagi karena apa? Jadi kalau tubuh ini kan itu sangat sensitif ki terhadap suhu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau misalnya panas ki luka bakar terus langsung dikasih dengan benda yang suhunya drastis,
1: iya,
0: itu bisa menyebabkan luka yang lebih lebar, bisa memperparah.
1: Oh, bisa memperparah.
0: Iya, karena istilahnya tubuh tak itu kaget ki, begitu.
1: Ita bangka tong kayak tak bangka, apa ini?
0: Apa ini tiba-tiba dingin sekali?
1: Tiba-tiba dingin sekali.
0: Iya, jadi disarankan itu kita hanya menyiram menggunakan air sejuk selama ya 10-20 menit bisa.
1: Okay. Air mengalir berarti.
0: Air
1: ya?
0: Mengalir, yeah. Betul. Setelah itu kita tutup menggunakan apa bahan yang tidak mudah lengket dengan luka. Iya, kayak begitu. Dan harus bersih juga.
1: Oke. Jadi tidak boleh tadi pakai ini ya, pasta gigi ya.
0: Pasta gigi jangan.
1: Atau mungkin benda-benda lainnya. Pakai
0: daun-daun, iya, jangan.
1: Iya, kan ada begitu pakai kok daun itu tempel-tempel gini.
0: Jangan, karena enggak bersih toh enggak bisa dijamin.
1: Begitu ya. Jatuh. Jadi jelas mi pendengar di jika mungkin ada terjadi di lingkungan ta mungkin masih skala kecil terus kena luka bakar. Jadi tidak disarankan memang pakai pasta gigi.
0: Betul.
1: Memang ada dingin-dinginnya ya, tapi sebenarnya bukan untuk menyembuhkan itu. Justru bisa memperparah luka.
0: Iya.
1: Jadi tadi dialirkan air, di air mengalir kurang lebih 10-20 menit itu untuk menetralkan ya. Nah, jika mungkin lebih parah itu memang harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Jadi begitu pendengar ya.
0: Terus kan ada juga di luka bakar itu biasa kayak gelembung-gelembung.
1: Iya, benar. Itu katanya kalau keluar mito airnya sembuh mi.
0: Sebenarnya bisa dipecahkan, tapi boleh tapi oleh petugas medis dan dengan alat-alat yang steril atau bersih.
1: Jadi tidak boleh pakai ujung kunci.
0: Jangan pakai ujung kunci, pakai pentul.
1: Pakai pentul.
0: Jangan. Iya, karena kalau misalnya kita ada luka bakar tak dan ada gelembungnya. Mau ki rawat ki sendiri, sebaiknya jangan mi kita pecahkan karena alat-alat yang kita gunakan itu tidak steril dan kita juga kalau misalnya kita masih awam dengan perawatan luka, sebaiknya kita tunggu saja mereda dengan sendirinya dan lakukan perawatan yang kayak itu mi tadi disiram air mengalir terus ditutup dibalut dengan yang bersih. Nah, nanti tetap harus dibawa ke puskesmas atau untuk ditangani oleh petugas medis. Nah, di situ mi bisa dipecahkan dengan alat yang steril dan prosedur yang bersih juga.
1: Jadi seperti itu pendengar ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi memang banyak mitos-mitos yang terjadi di masyarakat dengan hal-hal yang mungkin selama ini kayaknya wajar.
0: Iya.
1: Tapi ternyata tidak sewajar itu.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya kita di lokasi kebakaran nih ya, saya sebagai orang awam terus ada korban nih, apa yang harus dilakukan oleh orang awam ini ya untuk bisa membantu meringankan korban saat di kondisi kebakaran
0: misalnya sudah ada mini korbannya di luar dan untuk petugas medis itu belum ada. Jadi kita bisa bantu, kita bawa dulu korban ke tempat yang tenang. Untuk karena pasti kalau orang sudah lari dari suatu kebakaran itu pasti dumba kita panik.
1: Betul.
0: Kita tenangkan dulu korban karena bisa jadi sesaknya itu bukan karena asap tapi karena dia panik.
1: Iya betul.
0: Iya, bisa sesak napas karena panik.
1: Jadi
0: kita ini bawa ke tempat yang tenang, yang kita tenangkan, kita pastikan ini korban kondisinya sadar atau tidak, tanya siapa namanya, kayak begitu. Terus buat korban serileks mungkin.
1: Oke.
0: Suruh mi terapi breathing tadi, bernafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, kayak begitu. Sambil kita cari juga pertolongan, kita panggil mi tenaga medis yang sekiranya bisa membawa alat-alat medis toh. Siapa tahu ada cederanya korban yang kita tidak tahu dan begitu.
1: Jadi memang pertama adalah membawa korban ke tempat yang aman.
0: Aman dulu.
1: Terus juga distabilkan nafasnya. Dipastikan dulu sadar atau tidak.
0: Iya, betul.
1: Kayak gitu. Nah, terus jika semua sudah aman, jangan lupa untuk menghubungi ini ya. Menghubungi petugas medis untuk mendapat. Boleh nggak sih masyarakat mengambil alih untuk sementara dalam hal ini? Kan biasanya ada luka-luka bakar dan sebagainya tadi yang sudah kita ceritakan. Masyarakat boleh nggak sih atau sebaiknya jangan?
0: Kalau luka bakar, sebaiknya jangan karena kalau masyarakat yang berkumpul di sekitar itu kan pasti panik juga. Siapa tahu nanti langsung malah memperparah karena kan kalau luka bakar itu ada derajat-derajatnya juga.

0: juga. Ya jangan sampai yang kita lakukan itu justru memperparah. Sebaiknya juga kalau ada korban begitu jangan dikerubungi. Toh kayak biarkan atau kalau mungkin kita rasa misalnya kebakarannya itu di daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan, mungkin bisa diantar ke puskesmas terdekat. Begitu supaya cepat kiri tangani ininya. Atau kalau korbannya sesak cepat dapat bantuan oksigen. Karena kalau kecuali kalau misalnya kecil bisa, tapi dengan itu tadi di sekedar kita siram saja dengan air mengalir terus kita tutup sebagai pertolongan pertama sampai tim medisnya datang. Kalau kecil
1: Kalau kecil ya, tapi kalau memang derajatnya udah agak tinggi mending langsung dibawa saja pusat layanan masyarakat. Nah, kalau kita ngomong pencegahan, ini kan hal yang penting banget, pencegahan agar tidak terjadi. Nah, tapi kalau misalnya pencegahan dalam hal ini, apa sih yang harus kita siapkan mungkin di diri kita sendiri atau di rumah kita jika terjadi kebakaran? Ada nggak sih alat-alat medis atau mungkin hal-hal yang berbau medis yang bisa kita siapkan untuk tanda kutip bekalnya kita jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan?
0: Untuk alat medis sih sebenarnya kan kalau idealnya kalau bisa apar. Bukan alat medis,
1: tapi itu adalah
0: penting, esensial juga.
1: Esensial juga.
0: Tapi untuk alat medis itu ya paling kita siapkan kasa steril, alat kotak P3K, kasa steril, terus salep antibiotik juga bisa.
1: Ada yang, iodin juga ya.
0: Iodin seperti itu, terus alkohol,
1: NaCl butuh gak sih?
0: NaCl butuh juga. Justru sebaiknya sih disiram menggunakan NaCl. Karena NaCl itu sifatnya dia sama dengan zat tubuh. Dia mirip Ki dengan cairan tubuh. Jadi lebih tubuh yang bisa lebih welcome terhadap cairan kalau NaCl. Iya, karena sama.
1: Oh begitu. Jadi itu hal-hal itu yang bisa mungkin kita stop di rumah ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran, terutama mungkin di kayak zaman-zaman kayak sekarang ya.
0: Iya.
1: Kan lagi rawan sekali.
0: Iya, karena panas tuh sekarang.
1: Nah ini aduh kayaknya dengan kepanasan yang terjadi ini lebih memudahkan terjadi kebakaran.
0: Betul, betul banget.
1: Sehingga kita harus lebih waspada lagi tuh pendengar. Ya, nah kalau misalnya kan banyak banget nih yang berusaha mungkin ingin menyelamatkan korban, tapi modalnya hanya pakai masker aja ini, aman aja ini kalau dengan asap-asapnya, itu benar atau enggak?
0: Sebenarnya kalau masker tuh ada jenis-jenisnya juga, karena kalau misalnya masker membantu sih sebenarnya kalau masker kain, cuman kita lihat lagi kondisinya, apakah terbakarnya itu parah, misalnya banyak asapnya, itu apalagi kalau kita sebagai orang awam ya, bukan petugas, kan kalau misalnya damkar itu sudah ada peralatannya memang.
1: Betul, iya.
0: Baik itu dari segi pernafasannya maupun untuk mencegah adanya luka bakar. Nah kalau kita sebagai orang awam apalagi yang kebetulan ada di situ, cuma bermodalkan masker, itu harus lihat kondisi dulu.
1: Iya, kita tertusuk pentul saja bisa infeksi ya.
0: Iya, karena masker juga itu apalagi kalau banyak jenis-jenisnya toh.
1: Iya, tapi yang ada di pasaran sekarang kan tidak
0: kain kan.
1: Tidak semuanya tidak compatible untuk itu.
0: Betul.
1: Nah, jadi jangkit dibilang mentang-mentang ada masker tak mana dua lapis ya. Terus berani ki masuk untuk menembus asap.
0: Iya, betul.
1: Jadi belum tentu itu dapat menyelamatkan. Mending tunggu yang ini profesionalnya untuk bisa membantu menyelamatkan yang lainnya. Seperti itu pendengar.
0: Iya.
1: Nah, pendengar Plus 1 dimanapun Anda berada, obrolan-obrolan kita ini tidak terasa udah hampir 30 menit ngobrol kan? Tanpa jeda kan?
0: Tanpa jeda. Alhamdulillah.
1: Bisa kan?
0: Bisa.
1: Nah, terakhir deh. Apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat kita, terutama di tengah cuaca yang cukup panas ini. Terus juga rawan terjadi kebakaran. Apa sih pesan-pesan yang bisa diberikan dari seorang dokter muda ini kepada masyarakat?
0: Okay, jadi pesannya untuk masyarakat Makassar dan sekitarnya itu waspadailah, apalagi di cuaca panas ini, jaga supaya tidak dehidrasi.
1: Betul.
0: Kemudian waspada dengan kemungkinan kebakaran sekecil mungkin. Iya, misalnya kita jangan luput listrik atau biasa juga itu kak, ranting-ranting yang kering-kering itu bisa juga menyebabkan kebakaran, karena kalau di cuaca panas tuh bergesekan,
1: bergesekan
0: api. Betul. Ya, jadi mungkin bisa kalau misalnya kita lihat rawan ini tebangi di sekitar rumah mata, terus bisa apa namanya? Jangan juga kunci rumahnya yang terlalu ribet untuk dibuka. Ya, iya, benar, itu ya. Juga bisa menghalangi.
1: Betul.
0: Jadi intinya itu Mi tadi seperti yang kita bahas tadi toh, jangan intinya nyawa tak Mi dulu, jangan Mi pedulikan barang-barang dulu dan sebagainya. Iya, kayak begitu.
1: Jadi gitu pendengar. Dan yang paling perlu diwaspadai saat kebakaran itu bukan hanya tentang apinya, ya,
0: betul.
1: Tapi asapnya juga asapnya ternyata juga mengandung racun yang dapat meracuni tubuh dan menjadi salah satu penyebab juga sering terjadinya korban karena kebakaran itu sendiri. Jadi bukan karena apinya, tapi ternyata karena asapnya itu sendiri.
0: Betul banget.
1: Mari kita jaga lingkungan tak sama-sama mendengar agar tidak terjadi kebakaran atau mungkin musibah yang terjadi. Pun jika memang ternyata nasib harus terjadi, tadi kita sudah jelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya bisa Anda lakukan jika berada di lokasi tersebut. Betul. Jangan live pendengar ya. Jadi usahakan menyelamatkan diri Anda.
0: Menyelamatkan diri dulu, jangan dulu buka-buka HP.
1: Jangan buka-buka HP. Pokoknya harus selamat dulu.
0: HP hanya untuk telepon, damkar, dan tenaga medis.
1: Betul, nah itu dia. Terima kasih banyak sudah menemani saya.
0: Iya, terima kasih banyak juga Kak atas bincang-bincang sehatnya ini.
1: Terima kasih banyak juga Hafiza. Makasih banyak juga teman-teman. Lancar-lancar stase-stase berikutnya.
0: Amin.
1: Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

0: Makassar sore ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bersama Irsan Saputra menemani Anda mendengar Pulau Satu dimanapun Anda berada. Dengan tadi perjumpaan kita bersama dengan dokter muda ya, dari Fakultas Kedokteran UMI dengan fase IKM IKK yang sudah mengedukasi kita tadi pendengar seputar tentang bagaimana penanganan pada korban kebakaran pendengar ya. Balik Irsan Saputra terus menemani Anda mendengar, mengupdate sedikit informasi Anda dari rri.co.id. Kami hadirkan untuk Anda. Di update 5 menit yang lalu pendengar dari rri.co.id menginformasikan untuk Anda simak. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,9 mengguncang wilayah sekitar Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu 15 Agustus 2026 petang. Berdasarkan data United States Geological Survey atau USGS, gempa terjadi pada pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa berada sekitar 7 km utara barat laut Pematang Siantar, Sumatera Utara. USGS mencatat gempa berada pada kondisi 3,018 derajat lintang utara dan 99,0376 derajat bujur timur dengan kedalaman 183.226 km. Nah, gempa tersebut dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Data USGS berstatus reviewed atau telah ditinjau. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa pada waktu yang sama dengan magnitudo 6,4. Perbedaan magnitudo dan parameter gempa dapat terjadi karena adanya pembaruan hasil analisis dari masing-masing lembaga pendengar.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Mendengar pukul 19 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita menantikan waktu untuk berpartisipasi bersama dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalina. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih saja ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BBIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BBIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BBIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan berpihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BBIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BBIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BBIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun, berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkir Rembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu, Kak, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.

0: makan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
1: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
0: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
2: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
0: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

0: Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di
3: Liga Sepak Bola Putri.

pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.

kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri, yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali lagi dari kawasan liburan nomor 3, Makassar. Ditemani saya Arfan Yusri di rangkaian acara Makassar malam ini untuk edisi hari ini, akhir pekan Anda, tepatnya Sabtu 15 Agustus 2026. Rangkaian acara malam hari ini kita akan awali dengan mimbar agama Konghucu yang kembali menyapa ruang dengar Anda dan juga melalui media YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan malam ini akan membahas terkait memperkokoh kebajikan jalan menuju Indonesia berdaulat, aman, dan makmur, yang mana akan dihantarkan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ervan Sutononio, SFT Siko MH, Tokoh Muda Konghucu, Wakil Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar. Selamat mendengarkan.

Baik, selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Terimalah salam peneguhan iman hanya pada kebajikan Tuhan berkenan Wei Te Tung Tien. Para pendengar RRI yang saya hormati dimanapun Anda berada, tentu saat ini kita dalam suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita mulai melihat begitu gegap gempitanya bendera merah putih berkibar di seluruh pelosok-pelosok Nusantara. Sudah mulai banyak perlombaan dan sebagainya. Maka tentu sejalan dengan itu mimbar agama Konghucu RRI Pro 1 Makassar 94,4 FM. Pada malam hari ini saya akan mengangkat tema tentu sesuai dengan tema hari HUT kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu jalan menuju Indonesia berdaulat, aman dan makmur. Ini menjadi tema hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Para pendengar RRI yang saya hormati, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita tentu memiliki harapan yang sama, yaitu bagaimana melihat Indonesia menjadi negara yang berdaulat, aman, adil dan makmur. Cita-cita besar bangsa Indonesia sesuai dengan tema hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini tentu tidak hanya dapat kita nilai dengan pembangunan fisik semata, kemajuan teknologi ataupun pertumbuhan ekonomi. Fondasi utama yang menjadi utama bagi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh adalah tentu bagaimana manusia-manusia yang memiliki karakter luhur dan menjunjung tinggi kebajikan. Nah, tentu semangat kebajikan ini di dalam ajaran agama Konghucu atau yang kita kenal istilahnya te atau kebajikan adalah merupakan inti kehidupan manusia. Makanya salam di dalam agama Konghucu adalah hanya pada kebajikan Tuhan berkenan atau Wei Te Tung Tien gitu. Artinya te atau kebajikan ini merupakan inti kehidupan manusia. Nabi Kongce mengajarkan bahwa manusia yang mampu membina dirinya dengan harmonis di dalam keluarga, masyarakat hingga negara. Makanya di dalam kitab Tashie, kitab ajaran besar, mengatakan bahwa bila diri telah dibina, keluarga akan teratur, keluarga teratur, negara akan teratur, negara teratur, dunia akan damai. Jadi kebajikan sebagai dasar kehidupan manusia. Kebajikan dalam agama Konghucu, tentu para Taucin, para Toyu, para pendengar setia RRI Pro 1, kita bisa mengatakan bahwa kebajikan dalam agama Konghucu, dalam ajaran luhur agama Konghucu bukan hanya berbicara tentang berbuat baik kepada orang lain, tetapi merupakan proses pembentukan karakter manusia agar selaras dengan kehendak Tien. Nah, kalau para pendengar RRI mengingat apa yang menjadi inti dari kebajikan atau te ini adalah lima kebajikan yang kemudian dijabarkan oleh Nabi Agung Kongce, yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana dan dapat dipercaya. Itulah yang menjadi inti sari daripada ajaran agama Konghucu. Jadi kalau kita memeras, kita bisa memeras kitab Sesu Wuching, kitab suci agama Konghucu, kita memeras itu, maka inti daripada ajarannya adalah te atau kebajikan itu yang memenuhi lima kebajikan, yaitu tadi Ren I Li Chi Xin, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana dan dapat dipercaya. Di ayat yang lain, ketika kita berbicara tentang bagaimana membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, tentu kita mengingat di dalam kitab Tashie, kitab ajaran besar, bab utama ayat yang pertama mengatakan Tashie Chi Tao, Chai Ming Ming Te, Chai Chin Mian, Chai Chi Yu Chi San. Artinya dalam adapun jalan suci di dalam ajaran besar itu ialah memancarkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat, dan berhenti pada puncak kebajikan. Nah, ini yang menjadi prinsip keimanan di dalam agama Konghucu, yaitu Chai Ming Ming Te, bagaimana kita menggemilangkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat. Apa yang dimaksud mengasihi rakyat di sini adalah rakyat Tuhan, ataupun rakyat yang menjadi rakyat Tuhan, ya kita semua ciptaan Tuhan gitu, dan berhenti pada puncak kebajikan. Yang dikatakan puncak kebajikan, kapan kita mendapatkan puncak kebajikan itu adalah ketika kita kemudian nanti dipanggil kembali menghadap Peitian, kembali menghadap kehadirat Tuhan. Makanya itulah yang kemudian bagaimana untuk mencapai puncak itu, maka seorang
umat Konghucu, seorang Cinche diwajibkan untuk terus melakukan kebajikan setiap hari. Karena apa? Kita belum tahu, kita tidak tahu kapan kita akan sampai, kita akan berhenti pada puncak kebajikan itu. Makanya di dalam kitab Tashih, kitab ajaran besar, mengatakan bahwa adapun jalan suci ajaran besar itu memancarkan kebajikan yang bercahaya. Tashih cetau, menggemilangkan kebajikan, mengasihi rakyat dan berhenti pada puncak kebajikan. Ayat yang lain di kitab Mengce, kitab Bingcu 7B ayat yang ke-14 mengatakan bahwa Min Wei Kui Se Chi Che Si Chen Wei Qing, artinya rakyat yang terpenting. Lembaga negara berada di urutan berikutnya dan pemimpin adalah yang menjadi yang paling utama. Yang kemudian kita mengatakan bahwa di ayat yang lain mengatakan kemana angin berhembus, ke sana rumput tunduk mengarah. Ini kan menjadi analogi bahwa bagaimana seorang pemimpin yang mampu memberikan contoh teladan bagi umat, bagi rakyat negara, suatu negara. Maka pemimpin ini harus menempatkan bahwa rakyatnya lah adalah yang paling berharga. Kenapa? Karena kemana angin berhembus, ke sana rumput tunduk mengarah. Tadi kita mengatakan bahwa ketika pemimpinnya mampu berlaku lurus, maka kita berharap bahwa rakyatnya pun akan senantiasa mengikuti berlaku lurus. Tetapi kalau kita melihat bahwa pemimpinnya juga tidak bisa menjadi teladan, maka bukan sesuatu yang mustahil kalau negara akan semakin jauh, semakin ingkar dari jalan suci. Ini yang dikatakan oleh Nabi Agung Kongce. Jadi ini bukan saya mengatakan, tetapi Nabi Agung Kongce mengatakan bahwa bila negara, bila pemimpin negara ingkar dari jalan suci, maka rakyat tentu akan semakin jauh dari kebajikan itu. Makanya mengingat tema hari ulang tahun kemerdekaan yang mengatakan bahwa Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tentu kita katakan berdaulat ketika kemudian rakyat Indonesia sudah merasa berdaulat dan merasa merdeka. Saya ada lihat meme di sosial media mengatakan Indonesia bukan tanah air beta. Kenapa? Karena tanah masih kontrak, air masih beli. Begitu. Ini kan menjadi sebuah kontroversi, memang sebuah yang kita rasakan bahwa hari ini Indonesia, bangsa yang begitu besar, tentu mengalami turbulensi yang kuat juga, semakin besar rakyatnya, tentu persoalan kehidupan pun semakin banyak. Makanya kita berharap para pemimpin selalu mengingat bahwa rakyat yang terpenting atau rakyat yang paling berharga, sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Mengce 7B ayat yang ke-14 tadi. Gitu. Di kitab Lun I, Sabda Suci 12 ayat yang ke-7 mengatakan, Cikong bertanya tentang pemerintahan. Ini Cikong merupakan murid dari Nabi Kongce. Nabi bersabda, cukupkanlah pangan, cukupkanlah perlindungan atau pertahanan, dan pupuklah kepercayaan rakyat. Jadi memang Nabi Konghucu atau ajaran agama Konghucu ini, karena Nabi Konghucu ketika beliau hidup dan beliau di usia 32 tahun itu beliau sudah mendapatkan posisi yang cukup penting di pemerintahan. Makanya kalau kita melihat kitab Sisu, kitab suci agama Konghucu, dia banyak berbicara tentang mengatur negara, mengatur sebuah pemerintahan. Bagaimana agama Konghucu, Nabi Konghucu mengajarkan bagaimana memuliakan hubungan, bagaimana hubungan antara pemimpin dan bawahan, bagaimana memuliakan hubungan antara pemimpin negara dengan rakyat. Dan di ayat yang lain juga mengatakan banyak sekali yang kemudian beliau memberikan, menaruh titik berat kepada bagaimana seorang pemimpin, seorang kepemerintahan, sebuah kerajaan ataupun negara harus mendapatkan kepercayaan rakyat. Ini yang menjadi titik berat daripada Nabi Agung Kongce, bahwa negara yang berdaulat, negara yang bisa makmur adalah ketika pemimpin yang mampu mencukupkan pangan untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya. Pemimpin yang mampu memberi rasa aman untuk rakyatnya. Dan juga bagaimana setelah itu tentu akan memupuk hadirnya kepercayaan rakyat kepada negara. Makanya bagi Nabi Agung Kongce di dalam kitab Lun I, kalau tadi kita mendengarkan Ci Kong Wen Cheng, Ci Ye, Cu Si, Cu Ping, Min Sen Ci Yi, artinya kecukupan pangan dan ekonomi, kesejahteraan dan kemakmuran. Nabi Kongce tentu menyampaikan bahwa esensi
mengelola suatu negara, ada tiga pilar utama, yaitu tadi pertama, bagaimana rakyatnya mampu cukup secara pangan dan ekonomi, bagaimana kesejahteraan dan kemakmuran bisa merata, bagaimana kedaulatan artinya kecukupan pertahanan dan kemandirian suatu negara tidak harus bergantung pada negara lain. Kita sangat bersyukur bahwa Indonesia ini negara yang sangat luar biasa. Bahkan oleh Kus Plus kan mengatakan Indonesia ini bukan lautan, hanya kolam susu, kan begitu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Iya, tanah Indonesia subur. Saya ingat ada teman dari Korea, ketika dia datang ke Indonesia, apa yang paling dia cari? Mangga. Kenapa? Dia bilang, mangga di Indonesia ini sangat nikmat sekali, dia bilang. Sangat berbeda dengan kami di Korea. Kalaupun ada mangga di Korea, ketika enak itu harganya sangat mahal. Wah, kalau kita bayangkan Indonesia ini, di Makassar saja, di Sulawesi Selatan kita melihat, hampir setiap pekarangannya orang, kalau kita jalan ke kabupaten, ke desa, itu mangga semua. Enak-enak, apalagi banyak macam mangga ini. Mangga mana lagi, mangga macam, mangga agole, mangga apa, semua ada gitu. Jadi memang betul-betul, saya selalu mengingat bahwa lagu Kus Plus yang mengatakan bahwa Indonesia ini luar biasa, memang adalah sesuatu yang bukan sekedar lagu, tetapi sebuah kenyataan. Makanya kita katakan bahwa kecukupan pangan dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia ini harus kita wujudkan untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sejahtera dan makmur. Gitu. Di poin yang kedua, Nabi Kongce mengatakan bahwa kecukupan pertahanan dan kemandirian, artinya dia mampu berdaulat. Dia disegani oleh negara-negara lain. Dan kemudian bagaimana keadilan dan integritas pemimpin yang hari ini memang kita dipertontonkan dengan masih banyaknya pemimpin yang belum berpihak kepada rakyat. Tetapi kita tidak kemudian sanksi, kita kemudian tidak mengesampingkan bahwa banyak pemimpin, negarawan bangsa Indonesia yang sangat berpikir untuk bangsa Indonesia, gitu. Ya, dan saya yakin ketika ditanya, Nabi Kongce pada waktu itu ditanya, ketika di antara ketiga ini, kalau kita harus memilih mana yang duluan dilepaskan, maka Nabi menjawab, yang pertama harus kita korbankan adalah kedaulatan, pertahanan yang harus kita lepaskan, kalau kita harus memilih. Kemudian yang kedua, pangan. Tetapi Nabi Agung Kongce mengatakan, jangan hilangkan kepercayaan rakyat. Kenapa? Karena ketika kepercayaan rakyat sudah hilang, suatu negara tidak akan dapat berdiri. Tetapi kalau suatu negara tetap rakyatnya mampu bersama kompak, maka persoalan pangan dan persoalan pertahanan itu bisa diselesaikan. Oleh Nabi Agung Kongce mengatakan, makanya kalau harus memilih di antara ketiga ini, maka yang terakhir yang tidak boleh hilang sama sekali itu adalah kepercayaan rakyat. Berdaulat bagi bangsa Indonesia ini tentu kita tidak boleh didikte oleh kekuatan luar. Maka dalam kerangka iman agama Konghucu, kedaulatan lahir dari Susan, dari pembinaan diri para pemimpin dan rakyatnya. Itu tadi di awal saya katakan bahwa masing-masing bagaimana kita memuliakan hubungan ini, bagaimana pemimpin berlaku sebagai pemimpin, dan kita rakyat berlaku seperti rakyat, masing-masing mampu membina diri antar pemimpin dan rakyatnya. Jika pimpinan dan masyarakat mampu bersama-sama berpegang teguh pada kebajikan, maka kedaulatan negara akan kokoh. Makanya dikatakan bahwa pemimpin mampu harus membina dirinya, kita pun yang menjadi rakyat, kita pun yang menjadi masyarakat Indonesia, ini juga mampu membina diri. Sebaik apapun, sejago apapun pemimpinnya, kalau kemudian rakyatnya pun tidak mampu membina diri, ini tidak akan bisa terwujud Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur itu. Gitu. Agama Konghucu selalu mengatakan bahwa bagaimana kita mengatakan Susan ini pembinaan diri, gitu, bukan pembinaan orang lain. Ini yang selalu saya tekankan. Agama Konghucu selalu mengatakan membina diri, menempuh jalan suci, mengasihi rakyat, menggemilangkan kebajikan, dan berhenti pada puncak kebajikan. Kan begitu. Tidak ada kemudian agama Konghucu mengajarkan bahwa membina orang lain, bina orang lain, bina keluarganya orang lain. Tidak.
Nabi Agung Kongce mengatakan bina diri sendiri, bina keluarga sendiri. Gitu. Dia tidak menuntut kemudian bagaimana kita membina rakyat, masyarakat yang muluk-muluk. Dia mengatakan bina diri sendiri. Pemimpin harus mengetahui porsinya, harus mengetahui tugasnya, harus mengetahui apa yang menjadi kewajiban ketika dia menyandang predikasi sebagai seorang pemimpin. Dan begitu pula rakyat, dia mampu menjaga negaranya, dia mampu mencintai negaranya. Nah, ini yang kemudian dikatakan kita akan berdaulat, Indonesia akan menjadi negara yang kokoh. Gitu. Nah, yang kemudian pertanyaannya adalah, kalau tadi kita mengatakan, Nabi Kongsi mengatakan bahwa rakyatlah yang terpenting. Maka prinsip mewujudkan keadilan sosial. Jadi ini Pancasila. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pun sejalan dengan ajaran agama Konghucu. Yang Min Kuei Kuei. Min Kuei Kuei. Bagaimana mewujudkan keadilan sosial. Dalam kitab Mengce tadi mengatakan bahwa rakyatlah yang terpenting. Maka keadilan dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Yang pertama adalah hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ren I Li Ci. I, kebenaran atau keadilan. Hukum harus benar-benar menjadi hukum yang adil, tidak berpihak kepada suatu kelompok atau golongan tertentu. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Sekarang menjadi refleksi bagi kita, apakah memang benar-benar hukum telah ditegakkan tanpa pandang bulu? Apakah kita sebagai setiap warga negara sekarang mampu memberi kontribusi, mampu membiarkan saudara-saudara kita tumbuh dalam bersama kebersamaan kerangka negara kepersatuan Republik Indonesia. Dan tentu keadilan yang dimaksud di dalam berbangsa dan bernegara Indonesia adalah kekayaan alam dan pembangunan yang harus dirasakan juga pelosok. Pembangunan yang merata, pembangunan yang mampu dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Mulai dari Sabang sampai Merauke, harus merasakan manfaat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Tidak boleh kemudian ada lagi rakyat Indonesia yang merasa terkucilkan. Tidak boleh lagi ada yang merasa sedih atau merasa menjadi tamu di negaranya sendiri. Nah, makanya Nabi Agung Kongce mengatakan bahwa kebenaran atau keadilan ini harus selalu dijunjung walaupun langit runtuh. Begitu. Nabi Kongsi mengatakan bahwa tegakkan kebenaran walaupun langit runtuh. Maka di dalam kitab Tasyih 10 ayat yang ke-22 mengatakan bahwa ketahuilah, seorang pemimpin negara tidak menjadikan harta sebagai keuntungan, melainkan kebajikan dan keadilan, itulah keuntungan yang sejati. Ini menjadi refleksi, semoga ada pemimpin negara ataupun pemimpin kita yang sedang mendengarkan siaran RRI Pro 1 FM ini. Semoga kitab Tasyih, kitab ajaran besar yang dituliskan 5.000 tahun yang lalu oleh Nabi Kongce gitu, tetapi masih sangat linier, masih sangat sejalan dengan kehidupan kita hari ini. Bahwa seorang pemimpin negara tidak menjadikan harta sebagai keuntungan, melainkan kebajikan dan keadilan, itulah keuntungan yang sejati. Ini yang harus dipegang oleh kita semua. Dan tentu bagaimana mencapai kemakmuran yang berkelanjutan, yang dimana kalau kemakmuran ini kita tidak hanya bercerita, berbicara tentang materi, berbicara tentang ekonomi, tetapi bagaimana tadi kita mampu memperbaharui kehidupan rakyat. Nabi Kongce dalam kitab Tasyih mengatakan bahwa bila suatu hari dapat membaharui diri, maka jagalah agar baru selama-lamanya. Apa yang dimaksud? Artinya setiap hari, setiap saat, setiap detik bahkan, kita harus memperbarui diri. Apa yang diperbarui? Semangat kebajikannya kita. Kemampuan kita untuk melakukan kebajikan. Itu yang harus selalu diperbarui. Hari ini kita melakukan satu kebajikan. 2 jam, 3 jam, kemudian besok, minggu depan, kita harus melakukan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang tadi kita katakan bahwa kita berhenti pada puncak kebaikan. Artinya kita menjaga agar baru terus setiap hari. Selalu ada yang menjadi upgrade daripada kebajikan kita. Makanya dikatakan bahwa kemakmuran ini bukan hanya sekedar akumulasi materi, tetapi bagaimana menciptakan rakyat yang baru.
Gitu. Dalam kitab Mengce dijelaskan bahwa seorang pemimpin yang bijaksana harus memastikan bahwa dalam tahun-tahun baik rakyatnya cukup makanan untuk keluarga, dan tahun-tahun yang buruk terhindar dari kelaparan. Dengan memenuhi kebutuhan dasar rakyat, masyarakat kita bina dengan moralitas, kesopanan dan keharmonisan. Makanya kalau kita mengutip di dalam kitab Chongyong utama ayat yang pertama mengatakan, jalan suci itu tidak boleh ditinggalkan walau sekejap pun. Apa yang dapat ditinggalkan itu bukan jalan suci. Makanya para pendengar RRI yang saya hormati, menjaga kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan, serta mewujudkan keadilan dan kemakmuran adalah bagian dari pelaksanaan jalan suci atau Tao. Kita sebagai manusia yang tentu harus berbakti kepada Tian, Tuhan yang Maha Kuasa, agama, dan tanah air. Untuk sebelum mengakhiri sesi mimbar agama Konghucu kita pada malam hari ini, mari bersama-sama saya mengajak seluruh pendengar RRI Pro 1 94,4 Makassar untuk kita bersama-sama menutup mimbar agama Konghucu ini, dan izinkan saya untuk membawakan doa untuk keselamatan bangsa. Kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan Yang Maha Agung, Pencipta alam beserta beserta isinya, dengan bimbingan rohani Nabi Agung Kongce, Ta Cheng Chi Seng Kongce, Chin Chai, pada hari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, kami menaikkan puji dan syukur atas rahmat kemerdekaan yang Engkau karuniakan kepada bangsa dan negara kami. Bimbinglah para pemimpin bangsa kami agar senantiasa berjalan di atas jalan kebajikan, menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta mampu menegakkan keadilan dan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Karuniakanlah keteguhan iman, semangat kerja keras dan persatuan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar bangsa kami tumbuh menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di hadapan dunia. Semoga jauhlah hati ini dari segala kelemahan. Semoga jauhlah hati ini dari keluh gerutu kepada Tian, Tuhan Yang Maha Kuasa. Melainkan kami dapat tekun belajar hidup yang benar. Dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Kuatkanlah iman kami, karena kami yakin Huang Tian Sangti, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan kami, kini dan selama-lamanya. Sungguh maha besar kebajikan Tuhan, semoga Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti Wei Tian Yute. Huang Yi Sangti Wei Tian Yute. Sancai. Terima kasih para pendengar. Saya tutup mimbar agama Konghucu pada malam hari ini dengan ucapan Wei Te Tung Tian. Hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Sancai.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi Mimbar Agama Konghucu sudah hadir menyapa ruang dengar Anda malam hari ini. Nah, saatnya kita menghibur pendengar, khususnya pecinta drama radio ya. Untuk malam hari ini di edisi akhir pekan, ya 15 Agustus 2026 ini, kami hadirkan drama radio dari produksi RRI Makassar ya, berjudul Mentari Yang Enggan Padam. Dan jangan lewatkan, selepas drama radio, Anda bisa menyimak atau mengikuti program selanjutnya, yaitu Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Hai, aku Nana, dan ini adikku Mina.
2: Kakak main yuk.
1: Ayo.
2: Kakak,
1: ayo.
2: Bapak, Ibu,
1: Nana senang sekali. Nana bahagia.
3: Tapi itu dulu. Setelah Bapak meninggal, Ibu sakit. Kasihan Ibu.
2: Kakak?
3: Iya, Dek.
2: Kakak tidak pergi sekolah.
3: Iya, bentar lagi, Dek. Sebelum ke sekolah, Nana harus masak untuk Ibu dan Mina. Makanya Nana selalu terlambat.
4: Permisi, Bu. Nana...
5: Kalau tiap hari kamu terlambat, mending tidak usah datang ke sekolah.
4: Tapi, Bu...
5: Sudah. Ibu sudah capek dengar alasan kamu.
4: Maaf, Bu.
5: Cepat, masuk sana.
4: Kalau saja Ibu Nana tidak sakit, maka Nana tidak akan pernah terlambat ke sekolah. Kalau saja Nana punya keluarga yang bisa urus tanah, maka Nana juga tidak akan terlambat ke sekolah. Dan kalau saja Nana tidak berjanji pada Ibu untuk tetap sekolah, Nana pasti tidak akan datang ke sekolah. Tapi Nana tetap mau bersekolah. Nana harus bagaimana? Bapak, Nana rindu.
3: Nana memang sedih, tapi Nana harus kuat. Panas sekali ya hari ini. Nana harus pergi ke pasar dulu bantu Pak Ridwan.
6: Pisangnya 5.000. Pisangnya 5.000. Terima kasih.
7: Sudah pulang sekolah, Nak?
3: Iya, Pak. Ada yang bisa Nana bantu, Pak?
7: Kamu memangnya tidak capek, Nak?
3: Kalau mengeluh, Ibu dan adik Nana mau makan apa?
7: Ya sudah, bantu Bapak cari pembeli gorengan Bapak ya.
3: Iya, Pak.
6: Nana, berapa kilonya tuh, Nyeng?
3: Beli, beli. Gorengannya masih hangat. Ya, 1.000 rupiah. Beli, beli. Ayo dibeli gorengannya, ayo.
7: Nana, gimana jualannya?
3: Iya, Pak. Tadi ada yang borong.
7: Alhamdulillah. Oh, iya. Ini beras untuk kamu ya.
3: Makasih banyak, Pak. Nana pulang dulu.
7: Luar biasa kamu, Nak. Masih kecil, tapi tanggung jawabnya besar.
3: Nana pulang.
2: Kakak pulang.
3: Iya, Dek. Batuk Ibu kok tidak berhenti.
2: Kakak mau makan.
3: Sabar ya, Kakak masak dulu.
2: Iya.

0: Kakak lapar.
1: Bentar lagi, Dek. Yang Nana takuti pun akhirnya terjadi.
2: Ibu. Ibu. Ibu kenapa? Nana takut.
3: Nana, mana adik kamu, Nak?
0: Mina, sini.
2: Ibu, Nana takut. Ibu takut.
3: Ibu yang lebih takut dari kamu. Ibu. Ibu takut meninggalkan kamu. Yang akan perawat kalian. Maafkan ibu. Kamu baik-baik. Kamu
2: ibu.
3: Jaga hati kamu. Jaga dia. Nana, ingat janji kamu ke ibu. Kalau kamu akan tetap bersekolah. Tetap bersekolah ya, Nak.
2: Iya, Bu.

0: nak.
1: Farid, Mas.
0: Kamu harus kuat ya, nak.
2: Nana?
1: Ibu guru datang.
2: Iya, nak. Boleh. Ibu guru peluk, nak. Sekarang akhirnya ibu tahu alasan kamu selalu terlambat ke sekolah. Maafkan ibu ya nak. Jangan khawatir nak. Mulai sekarang ibu guru akan selalu ada untukmu dan adikmu demi masa depan kalian.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lee.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Ngobras, ngobrol bareng komunitas di akhir pekan ini kembali menyapa ruang dengar Anda. Ditemani saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda dan tentunya seperti biasa hadir menyapa Anda dengan obrolan-obrolan bersama komunitas-komunitas yang bisa menginspirasi kita ya, atau memotivasi kita mungkin dengan hal-hal positif yang dilakukan mereka. Dan di kesempatan malam hari ini spesial, kita akan bersama dengan narasumber dari komunitas Pase ya, pecinta serama Sulawesi. Ini untuk penghobi hewan peliharaan ya. Nah, ini mungkin menarik untuk Anda simak juga ya. Dan malam ini saya sayang sekali nih narasumber saya hanya bisa terhubung dengan kita nih melalui line telepon karena lagi ada kesibukan juga, lagi ada acara keluarga nih. Baik, saya langsung menyapa dulu ada Mas Ervan ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ervan.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar ini? Iya.
4: Alhamdulillah, baju-baju.
3: Baju-baju. Baik, terima kasih sebelumnya ini mau diganggu, mau di ya, mau di sedikit di interview kulik-kulik soal serama Sulawesi ini ya. Baik. Mas Ervan ini sebagai ketua ya dari Pase pecinta serama Sulawesi ya.
4: Iya.
3: Nah, mungkin bisa dicerita dulu nih awal ya. Berdirinya pecinta serama Sulawesi ini itu dimulai kapan ini, Mas Ervan?
4: Oh baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Pada tahun kita nih apa serama ini dulu saya pun begitu cari tahu ayam serama seperti apa. Ternyata ada ayam kecil, tapi lenggak-lenggok di atas meja gitu loh. Ini kan ayam serama asli dari Malaysia tuh. Saya lihat, tapi kita di Makassar, khususnya Sulawesi Selatan, itu nggak baku kenal semua. Akhirnya 2011 main, 2012, akhirnya teman-teman ada semacam sosialisasi untuk mempertemukan ke teman-teman ini dari luar daerah, dari kabupaten kota, datang ke Makassar. Kita biasa adakan ini, adakan sosialisasi di Pantai Losari. Ah, dulu Pantai Losari ketemulah. Akhirnya ngulik-ngulik di Jawa juga udah banyak kontes kan, ngulik-ngulik. Akhirnya bersatu teman-teman, sudah bikin organisasi buat perkenalan ke orang-orang Jawa kan. Akhirnya buat terbentuklah Pase untuk pecinta serama Sulawesi.
3: Iya, itu di tahun berapa tuh, Mas Ervan?
4: Itu tahun 2012 kayaknya.
3: 2012.
4: 2013 lah.
3: 2013. Berarti 13 tahun silam dan, ya.
4: Ya, wah. Itu pun kita sudah berhasil buat kontes nasional di situ 2013 kemarin.
3: Langsung
4: iya,
3: langsung bikin.
4: Iya, langsung. Langsung buat soalnya kan kita dari berbagai apa namanya? Kabupaten kota kan Pinrang, Pangkep, Maros bersatu buat komunitas, buat kontes besar di Makassar langsung meledak pak gitu sekalian.
3: Langsung booming ya. Oke, jadi sebenarnya serama ini adalah salah satu jenis ayam mini ya, yang ukurannya mini gitu ya, tapi asalnya dari Malaysia.
4: Dari Malaysia.
3: Dari negerinya Upin Ipin ya.
4: Iya, negeri Upin Ipin.
3: Nah, apa bedanya ini kalau ada tadi teman yang nanya, ini serama dengan kate apa bedanya sih?
4: Beda, perbedaan yang mendasar itu Bang Arfan begini. Kalau orang biasa kita sosialisasi kan, biasa pada ibu-ibu, cewek-cewek, oh kok ini dadanya membusung, Wih. Dia berani gini. Nah. Oh iya. Akhirnya dia lebih tenggelam, lebih sombong kata dia. Nah. Yang penting ayam sombong, orangnya kagak sombong.
3: Iya.
4: Kalau ayam lagi kate enggak, dia itu menunduk.
3: Oh, justru dia menunduk.
4: Lebih banyak menunduk. Iya,
3: menunduk dia. Kalau yang membusung, yang jenis membusung itu membusung, tegak serama. Itu serama.
4: Serama. Oh. Nah, itu serama. Ya. Makanya itu yang perbedaan dasarnya kan.
3: Itu perbedaan.
4: Dan dia lebih kecil daripada kate. Kalau serama itu di bawah 1 kilo ada. Mungkin 500 gram, 300 gram ya. Kalau kate 500 ke atas.

0: dia membusung bener, sendiri bener. Gitu ya. Keindahannya di situ.
1: Ya, nanti di pan. Iya benar, gayanya dia dia berkokok, dia makan sayap. Ah gitu, dipandu dengan jokinya kan dia hori-hori juga kan.
0: Oh, jadi dia harus
1: beda-beda.
0: Jadi oke, jadi ownernya tuannya ini ya, biasanya sefrekuensi ya dengan itunya ya.
1: Betul. Oh. Iya, biasanya kita pakai di reban-reban masing-masing biasanya ketika kontes ya udah. Ya,
0: harus tuannya yang bawa ya. Ya. Jadi ya, kayak ibaratnya burung karena, kayaknya kalau kontes burung tuh biasanya kedengar kode-kode dari tuannya baru dia bersiul indah gitu ya.
1: Betul.
0: Sama ya, ini di ayam. Oke.
1: Kalau dia beri kode, dia bumbusung, dia bergaya, dia berini kan.
0: Sesuai
1: kalau orang lain biasanya enggak mau biasanya
0: ya,
1: sih.
0: Sesuai latihannya gitu ya karena kesehariannya. Okay. Jadi itu pure dari ayam impor dari Malaysia, kemudian dibibit di Makassar oleh teman-teman dari Pase ini ya?
1: Benar. Bahkan kemarin itu 2000 berapa ya? 2013 itu udah teman-teman udah impor itu.
0: Awalnya memang impor
1: kualitas
0: ya?
1: Ayam udah impor. Bahkan yang juara BOTB pada saat 2013 yang saya cerita tadi kontes awal perdana nasional itu ayam impor itu.
0: Wes.
1: Ayam impor dari Malaysia. Enggak ada lawan.
0: Kalau boleh tahu, tuh di awal 2013 itu kisaran berapa sih seekornya itu yang ya standar kontes lah.
1: Kalau dulu
0: harus ngerogoh kocek berapa tuh?
1: Dulu 2013 itu kalau kita beli Indukan. mau memiliki kan. Kalau dia sudah dewasa biasanya rogoh kocek sekitar 10 jutaan, 10 sampai 15 jutaan
0: seekor. Wow. Itu pun bahan mentah.
1: Kalau
0: artinya sudah jadi.
1: Sudah spek game belum ada prestasi.
0: Oh iya.
1: Belum ada prestasi, tapi sudah spek game kan, spek kontesnya.
0: Spek
1: tapi
0: kontes.
1: Belum ada prestasi.
0: Oh. 10 ya.
1: Tapi kalau anakan kita beli anakan itu main di sejutaan.
0: Sejutaan.
1: Itu umur satu bulanan.
0: Yeah,
1: bahkan pernah kawan itu jual itu sejuta umur sehari.
0: Tapi kayak beli kucing dalam karung mungkin ya. Kalau anakan, ya, soalnya, nanti ini jadi berapa soalnya, gitu ya? Biasanya nggak jadi.
1: Soalnya anu juga bang, perawatan juga ini nggak seperti gampang. Ayam lahir.
0: Iya,
1: nggak gampang.
0: Mesti khusus tuh.
1: Bahkan iya khusus. Apalagi kalau memang dipersiapkan buat spek game kan? Lain lagi cerita.
0: Mesti training juga ini di salon-salon juga ya.
1: Benar.
0: Salon. Wah, kalau 2013-an 10 sampai 15. Nah, sekarang 13 tahun nih kan semakin berat. Itu sudah benar. Itu di angka berapa sekarang itu kan pastinya naik.
1: Iya. Biasanya sih kemarin rekor di Makassar kita ada transaksi itu sekitar seekor itu 30 juta.
0: 30 juta. Wah.
1: Satu ekor.
0: Spek game ya, spek kontes ya.
1: Udah. Iya, udah prestasi, udah pernah BOTB kan, 30 juta tuh.
0: Oke. Ini kan sudah 13 tahun, artinya teman-teman Pase ini sudah banyak dong, tidak tergalu bergantung lagi nih sama ayam impor ya. Artinya sudah ada indukan, sudah bisa breeding sendiri kah, atau mungkin masih belum bisa nih memperbanyak begitu genetiknya itu.
1: Awal-awal dulu begitu kan kami ini agak sulit untuk mengembangbiakkan karena ternyata ayam-ayam begini ketika dia kepalanya ke belakang mau kawinnya susah.
0: Oh ya?
1: Ya kan dia kan kepalanya ke belakang kan?
0: Iya.
1: Bener kan? Kepalanya ke belakang. Jadi dia kayak ayam cacat gitu kalau gila. Terus kalau mau dikembangbiakkan mau kawin alami susah biasanya. Nah sekarang perkembangannya adalah sekarang saya malah sudah populerkan itu sistem kawin IB namanya, inseminasi buatan.
0: Inseminasi benar-benar. Saya pernah.
1: Sekarang udah pakai begitu semua.
0: Saya pernah lihat tuh Om Irsal Serama Junior tuh. Kirain ngapain bener. Tuh nembak apaan tuh katain di inseminasi
1: saya
0: nih.
1: Saya pengalaman bang. Iya, saya ada pengalaman bang. Saya kawinkan ayam. Nggak ada yang fertil, nggak punya anak. Terus saya cobalah sistem IB, karena di Makassar dulu belum populer kan sistem IB, takut-takut.

0: gimana gimana gitu kan. Akhirnya saya coba. Bayangkan Bang, enggak punya anak sama sekali, saya IB dapat anak 50 ekor, Bang.
1: Dari wow. Beberapa bisa itu 50?
0: Iya. Soalnya bisa.
1: Dari
0: bisa.
1: Berapa indukan
0: satu ya? Satu induk itu dari sekitar 12 indukan. Bahkan saya ngatur jadwalnya dia. Dengan sistem IB. Nah, ini sekarang. Sekarang sudah sistem begitu. Kalaupun ayam pun tidak punya kaki pun udah masih bisa. Yang penting semennya ada, spermanya ada. Kita pasti boleh ayam betinanya bertelur. Insyaallah pasti.
1: Oke.
0: Okay. Bisa
1: buat lah ayam serama. Baik, kalau anggota dari PASSE atau pecinta serama Sulawesi sendiri ini ada berapa orang yang tercatat nih? Mas Irfan.
0: Yang tercatat itu ada mungkin sekitar dari kabupaten kota itu kan, dari Maros, Pangkep, Baru, Sidrap sampai Palopo Utara itu ada semuanya.
1: Ada ya?
0: Iya, sampai saya biasa kontes pun saya juga kan menjuri biasanya. Sampai Gorontalo, Manado, Bitung. Sampai ke sana itu. Mungkin ada sekitar 100-an ada malah.
1: 100-an aktif dan tidak aktif ya. Biasanya kan nanti ada event baru kelihatan semua kan.
0: Iya, biasanya begitu sih. Biasa teman-teman juga kalau nggak punya munisi atau peluru kontes, biasanya dia datang-datang aja.
1: Oh gitu.
0: Soalnya kalau mau kontes kan harus punya gacoan gitu kan. Kalau nggak ada gacoan, nggak bisa unjuk diri kan. Biasanya begitu.
1: Waduh. Jadi ratusan. Tapi kalau di Makassar sendiri biasanya kegiatannya nanti kontes atau ketemu atau mungkin ada pertemuan bulanan kah? Ada yang mau dibahas-bahas kah? Ketemu lagi di mana gitu?
0: Biasanya saya sama Om Irsal itu setiap minggu biasanya. Dulu-dulu kan kita masih sosialisasi, masih pengenalan. Soalnya ayam spek game juga ini rawan rusak, Bang.
1: Oh.
0: Makanya kita ada proses penjagaan itu, bahasa saya proses penjagaan biasa itu setiap minggu di warkop biasanya. Kami duduk warkop minum kopi sambil kita sharing, sambil kita kerja ayam, kita sharing, kita edukasi teman-teman kan yang baru-baru yang nggak ngerti. Nah itu yang nggak dia punyai sama orang-orang lain saya lihat. Karena kita di Makassar itu betul-betul kita rangkul pemain-pemain baru, apa yang mereka pengen, keilmuan yang mereka pengen tahu di serama, kita bagi gitu loh. Sayang tidak. Biasanya beli ayam mahal tapi
1: mati rusak doang. Kan? Rusak atau mati itu ya. Terlantar aja gitu. Ya kan biasanya kan banyak yang FOMO ya Mas Irfan ya, banyak yang FOMO artinya senang punya duit begitu ya, beli aja yang betul. Tapi tidak tahu ngerawat.
0: Makanya ada beberapa teman-teman senior juga itu bantu ya udah gimana bantu untuk jaga ayam. Soalnya kalau cuma beli ayam, punya duit beli ayam tapi nggak bisa rawat ayam, sama aja. Bisa dipakai untuk kontes ya kan gitu.
1: Mubasir
0: nah, itu yang bukan apanya serama ini tingkat kesulitannya tinggi menurut saya. Makanya saya betah.
1: Itu yang jadi tantangannya. Itu jadi tantangannya.
0: Betul. Dia kalau serama itu Bang, dua. Satu seni kontes, dia kan kesenian nih, keindahan. Satu seni kontes, satu seni breeding, Bang. Jadi seni breeding itu lebih susah daripada seni kontes. Kenapa Bang saya bilang? Ayam kontes ketika dia prestasi, kita breeding, kita ternak punya anak belum tentu Bang bisa jadi kontes.
1: Betul.
0: Iya benar, bukan ayam genetik maksudnya. Bukan yang menurunkan genet.
1: Iya, biasanya kan kalau lakinya juara nih pasti nanti bibitnya bagus, belum tentu ya.
0: Belum tentu. Bahkan ada ayam yang jelek tapi darah bagus bisa keluar ayam gimbang. Nah, di situ keindahan seni breedingnya itu susah ditebak. Makanya ada tuh susah ditebak. Tapi punya keilmuan kan, tapi tetap punya keilmuan. Lain-lain itu harus harus kita perkuat kan.
1: Nah, Mas Irfan kan 13-an tahun nih main serama nih. Kan tentu ngelihat juga nih perkembangan kan, selain di luar Sulawesi, di luar Sulawesi pun gitu ya. Itu nyuri-nyuri ilmunya apa saat ikut-ikut kontes atau ada informan nih? Cari-carinya informasi dari mana nih?
0: Dulu sih kalau kita beli ayam dulu dulu kan kami ini beli ayamnya di Jawa tuh. Soalnya kita belum ada akses keluar kan dari Malaysia. Soalnya impor ayam itu enggak sedikit duit. Akhirnya nyuri-nyuri ilmu, tanya-tanya gitu loh. Sampai sempat saya tuh taruhan jatuh. Saya sempat nanya gini-gini, oh, kok begitulah. Tapi alhamdulillah saya ada momen itu hari saya ada di Jawa tuh. Saya jabanin semua reban-reban besar di situ di Jakarta, di Jawa. Saya studi banding ceritanya bagi saya. Yeah. Ternyata gini loh. Akhirnya saya belajar lah di situ.
1: Bawa pulang.
0: Pulang. Saya bagi tahu semua teman-teman. Gini loh. Itu nggak boleh gini. Nah, dan akhirnya sekarang pun ya bukan saya ngincer pilihan orang-orang Jawa itu enggak, tapi sekarang saya lebih banyak juga bercengkrama sama ambil keilmuan dari orang-orang Malaysia malah. Bahkan kita belajar bahasa Upin-Upin untuk bisa terjemahkan kan. Basicnya kan di sana Malaysia.
1: Iya. Membangun itu ya, linknya ya supaya gampang lah bagi
0: ilmunya. Iya, benar.
1: Gitu ya. Atau berapa atau dan mungkin selama berdirinya ini sudah banyak tunggu dulu. Kontes-kontesnya itu sendiri, apakah itu tahunan atau tunggu momen-momen tertentu dulu nih, misalnya dari tunggu PASE yang bikin atau komunitas yang sana lagi bikin?
0: Dulu masih ramai, teman-teman juga masih banyak waktu luang kan. Itu hampir setiap bulan bang.
1: Hampir setiap bulan.
0: Buat misalnya nih, ya Makassar nih buat bulan 5 kan, bulan 6 itu di Pangkep misalnya. Ini terakhir bulan berapa ya kemarin? Satu bulan yang lalu atau dua bulan yang lalu? Itu di Makassar. Nanti bulan 10 itu akan di Palopo nanti.
1: Oh, di Palopo. Di Kota Palopo.
0: Kota Palopo.
1: Di sana juga banyak, sudah banyak peternak juga nih sana.
0: Banyak sana. Sana kan banyak orang-orang besar juga. Cuma ya itulah bahwa Serama ini enggak semudah orang pikirkan lah. Cuman banyak orang-orang kan pengen populer di Serama tapi jalannya enggak menganggap bahwa itu gampang, padahal boy sulit bang. Saya pikir saya banyak bercengkrama sama teman-teman yang punya modal pun, punya duit segepok pun pasti habis bang. kalau enggak ngerti kan, enggak ngerti ini ya, apalagi pakai ego masing-masing mau main, soalnya yang Serama ini kan cuma wadah silaturahmi gitu loh. Itu banyak kenal teman dari berbagai background kan.
1: Iya.
0: Nah itu kalau saya sih itu sebenarnya kalau masalah kompetisi ya itu poin plus lah. Kalau itu kan, apalagi teman-teman kalau udah juara di kontes kan biasanya itu ada penawaran dari teman-teman, jual nggak itu ayam, berapa duit gini. Ya udah
1: biasanya itu segitu ya
0: perekonomi Serama.
1: Iya, perputaran ekonominya di situ ya.
0: Tadi itu berputar. Apalagi jelang kontes itu bang, rasanya ini iya kencang.
1: Kencang. Oh, artinya 13 tahun ini pecinta Serama masih tetap eksis, bahkan makin banyak peminat gitu ya. Kalau yang mungkin pemula nih yang mau tanya-tanya atau mau gabung-gabung, mau tahu soal Serama Sulawesi ini, kemana mereka nih, Mas Irfan?
0: Di Facebook ada.
1: Di Facebook tuh, akunnya grup siapa
0: Makassar
1: nih?
0: Iya. Komunitas, grup komunitas.
1: Grup komunitas.
0: Iya, akunnya.
1: Serama
0: apa? Ya, komunitas Serama Makassar.
1: Serama Makassar.
0: Terus Serama Sulawesi banyak loh. Serama Goa gitu loh. Banyak. Jadi nanti terhubungnya ke kami-kami juga.
1: Oh gitu.
0: Nah, cuma teman-teman kan kontrol masing-masing kabupaten kota biasanya. Komunitas Palopo juga ada. Bilupa ada. Banyak tuh. Jadi gampang aja.
1: Jadi kalau
0: Pindrang juga
1: minat gabung, tidak perlu syaratnya mesti punya ayam ya. Nanya-nanya dulu nggak apa-apa, gitu ya.
0: Tidak juga, iya.
1: Ya,
0: misal, kan nanya-nanya dulu nanti tertarik. Kok begini gitu. Nanti sudah dapat feel-nya baru.
1: Dikasih petunjuk, gitu ya. Sebaiknya main ini dulu kamunya, jangan langsung yang itu.
0: Ya benar. Soalnya kalau main langsung yang susah-susah, aduh nanti kau puyeng nanti.
1: Oh, iya.
0: Pelan-pelan dulu lah. Sama aja kita sekolah kan harus kelas 1 dulu.
1: Betul.
0: Jangan langsung perguruan tinggi kan. Pelan-pelan aja.
1: Pelan-pelan aja.
0: Tapi nah, biasanya kalau ada pemula mau langsung yang berat-berat, ya saya ladenin biasanya. Kalau ketemu saya, kalau ketemu saya ladenin. Kau mau yang seperti apa ya?
1: Ayo, tanya ya, kamu maunya apa nih?
0: Nah,
1: ya.
0: Tapi jarang ketemu saya, biasanya teman-teman yang nggak langsung ketemu saya susah, susah untuk ketemu, nggak tahu juga.
1: Oke, tapi kalau dari perubahan juga nih ya, perubahan model-model serama yang mungkin kan biasanya kan tiap tahun atau mungkin beberapa waktu itu agak berubah trennya. Apa bener, seperti itu juga?
0: Bener.
1: Nah, misalnya motif bener ini sekarang yang dikejar orang nih.
0: Benar.
1: Oh, gitu juga
0: kita
1: ya
0: bukan motif, ya? Tapi iya benar. Dulu 2013 itu buat ayam berkebas, apa namanya? Berlenggak-lenggok di atas meja itu sulit. Kita udah berteriak kiri kanan pun sulit. Sekarang kita taruh meja udah kebas. Udah main sendiri, udah enggak perlu susah-susah gini-gini enggak perlu. Nah, itu yang menjadi perbedaan dasar dan kita juga patrennya ke apa namanya? Ke Malaysia juga.
1: Tetap Malaysia ya.
0: Terakhir 2 tahun terakhir ini pun kami itu ngambil baka juga dari sana. Karena udah jauh kan, bedanya udah jauh ke ayam kita dengan orang Malaysia gitu. Makanya terus terang Bang, terus terang kita ini 2000 prestasi kita di Makassar nih serama 2016 itu sudah juara 1 Liga Serama Indonesia.
1: Wih,
0: itu orang Makassar itu. Itu dari Bapak Samata Serama itu. 2017 juga, jadi 2 tahun berturut-turut kita itu pakai, ada namanya Bang Liga Serama Indonesia, kita pakai poin setiap kontes di seluruh Indonesia kita gabungin itu.
1: Wow.
0: Dan di akhir tahun, iya di akhir tahun, nah, kita lah pemenangnya, juara 1, iya juara 1 itu. Nah di situ mulai booming 2016 itu, 2016 mulai booming, 2015 punya orang Jakarta, 16-17 punya kita, 18 punya kita, sama hitamku, anak ayam hitamku, sama yang punya orang Palopo itu Mr. Kevin. 2019 akhir itu kita juara 2. Setelah itu COVID Bang. Ya COVID kan, aduh udah berhenti dulu. Nanti setelah COVID baru kita mulai pelan-pelan, soalnya kita long distance, anu distance kan itu hari. Akhirnya di rumah dulu lah saya bilang. Kita prestasi udah lumayan lah. Makanya orang-orang sana juga dia paham lah kita. Mereka juga melirik juga sama kita.
1: Iya. Artinya terbuka juga ya berarti ya. Kalau misalnya yang beberapa daerah di luar Sulawesi mungkin mau juga tanya-tanya apa sih rahasianya ini anak Makassar kok bisa gitu ya. Enggak sungkan ya, berbagi ilmu ya. Mas Irfan ya.
0: Enggak sungkan. Iya. Saya biasanya sih begitu. Bahkan dulunya kami itu belinya di orang Jawa, Pulau Jawa kan?
1: Iya.
0: Sekarang mereka yang beli sama kita.
1: Oh, gitu.
0: Sekarang mereka beli sama kita.
1: Iya.
0: Okay. Sudah, artinya teman-teman, saya memang selalu mau teman-teman sharing dengan pure, jujur ya. Jujur, pure supaya apa? Supaya perkembangan serama itu bisa meningkat dengan satu quality. Betul-betul quality, bukan ada embel-embel yang lain. Nah, kan? Kalau artinya kita fokusnya ke situ. Soalnya kalau kan saya pernah bilang sama teman-teman nih, wah kandang kamu bagus, tapi isinya enggak. Ngapain? Ya kan? Yang mau dinilai bukan kandangnya, isinya. Dari situ, saya sentil-sentil teman-teman, tapi kita ketika kita ngopi bareng di hari Minggu misalnya kerja ayam, kita ngulik-ngulik, kita bahas tentang perkembangan, kita bahas tentang jalan bagaimana kita meningkatkan kualiti kita. Dari segi breeding ternak kita, dari segi penjagaan kita. Nah itu yang memang saya edukasi dan teman-teman sama-sama saya, kita edukasi memang itu supaya kita bisa jadi lebih baik. Akhirnya kita bisa dipandang sama orang-orang di Indonesia, bahkan di Malaysia Bang. Bahkan di Malaysia. Mereka biasa paham, oh iya saya tahu tuh Om Evan di Sulawesi kan, di Indonesia. Oh iya, oke.
1: Iya, apalagi sekarang kan banyak teknologi, kita bisa video call, bisa apa ya, gitu ya. Bisa ya, ngobrol lah sama mereka, sharing-sharingnya gitu. Oke. Okay. Ya. Nah, kemudian mungkin tadi ada breeding. Nah, Itu memang dijualnya misalnya ya, ada yang minat gitu ya, misalnya ya. tunggu ini kalau netas nih saya yang ambil. Apa itu lihat dari anggota atau bahkan umum saja? Kan biasanya orang bilang, siapa dulu nih yang mau ngambil? Takutnya kan nanti dia nggak tahu rawat. Apakah ada begitu juga nih?
0: Kalau saya pribadi sih, kalau jual beli di serama hobi ini, itu nilai plus bang. Kita hobi ya hobi aja. Kalau ada pun jual beli di dalamnya, itu plusnya bang.
1: Plusnya.
0: Ya kan, siapa sih yang nggak mau dihargain dengan hobinya? Ya kan? Tapi kalau jual beli, saya nggak terlalu ke arah jual belinya. Tapi kalau memang ada jual belinya, itu plusnya saya bilang sama teman-teman. Cuma masalah ayamnya, itu tergantung bang. Ayam itu tergantung kualitasnya. Harganya biasanya tergantung kualitas. Dengan lain dari darah keturunannya dia. Gitu. Kalau saya.
1: Ya kan kadang biasa bilang, teman-teman, kadang kan biasa yang nawar. Pokoknya berapapun saya beli gitu ya. Tapi kan kita lihat, kita kan biasa enggan begitu ya. Sayang banget ini anakan paling bagus ini kalau kamu saya kasih orang tidak tahu apa-apa ini gitu ya. Sayang banget ini, mending saya kasih si Om A walaupun harganya seberapa tapi dia bisa ngerawat, bisa ngelanjutin gitu. Kalaupun nanti saya butuh bibitnya juga bisa ngambil lagi nih.
0: Benar.
1: Biasanya gitu kan.
0: Dulu sebelum kami impor, biasanya dulu sebelum kami impor ke dari Malaysia langsung itu, kita kan ngambilnya di Jawa tuh. Tapi mereka orang Jawa juga ngasih kita ayam. Tapi mereka tahu kita buat
1: breeding.
0: Bisa jaga ayam itu.
1: Oh ya.
0: Buat
1: diamanahkan kita, bisa diamanahkan.
0: Itu ayam kalau kalau misalkan dia kita beli tapi dia tahu bahwa dia bisa jaga ayam ini. Soalnya kalau dia kasih ini si A hancur ayam.
1: Ya.
0: Ujung-ujungnya kalau dia jadi prestasi kan baliknya ke sang breedernya dia kan. Dari mana tuh ayam?
1: Kan kadang biasa gitu kan.
0: Sudah banyak saya.
1: Kadang biasa ceritanya teman kayak gitu. Apa sih? Itu ayamnya siapa yang juara di sana? Oh, ayammu kan waktu itu dirawat sama si dia gitu. Lah, kok di saya jelek, di sana bagus gitu.
0: Bahkan ada begitu, Bang.
1: Iya, betul.
0: Ada begitu, Bang.
1: Dia saya mau beli lagi deh kalau.
0: Padahal dia enggak tahu bahwa tolak ukurnya paling pentingnya adalah rawatan, Bang.
1: Perawatan
0: lain.
1: Waduh.
0: Bukan hanya turunan, iya rawatan. Nah. Rawat lain penting, tapi rawatan itu lebih penting bang. Wah. Dua-dua tidak boleh dipisahkan.
1: Susah memang kalau sudah
0: rawat hobi. Bagus, tapi iya susah. Makanya ketika misalkan ada yang nawar juga, saya biasa bilang sama teman kalau ada yang nawar, biasa kan bilang tuh ada tuh mitos kalau ditawar nggak dikasih mati tuh ayam.
1: Iya betul.
0: Ya kan?
1: Waduh.
0: Kalau saya nggak pakai itu, saya bilang kalau nawar berarti orang tuh apresiasi ke ayam kamu. Kalau kamu nawar. Dia nawar, ya udah kasih tahu, gini loh, saya jual ayam ini dengan harga pantas, pantasnya sekian ini sekian. Kenapa? Jelaskan. Cuma teman-teman biasanya nggak sampai untuk menjelaskan ke situ.
1: Iya.
0: Kalau saya jelaskan bang, kalau apalagi ada orang yang berminat untuk fighter, untuk main di game kontes, udah datang ke reban, saya buatkan ayam kontes, kau cari mana, sudah, kau lihatlah.
1: Oh, gitu. Artinya juga itu saling baku jaga itu. Juga nih ya, agar jangan-jangan hanya karena duitnya lu jual murah juga ya. Kalau lu jual murah ya turun ini kualitas nanti bisa-bisa.
0: Benar.
1: Iya.
0: Benar.
1: Okay.
0: Kalau udah banyak pasti turun lah.
1: Iya. Tapi kan
0: kalau yang kontesnya susah, Bang. Kalau kontesnya susah, Bang, turun. Sama aja ayam ketawa, itu kan susah juga di breeding itu.
1: Betul.
0: Saya dulu, Bang, sebelum seram ayam ketawa, Bang. Cuma saya nggak sampai kontes keluar-keluar, diajak kawan-kawan juga saya. Tapi di Serama bang, saya ke Jogja, saya ke Surabaya.
1: Iya.
0: Saya nggak tahu juga.
1: Enak ya.
0: Bikin anu saya kan, pil saya di situ. Gitu.
1: Iya. Ya itulah juga namanya kalau hobi dan kecintaan diseriusin, ya pasti ya, ada hasil.
0: Banyak kawan. Saya yang paling penting itu bang, banyak kawan.
1: Banyak kawan ya.
0: Setiap daerah ada kawan saya. Kerta ada kawan, ada kawan.
1: Nah, kalau di tahun 2026 ini ada event dekat-dekat ini nggak?
0: Bulan 10 bang nanti.
1: Gimana tuh rencananya? Di Makassar?
0: Di Palopo.
1: Oh, di Palopo itu. Wah, jadi Mas Ervan dan kawan-kawan ini akan saling ini ya?
0: Insya Allah.
1: Jumpa-jumpa lagi.
0: Saling support.
1: Wow, luar biasa. Jadi artinya sekarang lagi persiapan ini ya?
0: Ya harus ayam game harus lebih siap lah.
1: Tapi kalau ayam serama kayak begitu di cuaca kayak sekarang ini lagi panas-panasnya, itu ngaruh juga enggak?
0: Ngaruh, sama. Ya, enggak, pada umumnya sama aja.
1: Oh gitu.
0: Makanya biasanya kan ada orang ngomong, loh kok kepalanya di belakang, gimana tuh makannya? Ya sama, makan nunduk lah. Ya kan? Sama aja, pada umumnya sama. Cuma memang keunikannya di situ, Bang. Dia, dia apa namanya, dia bergaya gitu loh.
1: Ya,
0: dia
1: ya.
0: Membusung.
1: Oh, oke. Baik, Om Irfan, mungkin kepada seluruh masyarakat nih, pendengar, mungkin masih banyak di luar sana yang menyepelekan atau mungkin tidak tahu, sebenarnya pernah dengar mungkin Sarama ini, tapi nganggap itu hobi yang sepele aja. Ya. Nah, apa nih yang bisa dititipkan pesan nih kepada pemain-pemain Sarama yang mungkin baru, ya? Apa nih, biar nanti dapat hasilnya deh?
0: Kalau saya sih, sebenarnya Sarama jadikan ajang silaturahmi, perkuat kita punya apa namanya, link kan, terus perbaiki niat lah. Kalau masalah jual beli nanti belakang lah itu.
1: Jangan pikir itu dulu ya.
0: Ketemu orang banyak ya, ketemu orang banyak itu dari berbagai background itu rezeki loh.
1: Ya
0: kan, punya kenal teman ini, ini saya rasakan itu, Bang. Saya rasakan itu. Jadi Sarama ini cuma wadah.
1: Ya,
0: ajang silaturahmi
1: kita ke
0: Jogja, jembatannya dia. Kalau masalah jual belinya, nilainya, valuenya itu di belakang, Bang. Itu plusnya lah.
1: Okay. Jadi yang pengen coba-coba, ingin ngerawat, ingin masuk ini, nanti banyak di akun FB-nya ya, Sarama ya, Gua, Sarama Makassar nanti. Ujung-ujungnya nanti ketemu sama Mas Ervan itu.
0: Iya, lah nanti ketemu di kontes,
1: kontes
0: mana,
1: ya?
0: Pasti ketemu lah itu. Cuma biasanya itu kalau ketemu biasa nggak banyak ngomong orang kan, kalau di kontes agak-agak susah kalau kita fight kan.
1: Lagi fight
0: di kontes
1: itu orang lagi fokus. Orang lagi fokus,
0: istirahat. Ngomong ya boleh.
1: Jadi bukan sombong ya.
0: Terban,
1: bukan sombong ya. Jadi kalau negur Mas Ervan terus enggak dijawab, bukan sombong, dia lagi fokus tuh, dia lagi ini.
0: Ayam boleh sombong, orang enggak boleh.
1: Oke. Nah, biasanya ini biasanya orang berapa, ada standarnya enggak sih? Misalnya satu event gitu, terus misalnya Mas Ervan ditunjuk jadi juri gitu. Itu standar ukurannya sebagai juri apa nih, Pak? Sudah dianggap pernah juara nasional kah atau apa gitu?
0: Ah, bukan. Kita dulu 2013, kalau 2013 itu buat event kan, event nasional tuh. Kita kan ada namanya juri Indonesia. Ah, kita bernaung semua seluruh Indonesia, juri Sarama itu bernaung di situ. Dan itu melalui diklat, Bang.
1: Oh,
0: kita di diklat.
1: Ada juga diklatnya.
0: Ya, ada. Ya, jadi nggak asal-asal.
1: Nggak asal juga ya.
0: Diklat itu sebenarnya iya. Jadi di situ ada pakemnya. Gimana sih ayam Sarama itu seperti apa? Dia harus selam kah? Dia harus kebas kah? Harus gimana? Kakinya gimana? Sayapnya gimana? Gitu-gitu. Itu semua sudah ada standarnya. Nggak bisa langsung ujug-ujug langsung. Kamu jadi juri nggak boleh. Iya. Nanti pusing dia. Mau ramu nilainya gimana? Gitu loh.
1: Tapi
0: harus ada diklat itu pun teman-teman sudah di diklat, kita training lagi biasanya. Kalau saya ada beberapa teman-teman 4 orang atau 5 orang, saya di diklat sama orang-orang Malaysia dulu. Kita ada kontes ASEAN di Kediri tempoh hari. Mau langsung sama orang Malaysia. Dia Presiden Sarama itu ngundang tuh. Ngundang orang-orang Malaysia untuk menjadi juri di Kediri tempoh hari kita buat kontes ASEAN itu. Ada orang Malaysia datang kan. Nah, kita didiklat di situ, Bang. Dari situ kita bawa keilmuan pulang. Ah, kita coba-cobalah. Kita coba untuk dan dibolehkan juga sama juri Indonesia kan, sudah didiklat sama orang-orang Malaysia kan. Dan untuk pengembangannya kita bring, kita laporkan kepada juri Indonesia gitu loh.
1: Oh, oke.
0: Jadi enggak asal-asal juri.
1: Iya, jadi
0: apalagi sekarang, Bang. Sekarang lebih ayam itu lebih selektif, kualitinya tambah sangar gitu loh, tambah ganas dia main di atas meja. Jadi kalau nggak pandai-pandai nilai atau ramu nilai, pasti koslet nantinya. Puyeng nantinya, iya.
1: Iya, iya, gitu. Jangan sampai juga justru merusak ya, salah penilaian justru merusak event itu. Ya. Iya, banyak yang kecewa. Pastilah, karena
0: ujung tombaknya kontes yang
1: curi. Iya, betul. Oke deh. Baik. Senang sekali berbincang soal Serama ini. Saya jadi banyak tahu ya, walaupun saya berteman dengan penghobi, namun baru tahu nih kalau memang seperti itu. Rupanya ada diklatnya juga. Wah, luar biasa. Ada diklatnya. Iya.
0: Dijujuk-jujuk
1: ya. Oke, jadi kalau berpikir juga bahwa kecintaannya sama hobi yang satu ini, keluarga tetap nomor satu ya Mas Irfan ya.
0: Yes, pasti. Biasa kawan-kawan tuh, kalau misalnya ada event nih, event itu kan sebenarnya bukan hanya ajang kompetisi, tapi ajang silaturahmi. Kalau teman-teman gak bisa karena number one nomor keluarga, family, mereka kirim ayam tuh, misalnya kita di Palopo nih gak sempat, aduh, dia kirim ayam tuh untuk partisipasi. Yeah. Bahwa bukan hanya kirim ayamnya bang, terus terang, cuman mau diukur ayam atau hasil ternakan sampai di mana gitu loh, di kontes dalam kacamata kompetisi ya, melawan nggak gitu, fight nggak di atas meja, dia bisa dapat juara nggak gitu loh. Dari situ kan ada barometernya nanti bahwa masih kalah ayam kita ini gitu. Nah nanti ada evaluasi, jadi nanti naik kualitas, akan naik otomatis. Nah itu tujuannya kontes kan sebenarnya di situ bang.
1: Oke deh. Baik, terima kasih sekali obrolannya Mas Irfan. Ya. Mohon maaf. Ini saya ganggu karena lagi ada acara keluarga juga nih rupanya di sana. Next kita bisa ngobrol lanjut lagi nanti di episode berikutnya ya.
0: Oke, Bang Irfan.
1: Terima kasih Mas Irfan. Sampai jumpa. Sehat selalu. Semangat terus untuk para pecinta Serama Sulawesi ya. Baik. Siap.
0: Luar biasa.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa tonton ya siaran Ngobras malam hari ini di kanal YouTube Pro RRI Makassar. Saya Arman Yusri, ada rekan saya Surahman Masur dan juga Mas Irfan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, menemani malam minggunya atau akhir pekannya kembali di programnya kita nih ya, salah satu program hiburan yang sedari dulu menjadi andalannya pendengar kita ya, yaitu Cafe Musik RRI Makassar bersama saya Arfan malam hari ini ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0821-33-339-440 dan untuk pilihan ada mungkin menggunakan WhatsApp ya, atau juga line telepon bisa dicoba ya. Kita akan berkaraoke gitu ya. Kami akan putarkan minus one gitu ya, sembari Anda bernyanyi nantinya. Sudah ada tampaknya yang bergabung melalui telepon nih ya. Kita terima dulu. Siapa gerangan? Halo.
1: Halo.
0: Passwordnya?
1: Cafe Musik RRI Makassar.
0: Dari siapa ini, di mana?
1: Gua yang rekam.
0: Siapa?
1: Pak Gua.
0: Oh, Pak Gua.
1: Iya.
0: Sehat Pak Gua?
1: Lagi poso.
0: Ah, lagi poso, Ki. Waduh, mudah-mudahan cepat sembuh ini, Pak Ugo. Iya. Malam ini ingin coba nyanyi lagunya siapa nih?
1: Mulanya besok saja.
0: Andalan ya. Andalannya Pak Ugo ini.
1: Andalan.
0: Mulanya biasa saja.
1: Ya.
0: menyapa dulu buat siapa ini?
1: Ya, tanpa di pare-pare. Maya dengan sambah semuanya tempat terkecuali.
0: Semuanya minta tempat terkecuali nih. Oke deh. Siap Pak Gua?
1: Siap.
0: Kita dengarkan mulanya biasa saja dicoba dinyanyikan oleh Pak Gua nih.

0: Iya, Pak Ugo.
1: Ya, tidak kedengaran.
0: Oh, musiknya nggak kedengaran?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Nggak ada sama sekali didengar?
1: Tidak kedengaran.
0: Oh. Baik kalau begitu.
1: Enggak, ya.

0: Oke. Baik, terima kasih nih Pak Ugua. Katanya kendalanya masih belum bisa dengar baik ya. Iya. Kami alihkan kalau begitu, kalau mau pilihan lain ya, yang mau bergabung bisa menggunakan WhatsApp ya. Ya, kita coba mungkin di WhatsApp lebih bisa dengerin musiknya begitu ya. Dibanding melalui line telepon, boleh gabung ya. 0821 3333 9440. Iya, yang mau bergabung di Cafe Musik RRI Makassar ya, bisa bergabung melalui WhatsApp juga boleh ya. Kita sarankan mungkin ke WhatsApp dulu biar tahu nih yang lancar yang mana nih, bisa dengar minus one-nya. Oke, kita undang lagi pendengar kita, silakan. Ya, mungkin baru bergabung, baru monitor siarannya Pro Satu Makassar, ingin nyanyi gitu ya, ingin saling menghibur malam hari ini sembari menyapa pendengar dimanapun berada lewat nyanyian yang Anda nyanyikan, boleh di sini ya. Ada Mbak Tantri di Parepare, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cafe Musik RRI Makassar.
0: Wih, makin syahdu suaranya.
1: Semangat.
0: Iya. Gimana kabarnya?
1: Semangat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Iya.
0: Mbak Tantri, malam ini mau nyanyi lagunya siapa ini?
1: Mau nyanyinya lagunya ini, Biar Ku Simpan Rinduku.
0: Biar Ku Simpan
1: Rinduku.
0: Rinduku.
1: Iya.
0: Novia Kolopaking ya?
1: Betul.
0: Oh, oke. Menyapa dulu buat siapa ini?
1: Iya, menyapa dulu. Tadi ada Pak Ugua, mungkin kesulitan ya kedengaran. Memang kalau biasanya di apa telephone, di nomor biasa itu kecil ya, suara musiknya agak kecil gitu
0: dibanding WhatsApp ya.
1: Jadi iya, kalau di sini agak bagus, agak jelas sedikit.
0: Ya. Baik, yang mudah-mudahan.
1: Iya, agak jelas.
0: Menyapa dulu
1: ya.
0: Siapanya?
1: Ya, menyapa ada Tika di Sabang, terus ada Yuda, ada Alex Sardino, ada Bang Ali di Malker, ada Bang Sul, ada Alex Sardino ya monitor, ada Hesti juga, terus ada Mbak Ana di Palembang. Iya, ayo Mbak Ana masuk di lewat WA aja. Ada Ica, ada Sri Dewi di Pakato. Pokoknya semuanya yang lagi monitor.
0: Pokoknya semuanya yang lagi monitor katanya. Oke. Okay,
1: iya, tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya. Oke, okay, kita sudah bisa gas sedikit okay ya untuk lagunya Novia Kolopaking. Biar Ku Simpan Rinduku.

0: Terima kasih Mbak Tantri.
1: Iya. Makasih, sama-sama. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Terima kasih Mbak Tantri. Nah, ini kayaknya lebih kedengaran katanya musiknya kalau melalui

0: Iya, ada yang masuk. Oke. Baik, mau nyanyi lagunya siapa malam ini?
1: Coba-coba nyanyi lagunya Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka. Kenapa luka? Kenapa nih hatinya?
1: Karena sakit hati.
0: Hai. Betaria Sonata. Menyapa dulu buat siapa?
1: Lagunya buat Tantri. Ada Sri Diwoto, ada Dimas, ada Arga, ada Amat Yanitasmu, ada Uki, ada Tika Desokban, macam-macam ya Kartan.
0: Semuanya Midi. Oke deh, baik. Pendengar semua yang sudah disapa Mbak Hesti, ya boleh dengar ya nyanyiannya Hati Yang Luka nih.
1: Dibantu ya Kak, cuma ini.
0: Bismillah.
1: Gak terlalu hafal.
0: Saya bantu dengan doa ya. Saya juga gak terlalu hafal ini. Hati Yang Luka.

0: Alaihi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih Mbak Esti. Ada yang coba lagi melalui line telepon. Oke, terima kasih Mbak Esti. Aduh, saya sampai serak suaraku. Lanjut ya, yang mau gabung lagi silakan 0821-3333-9440 di program kita KAP Musik RRI Makassar. Jadi tadi agak mulus perjalanan nyanyinya ya, yang melalui WhatsApp. Nah, ini mungkin bisa kita tawarkan. Ya, mau gabung lewat WhatsApp boleh ya. Katanya lebih jelas nih dengar minus one-nya. Jadi boleh dicoba ya. Halo. Oh, kemana itu tadi yang telepon-telepon kemana? Di WhatsApp mungkin bisa gabung ya. Masih tersisa 30 menit nih ke depan. Ayo, ramaikan malam ini. Halo. Oh. Bisa dicek ya, mungkin pulsanya habis ya. Ya, gabung melalui line telepon. Ya, kalau itu ada kuota, mungkin bisa ke WhatsApp, boleh. 0821-3333-9440 WhatsApp-nya kami. Di acara Cafe Musik RRI Makassar ya. Yang mau gabung, yang baru monitor, ataupun juga mungkin lagi monitornya ini melalui aplikasi RRI Digital di smartphone, di luar kota, di luar Makassar, di luar Sulawesi, mungkin bisa WhatsApp ya. Mudah-mudahan bisa gabung malam hari ini ya. Yang baru saja mungkin monitor siarannya Pro 1, selamat malam. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ini ya. Oke, sembari kita tunggu yang ingin bergabung, kita hadirkan dulu informasi yang berikut ini.
2: Satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar malam ini.
2: Sembilan 4,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di program Cafe Musik RRI Makassar ya. Terima kasih tadi Pak Ugua, Mbak Tantri, Mbak Hesti ya, yang sudah bergabung ya. Masih cukup panjang perjalanan kita ya, kita ajak lagi ya untuk pendengar-pendengar kita yang malam ini monitor atau mungkin selama ini lagi monitor tapi nggak berani mencoba gitu ya. Dirasakan ya sensasinya nyanyi di kafe musik gitu ya. Nebak-nebak iramanya bikin deg-deg ser gitu. Masuk gak ini? Masuk gak ya? Tapi tenang aja, kita kan tidak cari yang juaranya ya. Ini kita saling memberikan ruang untuk menghibur begitu ya. Yang senang nyanyi, yang senang karaokean, menyapa di udara, silakan. Malam ini ada Cafe Musik RRI Makassar. Kalau tadi sudah ada Hati Yang Luka ya, dari Betaria Sonata yang dipilih oleh Mbak Hesti, kemudian Mbak Tantri juga lagunya Novia Kolopaking tadi ya. Yang lainnya kita lagi coba nih ya. Yang mau gabung melalui WhatsApp juga boleh. Nah, bahkan lebih stabil katanya kalau melalui WhatsApp. Seperti itu ya. Tapi enggak apa-apa, dicoba saja nih. Siapa tahu pengaruh jaringan juga sehingga mempengaruhi ya. Boleh saja. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Passwordnya
3: Cafe Musik RRI Makassar.
2: Di. Lantan nasin saran
3: nah. Jadi bos.
2: Sih, haki berarti ya. Oke deh. Pak Blasio mau coba lagunya siapa nih?
3: Beloit.
2: Yang mana itu?
3: Pilu.
2: Pilu?
3: Pilu.
2: Ngilu? Pilu atau ngilu?
3: Pilu.
2: Kukira ngilu.
3: Jadi kalau saya tuh mau yang melo-melo.
2: Melo-melo. Sapanya buat siapa ini, Pak?
3: Buat Pak Gapur, Pak Lupo, Sarjuna, Pak Dini Nisah, Simanwar, Tuan Batu, Indah, Ishar, Bunda Topi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Wawobi, Astri Diwotu, Juneli Tiga di Sabang, Arpa, Ismail Yuda, Samsia Mahibar, Ibu Dewi, Nur Intan, Tio Fajar, Pak Fajar, yang semuanya nih. Tanpa kecuali buat Bon Idam
2: dengan Arfan ini.
3: Bon Arfan ya, selalu lanjut tugas sih. Merdeka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tidak menyanyi Kika.
3: Ma, kau menyanyi.
2: Oh, saya kira kenapa lagi pamit.
3: Iya.
2: Oke, kita langsung dengar saja ini. Pilu dari Pablo Sewang. Asik.

0: Belum, belum, belum. Baru intro.
1: Iya, baru intro ya.
0: Psychotic ya. Siap-siap. Siap, satu, dua, tiga.

0: Oke, itu dia Deloitte. Tahun berapa ini? Zaman itu top-topnya Pablo Sewang.
1: Ya.
0: Top-topnya lagu ini zamannya itu Pablo Sewang usia berapa?
1: Saya sudah remaja nih pada waktu itu juga.
0: Oh, remaja Mi.
1: Iya, remaja mah iya.
0: Suka memang dengar lagu ini ya.
1: Oh. Memang saya suka itu. Kalau saya enggak salah itu saya pernah lihat anunya filmnya itu.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Baik, terima kasih Pablo Sewang.
1: Terima kasih. Merdeka, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka katanya ya. Terima kasih Pablo Sewang sudah berani bergabung ya. Ini yang gantung-gantung telepon, terima kasih ya. Kalau memang tidak niat kita telepon ya, ya Meki ya, kasih kesempatan yang mau gabung ya. Boleh WhatsApp dicoba lagi ya. Mumpung WhatsAppnya masih kosong lagi nih yang ingin gabung. Halo.
2: Aku aja lupa. Apa?
0: Halo, passwordnya.
3: Halo. Kamu si RRI. Mas Gaca.
0: Dengan siapa ini?
3: Halo, mau ngomong dulu.
2: Enggak ngomong ini, Bang. Suaranya
3: ngomong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Mbak Ana Palembang.
0: Oh, Mbak Ana.
2: Iya.
0: Lama jumpa lagi nih.
2: Iya, udah lama nggak berjumpa kita. Gimana kabarnya, Bang?
0: Kabar baik, sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Mbak Ana.
2: Semuanya sehat ya, Bang? Iya.
0: Mbak Ana, gabungnya melalui line telepon ini ya?
3: Iya.
0: Mudah-mudahan bisa lancar ini, karena kan biasanya kalau yang lain telepon biasanya nggak jelas dengar musiknya ya.
2: Iya.
0: Tapi dipandu aja lah, boleh. Lagunya apa nih yang dicoba?
2: Lagunya yang simpel-simpel aja lah lagunya, Rindang Tak Berbuah aja, Bang.
0: Widih, simpel katanya Rindang Tak Berbuah tuh. Wah. Katanya simpel, susah banget ini lagu nih. Sapaannya buat siapa dulu?
2: Sapaannya buatnya teman-teman di dalam kayaknya. Tantri, terus ini siapa, Bang Idam, terus Bang siapa lagi ya, teman-teman semua yang di dalam. Jadi pada lupa, gak lama masuk ini, Bang.
3: Andi Erwin.
2: Iya, ada Andi Erwin juga, terus ada Amran juga. Ya, buat semua-semua teman lah, jangan tanpa terkecuali, ya. Semuanya.
0: Ini dengan siapa sih cowoknya?
3: Ajak ke dalam badan.
0: Oh, ada gabung lagi tripartit semua ya. Oke, ini ya, baik.
3: Ada juga Chandra.
0: Waduh.
3: Bang Chandra, ya. Ada Bang Jamil. Pokoknya banyak deh.
0: Banyak deh ya.
3: Gabung dari beberapa kota besar.
0: Iya, dipandu-pandu Mbak Ana ya, karena biasanya agak ini kalau agak kecil audionya ya. Karena jauh juga nih. Oke, kita dengarkan dulu ya, Rindang Tak Berbuah. Punyanya Kire ya.
2: Iya, kiri.
0: Wah, katanya yang simpel nih katanya. Kita mau dengar.
2: Yang ini kanan, Bang, bukan kiri.

0: Oke, terima kasih Mbak Ana di Palembang.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke.
1: Seiring musik jadi di malam nyamannya
0: kamu di ada. Baik, terima kasih. Ada Mbak Ana di Palembang dan kawan-kawan ini rupanya. Kita ke Pak Fajar di Palopo. Assalamualaikum, passwordnya.
2: Waalaikumsalam, KP Musik
0: RRI Makassar. Oke, Pak Fajar.
2: Iya, Bang Ana, Bang Rafa lagi.
0: Dengan Bu Arfan ini. Dengan Arfan malam ini.
2: Oh, kalau saya Pak Arfan lagunya Pance yang pertama kali.
0: Yang pertama. Siapa yang kedua?
2: Ya.
0: Yang pertama ya, kali, cuman. Yang kedua kali. Pance ya.
2: Pertama kali ya.
0: Menyapa dulu buat siapa ini?
2: Buat Lens Hewang, buat Bunda Sopi, buat Tika, buat Rosmiati, dan semua saja pendengar Radio Republik Indonesia Makassar.
0: Oh, oke deh, pecinta kafe musik ya. Kita dengarkan suaranya Pak Fajar nih. Saya baru dengar juga nih Pak Fajar malam ini. Oke, Pak Fajar siap?
2: Siap.
0: Siap ya.

0: Terima kasih.
1: Sampai jumpa di lain kesempatan ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar di Palopo ya. Ya, silakan yang mau gabung melalui line telepon ini silakan. Halo. Ya, tuh gantung-gantung lagi terus ya. Mohon maaf ya kalau begitu. Ya, mungkin gak niat untuk gabung. Oke. Terima kasih Inti. Untuk seluruh pendengar kita nih di manapun berada yang malam ini sudah meramaikan ya program Cafe Musiker di Makassar ini. Terima kasih ya. Tetap jaga konsistensinya gitu ya untuk bergabung di acara Cafe Musiker di Makassar di Pro 1 RRI Makassar setiap malam Minggu ya di ruang dengar Anda. Oke. Kita sebelum akhir ya. Kita sapa pendengar, seluruh pendengar dimanapun berada yang malam hari ini lagi monitor kita nih dimanapun berada juga melalui aplikasi RRI Digital untuk program siaran Cafe Musik RRI Makassar ya. Baik yang monitor, yang bergabung ya, ataupun juga yang ikut bernyanyi mungkin di luar sana. Teruntuk untuk Mavio nih, katanya lagi monitor juga nih, tapi lagi ada di Kota Gudeg. Selamat monitor nih di Kota Gudeg ya.

Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pekan depan di hari dan jam yang sama. Hanya di Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang sulung adalah seorang anak yang patuh dan bekerja keras. Sehari-harinya membantu dan melayani ayahnya. Lain halnya dengan si bungsu yang suka berpesta dan bersenang-senang dengan kekayaan sang ayah. Suatu hari, datanglah si bungsu kepada ayahnya, katanya. "Ah, ayah, engkau ini kan sudah tua. Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya pun mengikuti keinginan si bungsu, lalu membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada kedua putranya. Namun si sulung tidak ingin mengambil bagiannya dan memilih tinggal membantu dan melayani ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta yang ia miliki, timbullah bencana. Kelaparan mulai melanda negeri itu, dan si bungsu pun mulai melarat. Untuk dapat hidup, ia lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga ternaknya. Saat lapar, si bungsu pun ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan ternak itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia pun menyadari kondisinya kini, sambil berkata, "Betapa banyaknya orang upahan ayahku, berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini kelaparan. Sekarang aku akan bangkit dan pergi kepada ayah dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang upahan ayah, supaya aku bisa makan.'" Maka bangkitlah si bungsu, pergi dan kembali kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya pun berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Lalu anak itu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak." Tapi ayah itu pun berkata kepada para pembantunya, "Hei, lekaslah kemari. Bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan juga sepatu pada kakinya. Dan ambillah hewan ternak yang terbaik, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku yang pergi dan hilang telah kembali." Maka mulailah seisi rumah itu berpesta dan bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian juga tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang pelayan dan bertanya kepada mereka, "Apa arti semua ini?" Jawab pelayan itu, Tuan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih hewan ternak yang terbaik karena ayahmu telah mendapatkannya kembali dengan sehat." Si anak sulung itu pun marah. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung ini menjawab ayahnya. Katanya, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintah. Tetapi kepada aku belum pernah diberikan seekor ternak untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang adikku yang telah memboroskan harta kekayaan ayah bersama para pelacur-pelacur. Ayah lalu menyembelih hewan ternak kita yang terbaik untuk dia." Lalu ayahnya pun menjawab, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Kita ini patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah kita anggap mati menjadi hidup kembali. Ia telah pergi dan hilang, namun didapat kembali."
1: Makassar malam ini.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Bersama saya Mori Harmalasari pada edisi 16 Agustus 2026 kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih telah bersama kami Pro 1 RRI Makassar. Untuk mengawali pagi Anda, berikut kami sajikan kajian dan terjemahan Surat Al-Anfal ayat 61 hingga 62 bersama Dokter Anda Haja Amirah dan Linda SAG.
1: Makassar pagi ini.

warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Bukhari Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dan terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Berikut kami akan hadirkan kajian dan di pagi hari ini untuk Anda, pengajian dan tafsir Al-Quran Surat An-Nahl ayat 94 hingga 97 bersama Haji Suaib Arifin SS dan Dr. Haji Baharudin Ali MA.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersambi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang di Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan dengan sakit kutungnya kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ سُبُوتِهَا وَتَجُسُّوَا بِمَا سَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق الله العظيم. Terjemahan ayat. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Keterangan tafsir ayat yang telah kami baca terdapat dalam surah An-Nahl ayat 94. Surah An-Nahl terdiri dari 128 ayat, dinamakan dengan An-Nahl yang berarti lebah, karena di dalamnya terdapat firman Allah, yaitu ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Pokok-pokok isi surah ini adalah masalah keimanan, hukum-hukum, kisah dan lain-lainnya. Dari ayat 90 sampai 100 pada surah An-Nahl ini menyangkut masalah pokok-pokok akhlak yang baik, termasuk di dalamnya larangan melakukan penipuan. Pendengar tafsir yang terhormat, ayat 94 pada surah An-Nahl ini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menegaskan larangan membatalkan perjanjian yang telah dibuat kaum muslimin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu masih di Mekah menjelang hijrah ke Madinah. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang melanggar sumpah yang diucapkan dengan mempergunakan nama Allah, karena di dalam sumpah demikian itu Allah telah ditempatkan sebagai saksi, maka Dia akan memberi pahala bagi mereka yang memenuhi apa yang diucapkannya dengan sumpah itu, atau membalas dengan azab bagi mereka yang mengkhianati sumpah itu. Pelanggaran terhadap sumpah berarti menjadikan sumpah sebagai alat penipuan sesama manusia. Pendengar tafsir yang terhormat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan jika membuat perjanjian hanya untuk mengelabui manusia. Dalam hal ini dijelaskan bahwa orang yang melanggar sumpah akan mengalami penderitaan disebabkan tindakan mereka yang menjadikan sumpah sebagai alat penipu di antara manusia. Dalam hal ini pula, ada tiga larangan yang mereka langgar jika mereka melakukan tindakan-tindakan demikian itu. Yang pertama, mereka tambah jauh dari kebenaran dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka memberi contoh di dalam penyelewengan dari jalan Allah, sehingga patutlah mereka mendapat azab di dunia seperti pembunuhan, perampasan, dan pengusiran dari kampung halaman mereka. Yang ketiga, mereka akan diazab di akhirat sebagai balasan atas kelancangan mereka menjauhi kebenaran, dan mereka dimasukkan ke dalam golongan yang sengsara dan sesat. Jadi dapat dipahami bahwa diharamkan membatalkan suatu perjanjian yang diperkuat dengan sumpah yang menyebut nama Allah, baik perjanjian itu kepada sesama Muslim maupun kepada orang yang non-Muslim. Pendengar tafsir yang terhormat, dengan demikian jelaslah bagi kita semua bahwa kita ini dilarang membatalkan suatu perjanjian, apalagi dengan sumpah-sumpah, terutama dengan sumpah palsu yang kita lakukan. Karena hal yang demikian itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, marilah kita sama-sama menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian itu, karena akan menyesatkan kita, bahkan akan merusak kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan uraian tafsir ini dapat membawa manfaat bagi kita sekalian, terutama bagi pribadi kami sendiri. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Kita tidak boleh panik, paling tidak kita berdoa saja dan kita juga rasakan di Makassar ya. Harapan saya masyarakat waspada tetapi tetap dalam kesiapsiagaan.
3: Kalau lebih mudah memang kalau pakai kris, karena tidak pakai uang kecil begitu, susah uang kecil biasa.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Hermala Sari. Sari berita, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat tetap siaga mengantisipasi jika terjadi gempa susulan. Pedagang di Makassar mengaku terbantu dengan adanya sistem pembayaran secara non-tunai atau melalui aplikasi Qris. Inilah warta berita selengkapnya. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat tetap siaga mengantisipasi jika terjadi gempa susulan. Laporan Iin Nur Fahreni.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,0 mengguncang wilayah laut Flores pukul 05.58 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah daerah mendapat peringatan dini terutama wilayah pesisir. Akibat dari gempa tersebut sejumlah daerah merasakannya, termasuk di Sulawesi Selatan selain terasa di kota Makassar, tiga daerah di Sulsel mendapat peringatan status siaga, masing-masing Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar, yang kemudian status tersebut telah dicabut sekitar pukul 08.55 waktu Indonesia Tengah. Menyikapi gempa yang terasa di Makassar dan tiga kabupaten lainnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tetap meminta kepada masyarakat yang daerah terdampak dari gempa tersebut tetap meningkatkan kewaspadaan dan siap siaga, mengantisipasi jika kembali terjadi gempa susulan.
2: Pada intinya kesiapsiagaan tetap harus dilakukan dan kita tidak boleh panik, paling tidak kita berdoa saja dan kita juga rasakan di Makassar ya, tadi pagi, dan harapan saya masyarakat waspada tetapi tetap dalam kesiapsiagaan.
4: Ya. Menurut Andi Sudirman, masyarakat jangan ada kepanikan karena gempa tersebut turut dirasakan di Makassar dan koordinasi juga dilakukan untuk memantau kondisi di masing-masing daerah.
0: Pedagang di Makassar mengaku terbantu dengan adanya sistem pembayaran secara non-tunai atau melalui aplikasi Qris. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Digitalisasi keuangan melalui Qris kini menjadi penyelamat bagi para pedagang. Seperti yang diungkapkan Muli, seorang pedagang sayur di Pasar Kalimbu yang setiap harinya lebih sering menggunakan transaksi jual-beli menggunakan sistem non-tunai. Muli mengaku sejak berjualan menggunakan sistem non-tunai, ia tidak kesulitan lagi mencari uang kembalian, khususnya ketika pembeli yang datang berbelanja membawa uang tunai dalam nominal yang besar.
3: Tapi membantu kalau ada Qris, tidak tinggal makin menghitung. Kalau lebih mudah memang kalau pakai Qris, karena tidak pakai uang kecil begitu, susah uang kecil biasa. Sekarang ini kami tidak tinggal mi orang antri pakai selama ada Qris ini ya.
5: Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencatat pengguna Qris setiap tahun mengalami peningkatan. Tercatat hingga Juli 2026, pengguna Qris di Sulsel sebanyak 158.590 merchan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar beragam lomba dalam rangka HUT RI ke-81. Laporan Iin Nur Fahreni.
4: Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan ke-81, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan lomba bersama dengan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, staf dan keluarga mereka. Berbagai lomba dihadirkan di halaman rumah jabatan Gubernur Sulsel kemarin. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyaksikan perlombaan dan ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Di antaranya lomba panahan, setelah mengikuti beberapa kegiatan dan melihat langsung lomba seperti sepak takraw, lomba terompa. Kegiatan yang difokuskan di rumah jabatan dan beberapa lokasi seperti pertandingan mini soccer antar OPD, menurut Andi Sudirman, kegiatan ini untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sekaligus menjadi salah satu kegiatan saling mengakrabkan diri antara OPD, staf, dan keluarga, termasuk menjadi wadah keceriaan buat semuanya.
2: Ini kita keakraban ya, antar OPD, teman-teman media, kemudian anak-anak keluarganya juga ya, ada acara-acara anak-anak di sana dalam rangka meriahkan 81 tahun Indonesia Merdeka ya. Dan harapan saya ini menjadi wadah keceriaan bersama ya. Nah, tentu di tengah perjuangan kita bagaimana pembangunan daerah, bagaimana PR-PR bersama dan program asal cita nasional Bapak Presiden Prabowo.
4: Menurut Andi Sudirman, di tengah perjuangan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah, momen ini menjadi penting. Bagaimana ke depan semua bisa kompak dalam melaksanakan pekerjaan rumah yang masih tersisa, termasuk dalam melaksanakan program asal cita Presiden Prabowo Subianto.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Pemkot Makassar percepat penanganan kekeringan melalui status tanggap darurat. Laporan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar resmi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Penetapan ini menjadi dasar percepatan penanganan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, BPBD telah menggelar rapat koordinasi aktivasi sistem komando penanganan bencana. Rapat tersebut bertujuan menyatukan seluruh sumber daya dan potensi lintas instansi agar penanganan kekeringan berjalan secara terpadu. Dalam rapat tersebut juga disusun prosedur tetap dan protap serta protokol intervensi yang akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam menjalankan tugas di lapangan. Selanjutnya, BPBD akan menetapkan rencana operasi dan RENOPS sebagai acuan pelaksanaan penanganan.
7: Hari Jumat kemarin tanggal 7 Agustus, Pak Wali sudah menandatangani SK tanggal darurat, yaitu darurat bencana TDB kekeringan di Kota Makassar. Artinya ini adalah sangat baik sekali. Bagaimana Pak Wali mau supaya semua kebutuhan-kebutuhan utama air bersih bisa tersampaikan ke masyarakat. Seperti kita ketahui El Nino sekarang ini menurut informasi BMKG, El Nino tahun 2003 itu kuat. Kalau untuk tahun ini bisa sampai 4 bulan, yaitu dengan kondisi yang sangat kuat.
6: Fadli Tahar menegaskan seluruh proses penanganan bencana kekeringan dilakukan melalui satu pintu di bawah koordinasi BPBD Kota Makassar. Data yang telah dihimpun dan diolah akan menjadi dasar penentuan langkah intervensi sesuai kondisi di lapangan.
0: Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros jadi arena kompetisi basket 3 lawan 3 Semarang HUT ke-81 RI. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Suasana berbeda terlihat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Area bandara disulap menjadi arena pertandingan basket 3-on-3 untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kompetisi ini digelar PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Sultan Hasanuddin bersama Perbasi Kabupaten Maros mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Sebanyak 56 tim atau 224 peserta ambil bagian dalam 96 pertandingan yang terbagi dalam 5 kategori yakni SD Mix, SMA Putra, Umum Putri, Instansi, dan KAM40 Plus Open. Pertandingan berlangsung di area check-in Islam E mulai pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Tengah. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Ruli Arta, mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi untuk memeriahkan HUT kemerdekaan sekaligus menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat di lingkungan bandara. Ia berharap Bandara Sultan Hasanuddin ke depan tidak hanya menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang, tapi juga dapat berkembang sebagai destinasi wisata baru melalui berbagai kegiatan positif.
9: Airport tidak hanya menjadi bagian proses transformasi untuk berangkatan dan perjalanan, tapi menjadi view tourism destination. Dan ini adalah menggunakan outfit kami untuk bagaimana mendukung seluruh kegiatan aktivasi yang di Sulawesi Selatan guna memberikan yang terbaik untuk
8: sementara itu, Bupati Maros Andi Safril Kadirsam berharap kompetisi tersebut dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus melahirkan atlet-atlet basket potensial dari Sulawesi Selatan.
10: jadi yang berangkat terus yang tahu ini
8: hadir di tempat itu. Babak delapan besar digelar 16 Agustus, sementara semifinal dan final berlangsung 17 Agustus. Panitia juga menghadirkan fun games dan talent show untuk menambah kemeriahan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Ayunia Nindiati.
11: Sebanyak 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan di gedung PKK Bone pada Jumat 15 Agustus 2026. Pengukuhan dipimpin Bupati Bone Andi Asman Sulaiman sebagai inspektur upacara dan dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuldin, Forkopimda, jajaran OPD, serta orang tua calon paskibraka. Andi Asman mengatakan, menjadi paskibraka bukan sekadar menjalankan tata upacara, tetapi juga proses membentuk karakter melalui kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan ketekunan. Menurutnya, nilai tersebut harus tetap diterapkan para paskibra setelah tugas pengibaran merah putih selesai.
12: Saya mengucapkan dan terima kasih kepada para pembina, pelatih, pendamping, panitia, yang diantaranya ini dan murid, serta seluruh pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang mempersiapkan paskibraka Kabupaten Bone.
11: Bupati Bone menambahkan, para paskibraka diminta memberikan penampilan terbaik pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang yang dipusatkan di lapangan Merdeka Watampone sebab mereka membawa nama keluarga, sekolah, dan Kabupaten Bone. Usai prosesi pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan yel-yel paskibraka yang berlangsung penuh semangat dan prosesi sungkeman meminta doa serta restu kepada orang tua masing-masing.
0: Sebanyak 60 anak binaan Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak Kelas 2 Maros diusulkan dapat remisi kemerdekaan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Sebanyak 60 anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kelas 2 Maros diusulkan mendapatkan remisi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala LPKA Kelas 2 Maros Irdian Sarana mengatakan saat ini terdapat 82 anak binaan. Namun karena beberapa di antaranya telah bebas, penerima remisi diperkirakan sekitar 50 orang. Remisi yang diusulkan bervariasi dengan pengurangan masa pidana paling lama mencapai 3 bulan. Irdiansa menjelaskan remisi diberikan kepada anak binaan yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan. Saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait jumlah penerima remisi. Selain pembinaan karakter dan keterampilan, anak binaan di LPK Kelas 2 Maros juga diwajibkan mengikuti pendidikan agar setelah bebas dapat melanjutkan sekolah di luar.
13: Untuk saat ini, per hari ini ya, ini warga binaan berjumlah 82 orang. Yang kita usulkan remisi itu 60 orang. Cuma dalam pelaksanaannya itu sudah ada yang bebas. Jadi nanti untuk remisi yang keluar kurang lebih 50. Tapi sampai saat ini untuk remisi belum keluar dari pusat. Kita lagi menunggu berapa orang yang akan keluar. Harapnya yang pasti berkelakuan baik. Sudah itu dalam mengikuti program-program pembinaan yang ada di lapas anak ini. Nah, utamanya itu.
8: Irdiansa berharap masyarakat dapat menerima anak-anak yang telah bebas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali bersosialisasi serta membangun masa depan yang lebih baik.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM, baru saja kita mengikuti Warta Berita Pagi edisi 16 Agustus 2026. Untuk melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, kami sajikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Dan telah bersama kami rekan Prakirawan Agus yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Kepada Prakirawan Agus kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Ahad 16 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan, dan untuk siang hari hingga sore hari nanti diperkirakan umumnya cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah NREK Anggun Utara. Untuk malam hari nanti diperkirakan umumnya berawan, dan untuk dini hari hingga esok pagi diperkirakan umumnya juga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur dengan suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 52 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya Prakirawan Agus melaporkan langsung dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Prakirawan Agus sudah menyampaikan informasi. Dan sekian informasi perkiraan cuaca hari ini dari BMKG Wilayah 4 secara langsung, dan tetap ikuti kami di Pro 1 RRI Makassar.
3: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
4: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar setia, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Makassar. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi terkini yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi kondisi lalu lintas yang terpantau melalui CCTV Kominfo Kota Makassar. Bagi Anda yang akan melintasi atau menuju Jalan Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau ramai lancar. Dan saat ini arus lalu lintas di sekitaran perbatasan Makassar Maros terpantau lancar. Dan selanjutnya untuk arus jalan flyover terpantau ramai lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan melintasi jalan Sudirman, saat ini terpantau ramai lancar dan diharapkan tetap hati-hati karena sedang ada pengguna jalan yang melakukan aktivitas lari pagi di sekitar Jalan Sudirman. Dan untuk Anda yang akan melaju menuju Jalan Alauddin, saat ini terpantau lancar. Diharapkan kepada pendengar tetap berhati-hati di jalan, mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan semoga selamat sampai di tujuan.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?
6: Sebatang dulu
7: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
6: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
7: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
8: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
6: Ya udah.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pagi ini kita masih bersama dalam program Opini Publik edisi 16 Agustus 2026 bersama saya Mori Hermalasari yang akan menemani Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kali ini pendengar, topik kita ngebahas tentang pasar tradisional yang sudah memulai pakai QRIS. Apakah masyarakat sudah siap dengan kemajuan teknologi ini atau kemudahan teknologi? Dan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam menyampaikan opini, pandangan, dan pendapat di 0821-333-9440. Tentunya Anda bisa melalui line telepon, WhatsApp, ataupun melalui chat di WhatsApp kami. Nah, pendengar, perkembangan teknologi kini semakin dekat dengan kehidupan kita. Salah satunya terlihat dari cara masyarakat melakukan transaksi pembayaran. Kalau dulu ketika berbelanja di pasar tradisional kita identik dengan uang tunai, sekarang mulai banyak pedagang yang menyediakan pembayaran menggunakan QRIS. Bagi sebagian masyarakat tentu ini menjadi kemudahan. Tidak perlu repot mencari uang pas atau menunggu kembalian. Cukup membuka aplikasi pembayaran, memindai kode QRIS dan memasukkan nominal dan transaksi selesai. Nah, pendengar, namun di sisi lain, apakah semua masyarakat sudah siap dengan perubahan tersebut? Karena kita tahu pasar tradisional tidak hanya dikunjungi oleh masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi, ada orang tua masyarakat yang belum terbiasa dengan transaksi digital, bahkan mungkin ada yang tidak memiliki fasilitas untuk melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Nah, dari sinilah kita ingin membuka diskusi di pagi hari ini. Pasar tradisional mulai pakai QRIS. Sudah siapkah masyarakat? Kami mengundang Anda untuk bergabung di 0821-333-9440. Dan sudah ada dengan Bapak Iwan di ujung telepon sana. Halo, selamat pagi Pak Iwan.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mori.
0: Iya Bapak, bagaimana kabarnya Pak Iwan?
1: Alhamdulillah kabar baik dan istirahat hari Minggu ini.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Iwan, topik kita di pagi hari ini nih tentang pasar tradisional yang mulai pakai QRIS. Apakah masyarakat sudah siapkah? Bagaimana pandangannya menurut Pak Iwan? Ya.
1: Iya. Saya kira yang pertama Mbak Mori. Siap enggak siap, mau tidak mau harus diupayakan Mbak Mori, saya lihat ini ya. Karena saya lihat ini sistem money digital. Atau pembayaran QRIS. Itu tidak melihat lagi pasar rakyat, pasar masyarakat, pasar modern, tidak modern. Memang karena regenerasi sekarang ini banyak yang tidak bawa uang tunai, Mbak. Saya selaku pelaku usaha mikro ya, UMKM, walaupun bukan di pasar tradisional, bisa pelaku usaha. Kalau saya presentasikan konsumen saya, Mbak Mori,
0: iya,
1: boleh dikata itu sudah membayar non tunai 80%. Sudah 80% ya, yang melakukan transaksi non tunai, paling tinggi 20% yang bayar tunai. Nah, tentu ada hal yang menjadi bagus juga, itu tadi bahwa kita tidak siap, tidak terlalu banyak menyiapkan lagi uang-uang receh itu pengembaliannya ya.
0: Iya.
1: Karena sistem pembayaran kris atau sistem digital lainnya ya, tentunya sesuai dengan daftar nota atau daftar penjualan kita yang dibayarkan, Mbak Mur.
0: Baik.
1: Nah, itu kelebihannya ini ya. Walaupun di sisi lain memang karena kita diperbankan itu, saya lihat ini administrasinya juga lah ya. Ini di sisi lainnya ya. Bukan sangat negatif, tetapi ya saling untung menguntungkan lah barangkali, Mbak Moria.
0: Iya.
1: Iya. Karena itu tidak terlalu berisiko lagi dengan uang tunai. Kedua, tidak berisiko lagi dapat uang palsu apa ya.
0: Lebih terjamin. Jadi, ya Pak ya?
1: Terjamin. Kita tidak takut lagi transaksi 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta. Yang fatal ini kayak kami ini biasa transaksi 500.000, 1 juta, lebih. Yang biasa itu raba, terawan, dan apa ya istilahnya, Mbak Mur ya. Walaupun ada ini kita siapkan, tapi manalah mau diperiksa satu-satu, Mbak Mur. Jadi saya itu kalau ada konsumen saya, ada nomor rekeningnya, mana aku bisa, gini, saya bisa bayar non tunai Pak, ini, oh saya lebih gembira, Mbak Mur. Ya, jadi sekira banyak ya, dan memang customer atau pembeli itu memang sudah mayoritas ya, khususnya yang umur-umur apa istilahnya ya, yang sudah di bawah 50-an lah, sudah
0: terbiasa dengan transaksi sudah digital. Iya,
1: sudah di bawah 50-an lah, sudah mayoritas itu transaksi digital itu. Yang kedua, Mbak Mori.
0: Ya.
1: Saya kira di sinilah selalu saya kalau di radio lokal Parepare ini saya sebenarnya menuntut itu pemerintah bahwa bagaimana ada literasi ekonomi atau keuangan, inklusi keuangan. Tentunya yang terlibat di sini adalah pihak pemerintah, OJK. Harus banyak-banyak lah turun mengedukasi masyarakat terkait dengan itu. Walaupun memang saya lihat ini pelaku-pelaku usaha ya, umur 40-an, 50-an. Banyak yang belum melek dengan hal itu. Dianggap bahwa susah berurusan dengan bank lah, apalah kita buka inilah. Ini kan yang perlu sebenarnya diberikan edukasi, Mbak Mur ya.
0: Baik.
1: Ya tentunya literasi keuangan. Saya kemarin ini sempat dengar data berita penyampaian wali kota Parepare, kalau tidak salah ini Mbak Boy, ada kurang lebih 80% masyarakat belum terlalu melek terkait dengan literasi keuangan. Ini di sini sumbernya Mbak. Sehebat dan seberapapun negara menggelontorkan yang namanya bansos-bansosan itu, kalau terkait dengan literasi keuangan atau inklusi keuangan tidak teredukasi kepada masyarakat, siap-siapkan sebanyak itu anggaran untuk bansos itu, Mbak. Kenapa? Ya orang tidak tahu memanage, tidak bisa mengatur keuangan, tidak bisa. Saya bukannya juga bahwa saya agak-agak lepas dari tekanan ekonomi. Tetapi ini bagian daripada pengalaman saya juga yang saya kadang sering-seringkan, Mbak. Cuman terkadang orang menilai bahwa Anda ini pendidikan formal rendah, kedua Anda ini bukan pejabat memensolisikan. Jadi tidak serta-merta bahwa harus pejabat, pegawai atau apa yang bisa sering-sering itu salah. Tapi hal pengalaman yang kita ceritakan, ini yang kadang orang salah menilai ya. Kalau lagu itu Mbak Mori mengatakan jangan salah menilai. Jadi sekira itu Mbak Mori, terlalu panjang lebar, mungkin menarik sekali ini topiknya, banyak teman ini terkait dengan ekonomi ini. Sekira harapan kita ini supaya betul-betul bagian daripada program pemerintah ini terkait dengan literasi keuangan dan literasi digital ya, terkait dengan masalah transaksi. Saya kira ini bagus sekali. Kalau orang sudah masuk di dalam dunia itu, Mbak Umri, dia sudah menganggap dirinya aman itu dalam hal persoalan uang itu, Mbak Umri.
0: Iya.
1: Karena terhindar dari uang palsu, tidak ada lagi penukaran, uang receh disiapkan itu. Banyak-banyak keuntungan yang daripada ininya. Hanya mungkin 1-2 hari terhalang di bank, tapi tujuan yang lainnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan sudah bergabung dan memberikan pandangan serta opininya di pagi hari ini mengenai topik kita, pasar tradisional mulai pakai kiris, sudah siapkah masyarakat? Nah, pendengar yang ingin bergabung seperti Pak Iwan memberikan pandangan dan opininya, bisa langsung saja di line telepon atau WhatsApp kami atau melalui chat kami di 0821 3333 9440. Dan pendengar Pro 1, tidak bisa dipungkiri bahwa pembayaran digital memberikan kemudahan di mana kita berbelanja tidak harus membawa banyak uang tunai. Bahkan ketika uang yang kita miliki tidak pas dengan harga barang, kita tidak perlu khawatir mencari uang pecahan untuk membayar. Nah, bagi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan mobile banking atau dompet digital, kris mungkin menjadi pilihan pembayaran yang cepat dan praktis. Nah, menurut Anda, apakah keberadaan kris membuat aktivitas belanja di pasar menjadi lebih mudah? Nah, bagaimana nih pandangan pendengar nih? Nah, tetapi pendengar, kita juga perlu melihat kondisi masyarakat juga secara lebih luas. Karena tidak semua orang terbiasa menggunakan teknologi digital. Nah, ada masyarakat yang mungkin masih bingung bagaimana cara melakukan pembayaran menggunakan kris. Ada pula yang tidak memiliki smartphone, tidak memiliki aplikasi pembayaran digital, atau merasa lebih nyaman dan aman menggunakan uang tunai. Apalagi ketika berbelanja di pasar tradisional, pembeli berasal dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Apakah menurut Anda penggunaan kris sebaiknya tetap memiliki pilihan pembayaran tunai? Nah, seperti yang dibahas Pak Iwan tadi, bahwa masih banyak di masyarakat yang belum melek literasi keuangan dan literasi digital. Nah, dibutuhkannya sosialisasi lebih lanjut lagi untuk kondisi masyarakat yang belum memahami tentang transaksi digital ini. Atau mungkin pula bisa mencari solusi ketika ada masyarakat yang masih belum bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi pembayaran digital atau merasa lebih aman menggunakan uang tunai. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu. Jadi tetap di Opini Publik edisi 16 Agustus 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bendera merah putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.

0: Masih bersama saya Mori Hermalasari dalam menemani Anda di Opini Publik pagi hari ini, di mana kita masih membahas tentang topik kita bahwa pasar tradisional mulai pakai kiris, sudah siapkah masyarakat? Nah, ini bagaimana nih pendapat atau pandangan pendengar di Pro 1 RRI Makassar mengenai topik pagi hari ini. Dan sudah ada Pak Jono nih yang bergabung bersama kami di ujung telepon sana. Halo, selamat pagi Pak Joko. Pak Jono maksud kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Jono. Kenapa nama Joko ya?
0: Bapak jadi tipu. Baiklah Pak Jono, mengenai topik pagi hari ini nih, tentang pasar tradisional mulai pakai kiris, sudah siapkah masyarakat?
1: Iya, saya kira itu sebuah kemajuan juga sebenarnya, karena sudah lama tidak ada seperti jadi pasar tradisional ya. Iya, saya kira sebagian besar masyarakat siap, sebagian besar belum. Karena masyarakat kita kan masih banyak yang sebagian besar belum melek akan teknologi seperti itu. Jadi memang ini memang perlu proses lah yang panjang menuju ke situ, yang perlu banyak edukasi lah kepada masyarakat tentang hal itu. Dan saya kira ini sebuah kemajuan, tapi ya tidak perlu mutlak juga harus kita lakukan ya kan. Mungkin orang yang sudah punya fasilitasnya itu sudah punya HP apa sebagainya, ya itu bagi mereka itu ya sangat membantu. Tapi bagi saudara kita yang belum punya itu, ya kita juga harus hargai, kita juga harus hormati yang punya uang kontan gitu, yang sering belanja dengan uang kontan, ya harus kita juga ambil itu. Harus kita hargai dengan mengedukasi secara perlahan-lahan juga. Gitu. Penerapan sebuah teknologi apa dan sebagainya itu tidak harus secara radikal, tetapi memang harus melalui sebuah proses dan edukasi. Karena kita memang perlu sadari nanti waktunya akan kiri semua, ya. Baik di pasar tradisional, apalagi pasar modern, jadi itu akan kiri semua. Jadi perlu memang sekarang masyarakat mempersiapkan segala sesuatunya itu. Gitu. Kalau perlu orang-orang di rumah, ada anak-anaknya perlu bikin, ya neneknya sering belanja di pasar, ya mungkin perlu diedukasi, diajari bagaimana ini, ini ada cara pemasaran yang bagus dan sebagainya, praktis. Gitu. Itu semua perlu di kepada masyarakat itu, supaya masyarakat juga akan tahu, oh ternyata seperti misalnya kiris itu bagus, praktis dan sebagainya. Ya kan, ini juga semua menggunakan seperti ini kan menghindarkan kita dari uang palsu kan. Seperti itu. Itu banyak sebenarnya. Menghindarkan kita dari penyebaran uang palsu, adanya pungli apa dan sebagainya. Jangankan di pasar murah, sekarang itu ada salah satu tempat wisata di Makassar itu sekarang tidak menerima uang kontan. Kita masuk di situ harus menggunakan kiris.
0: Baik.
1: Jadi memang perlu sekarang

0: tapi memang perlu ada edukasi dan memerlukan proses yang panjang, saya kira seperti itu.
1: Oke,
0: mari ini tugas. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono sudah memberikan pandangannya di pagi hari ini. Ada juga nih. Nah, tadi ini pendapatnya Pak Jono nih yang menarik untuk kita simak, karena menurut Pak Jono, penggunaan transaksi digital seperti Kris memang merupakan bagian dari kemajuan teknologi, tetapi penerapannya membutuhkan proses dan edukasi kepada masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki fasilitas pendukung untuk melakukan transaksi digital. Ada yang belum memiliki perangkat yang sesuai, belum memahami teknologi, atau memang masih merasa nyaman menggunakan transaksi tunai. Nah, artinya kita memang perlu pendorong masyarakat untuk mengenal dan memahami transaksi digital, tetapi pada saat yang sama, kita juga perlu menghargai masyarakat yang belum mampu menggunakannya karena keterbatasan fasilitas maupun pengetahuan. Jangan sampai digitalisasi yang seharusnya memberikan kemudahan justru membuat sebagian masyarakat merasa kesulitan atau bahkan tersisi. Nah, pendengar Pro1, dari pendapat Pak Jono ini muncul pertanyaan menarik, bagaimana cara digitalisasi pembayaran bisa terus berkembang? Tetapi masyarakat yang belum siap atau belum memiliki fasilitas tetap mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi. Apakah solusinya adalah Kris tetap tersedia tetapi pembayaran tunai juga tetap diterima? Atau perlu ada sosialisasi dan edukasi langsung di pasar sehingga masyarakat yang belum memahami teknologi bisa belajar secara perlahan? Dan tidak kalah penting, jangan sampai kita menganggap masyarakat belum menggunakan transaksi digital sebagai masyarakat yang tertinggal. Bisa jadi mereka memang belum memiliki fasilitas ataupun membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Nah, ini pendengar yang ingin memberikan pandangannya juga seperti Pak Jono dan Pak Iwan, silakan langsung bergabung di 082133349440. Dan tadi juga Pak Iwan juga sudah memberikan pandangannya juga, siap atau tidak siap, masyarakat memang harus mulai terbiasa dengan transaksi digital karena perkembangan teknologi tidak bisa dihindari. Nah, bagaimana nih pendapat dari Pak Ahmad Arjuna di pagi hari ini? Halo, selamat pagi. Halo, Pak Arjuna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Maria.
2: Iya, semangat pagi ini, Pak.
3: Besok ini kita merayakan hari kemerdekaan kita.
2: Betul, ya. Besok ini amin. Sudah upacara dari pagi hari sampai ada kemeriahan perlombaan-perlombaan ya Pak ya.
3: Iya, udah gak ada sehat-sehat semua ya.
2: Amin. Baiklah Pak Ahmad Arjuna, pagi hari ini pembahasan topik kita, pasar tradisional mulai pakai Kris, sudah siapkah masyarakat? Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Ahmad Arjuna?
3: Seiring dengan waktu teknologi semakin maju, mau tidak mau harus siap, Mbak Murya. Mm-hmm. Namun perlu juga mungkin masih status sosialisasi lah dengan masyarakat ya. Dan perlu juga para pedagang-pedagang kecil atau tengkulak-tengkulak juga yang menggunakan dua opsi Mbak Mor ya, bisa tunai dan bisa pakai aplikasi ya. Karena saya tidak semua ini kalangan menengah ke bawah di terusnya ini bisa menggunakan ini aplikasi ini Mbak Mor ya. Mm-hmm. Jadi mungkin secara pelan-pelan belajar-belajar ya, terutama ya para masyarakat yang masih awam lah dengan teknologi, karena faktor usia atau bagaimana ya, itu juga perlu disiapkan juga untuk beli-beli ini belanja-belanja maksud saya ya. Hmm. Ya. Namun sekarang sudah mulai ada itu penjual-penjual sayur itu yang tergolong mungkin kelas kakap lah, yang mungkin biasa belanja di atas 50 atau 100 itu bayarnya itu pakai Kris ya.
2: Iya.
3: Pakai Kris. Jadi tidak ini lagi, tidak

0: cari lagi warna rigen. Soalnya bagus juga ini, bagus menghindari adanya uang robek, adanya yang uang usus apalagi uang palsu. Mungkin pihak perbankan juga harus memperhitungkan keuntungannya. Maksudnya jangan terlalu banyak pajaknya tahu aja. Kalau begini kan mesti ada pajaknya itu.
1: Iya.
0: Jangan, maksudnya jangan semaunya pasang harga, Mbak Muria. Harus merata lah begitu. Jadi perlu juga pengawasan ini kalau yang begini, Mbak Muria. Karena seperti yang di pinggir-pinggir jalan yang jual-jual apa namanya transfer ini dana dan lainnya itu kan masih ada yang semaunya, Mbak Muria. Saya heran. Wah, ada yang selisih 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, jadi kan tidak merata, jadi kita juga bingung biasanya. Perlu juga pengawasan dari mungkin dari pihak perbankan, Mbak Muria.
1: Iya.
0: Dari atau dari OJK lah. Kita tahu tentang ini penggunaan secara teknologi. Ya, bagus-bagus ya. Dan ini bisa diterapkan lah. Secara pelan-pelan ini insya Allah masyarakat bisa lah masih
1: iya.
0: Baik. Ini demikian Mbak Muria.
1: Iya.
0: Kenapa Iwan sudah masuk juga ya, mungkin yang dari ini juga belum masuk ini dari Bintang yang paling indah ya sama Pak Noni di Parepare.
1: Baik.
0: Ini demikian Mbak Muria.
1: Iya Pak.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih Pak Ahmad Arjuna sudah memberikan pandangannya untuk pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1, menarik sekali nih pembahasan kita pagi hari ini. QRIS menjadi bagian dari kemajuan transaksi digital, tetapi kesiapan masyarakat tentu berbeda-beda. Ada yang sudah terbiasa namun masih ada yang membutuhkan edukasi, pendampingan, bahkan masih terkendala fasilitas. Karena itu mungkin solusi yang paling tepat saat ini adalah memberikan pilihan pembayaran tunai maupun QRIS. Sambil terus meningkatkan literasi digital dan keuangan masyarakat. Nah, setelah jeda berikut ini, kita akan kembali membahas seperti apa nih edukasi yang paling efektif. Atau masyarakat semakin siap menggunakan transaksi digital tanpa ada yang merasa tertinggal. Nah, untuk pendengar yang ingin bergabung, kami akan segera kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Opini Publik pagi hari ini.

0: Git, akhirnya selesai juga upacaranya. Lumayan capek juga ya.
1: Capek sebentar gak apa-apa. Setidaknya kita masih bisa ikut memperingati hari kemerdekaan.
0: Tapi aku penasaran, kenapa setiap tahun kita harus ikut upacara? Bukannya yang penting kita sudah merdeka?
1: Justru karena kita sudah merdeka, kita nggak boleh melupakan perjuangan para pahlawan. Upacara adalah salah satu bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka.
0: Oh iya ya, kadang aku lupa kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang nggak didapat dengan mudah.
1: Benar, banyak pahlawan yang rela mengorbankan tenaga, keluarga, bahkan nyawanya demi Indonesia.
0: Tapi kalau begitu, menghargai jasa pahlawan bukan cuma dengan ikut upacara dong?
1: Tentu saja, kita juga bisa menghargai mereka dengan belajar sungguh-sungguh, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa.
0: Berarti sebagai pelajar, kalau aku rajin belajar dan berprestasi, itu juga termasuk melanjutkan perjuangan mereka ya?
1: Betul, dulu mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan sikap yang baik.
0: Aku jadi paham sekarang. Menghargai jasa pahlawan ternyata bukan hanya setiap tanggal 17 Agustus, tapi harus dilakukan setiap hari.
1: Mari hargai jasa mereka dengan menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan melalui karya dan prestasi, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makassar pagi ini.
2: Sembilan 4,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya dalam opini publik pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, kita masih membahas topik yang sama mengenai pasar tradisional yang sudah menggunakan qris. Apakah masyarakat sudah siapkah? Nah, bagaimana nih pandangan dari pendengar Pro 1 RRI Makassar yang ingin bergabung? Silakan langsung saja bergabung di 082133339440. Di ujung telepon sana kita sudah ada Indah nih yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mauri?
2: Iya, dengan Mbak Indah nih yang ada di sana. Mbak Indah, gimana kabarnya Mbak Indah?
3: Yang jauh di sana. Semangat merah putih di menyala.
2: Betul. Baik, Mbak Indah, mengenai topik kita pagi hari ini nih, bagaimana nih pandangannya Mbak Indah, pasar tradisional mulai pakai qris, sudah siapkah masyarakat? Nah,
3: oh, kayaknya ketunji itu topik kemarin kan, pila-pila sampah pasti butuh apa namanya, tahap-tahap gitu kan. Karena tidak semua orang tahu bilang penggunaan dari qris itu, tapi kalau menurut saya qris itu bagus sekali ya kan, tidak butuh uang kecil, tidak perlu ditukar-tukar ke sana kemari ya kan, langsung beli 5.000 langsung tek, kan bunyi gitu tempatnya, bilang toral 5.000 kan, begitu kan, jadi tidak pusing juga, bagusnya itu. Jadi kalau dibilang pakai qris itu memang memudahkan segala cara morito. Tidak pusing nih, bilang beli kimpama 15.000, 120 tuh susah sempeng jualnya, pimet tukar 5.000-nya kan. Tapi kalau pakai qris langsung 15.000 masuk itu kan. Karena ada memang like bunyi itu tempat qris ya kan, kalau penjual jual gitu. Jadi itu tapi butuh juga apa namanya, di waktu untuk ini
2: terbiasa
3: bagaimana caranya, iya, buat masyarakat yang belum paham, yang gak perlu juga dikasih paham ya kan, ada yang namanya itu dikasih paham orang, memasak saja nasi kalau kita tidak diajar begini akhirnya kan tidak bisa, itu biasa kan minta ke apa kan. Jadi sama halnya dengan ini, perlu pemahaman, perlu pembelajaran, diajari toko dong penjual-penjual yang ini cerita kalau mama kan. Tapi jangan dijual heran sekarang, mau register mama-mama itu banyak kepintarannya untuk menggunakan HP. Nah, anak-anak itu baru berapa tahun nak tahu nih ya tuh. Jadi yang maki bilang susah-susah kalau masalah qris pasti cepat dipahami itu ibu-ibu kan, nenek-nenek kan, sama anak-anak. Mungkin seperti itu di Moria. Anggapan saya karena qris itu memudahkan dan pusing-pusing lagi juga bawa dompet, bilang, "Ih, enggak bawa kak dompet, dia kan ada di HP." Itu. Jadi itu qris itu memudahkan segala cara. Oke, deh Maurice, selamat bertugas, selalu sukses terus, dan apa di sehat selamat pagi Maurice, merdeka.
2: Merdeka. Terima kasih Mbak Indah sudah bergabung, dan bagaimana selanjutnya sudah ada Pak Aldi Hidayat nih, kita sapa dahulu. Halo, selamat pagi Pak Aldi.
4: Halo, pagi.
2: Iya, bagaimana kabarnya Pak Aldi?
4: Alhamdulillah, matahari bersinar terang.
2: Alhamdulillah. Nah, Pak Aldi, bagaimana nih pandangan Pak Aldi tentang pasar tradisional yang mulai pakai qris, sudah siapkah masyarakat? Nah, menurut pandangan Pak Aldi sendiri bagaimana?
4: Ada yang siap, ada yang tidak. Bisa saja waktu acara ini berlangsung, biasa saya tanya-tanya orang lain, gimana itu pasar Pajalele begini, modelnya seperti itu, bilang ribet ya, butuh waktu dan sosialisasi. Karena kalau pakai uang seperti itu yang pakai digital ya, pasar tradisional dimasuki digital, mungkin bahasanya seperti itu kan?
2: Iya betul.
4: Ya ketika masuk di penjual ikan, penjual sayur, ada nenek-nenek di situ, memang memudahkan bagi orang yang tahu teknologi, tapi tidak semuanya, ya kan? Ada juga apa namanya orang yang punya HP hanya HP kecil-kecil seperti yang saya punya ini, tapi ada juga HP Android. Namun ya jelas kalau namanya digital itu agak-agak ribet ya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi sudah luar biasa ya. Namun tidak bisa diterapkan ketika masuk pasar tradisional karena itu kondisinya. Belum lagi kalau memasuki yang paling pelosok itu, ya kan? Memang gampang, enak sekali, enak. Ketika yang namanya digital itu memudahkan ya, tetapi tidak bisa diterapkan di seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalau masuk ke pasar-pasar tradisional, butuh waktu. Pasti paling kalau misalkan tanya, apakah bisa bapak begini, ibu, nenek-nenek bisa begini? Wah, enggak tahu itu. Bagaimana caranya nanti itu? Jadi agak-agak ribet ya bagi yang tidak punya Android. Ya ini saja RR-nya, ya kan?
2: Iya.
4: Harus digitalnya juga jalan, manualnya juga jalan. Karena ya pendengar itu berbeda-beda kondisi jaringannya beda atau apa? Ya seperti itu ya. Jadi menurut saya butuh waktu dan ya tidak bisa dipungkiri juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa masyarakat tidak mampu semuanya untuk memasuki itu ya, kondisi jaringan atau apalah ya. Ya. Tapi kalau memang itu yang apa namanya diusahakan pemerintah ya bagus juga karena memudahkan. Ya, tetapi yang saya bilang tadi bahwa masyarakat itu tidak mampu semua mengalami itu ya. Ya butuh proses ya, butuh proses. Pasti banyak keluhan. Banyak juga pasar tradisional di sini. Ya mau. Banyak ada beberapa di sini. Nah ketika diungkap pemilu akan terjadi seperti ini pasti, bagaimana nanti itu ya, gitu ya kan?
2: Iya.
4: Jadi butuh sosialisasi dan butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa diterapkan semuanya.
2: Baik.
4: Ya sekiranya itu saja. Ya assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung dan berpartisipasi untuk topik kita di pagi hari ini. Nah ada satu hal lagi nih yang penting dalam penggunaan kris. Yaitu jangan sampai konsumen justru dikenakan harga yang berbeda hanya karena memilih pembayaran menggunakan kris. Kris hanya seharusnya menjadi pilihan metode pembayaran yang memberikan kemudahan, bukan alasan bagi pedagang untuk menaikkan harga pada konsumen. Dan di sisi lain pembayaran digital juga memberikan manfaat, salah satunya mengurangi kebutuhan membawa uang tunai dan memudahkan pencatatan transaksi bagi pedagang. Jadi yang perlu dibangun adalah saling memahami antara pedagang dan pembeli. Pedagang perlu memahami aturan mekanisme kris, sementara masyarakat juga perlu memahami bagaimana transaksi digital digunakan dengan benar dan aman. Dan saat ini kita juga sudah di penghujung acara. Dan sebelum kita mengakhiri dari pembahasan kita hari ini, dapat kita pahami bahwa kris merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, namun penerapannya tetap membutuhkan proses edukasi dan kesiapan masyarakat. Tidak semua orang memiliki fasilitas dan kemampuan yang sama dalam menggunakan transaksi digital. Karena itu, pedagang kecil dapat memberikan pilihan pembayaran baik tunai maupun kris, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa kesulitan atau tertinggal. Di sisi lain, pengguna kris juga harus dilakukan dengan secara bijak dan transparan. Jangan sampai kemudahan transaksi digital justru membebani konsumen dengan harga yang berbeda dengan hanya menggunakan kris. Pada akhirnya, teknologi hadir untuk mempermudah kehidupan masyarakat, bukan mempersulit. Mari kita dukung pengembangan transaksi digital dengan tetap memperhatikan kondisi semua kalangan, meningkatkan literasi digital dan keuangan, serta menjaga kenyamanan kepercayaan antara pedagang dan pembeli. Kris boleh berkembang, tetapi jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal. Nah, pendengar Persatu RRI Makassar, demikian opini publik kita pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan pendapat yang telah disampaikan. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita bersama. Dan untuk itu, saya Mori Hermalasari pamit undur diri. Tetap bersama kami Persatu RRI Makassar. Dan kami masih akan hadirkan informasi dan hiburan untuk Anda sepanjang hari.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan RRI Programa 3 dan dalam Warta Berita.
1: Dan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
3: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
1: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan,
4: gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
2: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
4: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
5: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
4: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500